0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

90,9 MHz, Produa Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri di Spada. Selamat pagi teman Produa. Ya, mungkin sekarang udah banyak yang datang kantor, sudah sampai ke kantor. Selamat menjalankan tugasnya, semoga kerjanya semua lancar ya di hari ini. Dan Ratri juga mau kasih satu lagu nih ya buat kamu, ada dari Florida, Turn Around. Dan buat teman Produa yang mau request atau kalau kirim-kirim salam gitu ya, boleh banget langsung kirim ke line WhatsApp kita di 0811 3820 9090.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: mak, koran kok mak, tisu kok mak, jagung kok mak, beli beta pun barang dong mak, be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran, jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
4: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
0: New entry.
2: Hit music now.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri di Spada ya, teman Pro 2. Dan nanti di jam 9 Ratri juga akan menghadirkan narasumber untuk tema tentang moderasi beragama di hari Selasa ini. Jadi teman Pro 2, stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan juga Ratri mau putarin satu lagu dari Arsi Widianto dan Wijaya 80, ini adalah Cinta.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Sembilan puluh koma sembilan megahertz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spalding kali ini Spada talking ya sama Ratri, dan juga Ratri akan menghadirkan satu narasumber, yaitu juara satu MTQ tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur cabang lomba kaligrafi dekorasi putra. Ada Kak Zidan Salman Alfarisi Dolu. Boleh disapa dulu nih Kak Zidannya. Halo Kak Zidan.
7: Baik, halo Kak Ratri dan juga teman-teman Pro 2.
6: Iya, gimana nih kabarnya nih?
7: Alhamdulillah baik. Kak Ratri gimana kabarnya?
6: Baik. Alhamdulillah baik juga nih Kak Zidan nih. Kesibukannya sekarang apa sih?
7: Kesibukan sih sebagai mahasiswa, saya seorang mahasiswa di Universitas Nusa Cendana, program studi arsitektur. Dan selain sebagai mahasiswa, saya juga aktif di bidang organisasi. Salah satunya yaitu Dompet Duafa Volunteer NTT, dan juga sekarang saya sebagai ketua umum di organisasi Forum Kajian Mahasiswa Islam FOKMI di Fakultas Sains dan Teknik Undana.
6: Jadi
7: ya kesibukannya itu.
6: Oke. Semester berapa nih?
7: Semester 6.
6: Semester 6 ya. Baik, semester 6. Berarti tahun depan lah ya bisa ya selesai ya.
7: Amin.
6: Oke, sebelumnya Ratri ucapin selamat dulu nih atas juara 1 MTQ lomba cabang lomba kaligrafinya ya, Kak ya.
7: Baik, terima kasih Kak Ratri. Iya,
6: semoga nanti ditunggulah prestasi-prestasi lainnya. Oke, kita masuk di pembahasan kita di pagi hari ini nih. Menumbuhkan moderasi beragama melalui seni, kerelawanan, dan aksi nyata. Karena tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Zidan ini aktif juga di berbagai organisasi ya Kak ya. Oke, gimana nih perasaannya setelah meraih juara satu nih Kak?
7: Perasaannya yang pertama rasa syukur ya. Sangat berterima kasih dan juga senang tentunya bisa menjuarai, soalnya saya sudah sering mengikuti dan ini pertama kalinya dapat juara satu. Jadi senang dan syukur, dan juga merasa punya tanggung jawab lebih karena mendapat juara satu. Tentunya itu bukan akhir, tapi dari situ harus bisa lebih banyak berlatih lagi, lebih serius dan lebih konsisten lagi agar bisa lebih baik kedepannya. Jadi kurang lebih itu sih, campur aduk sih perasaannya waktu.
6: Sebelumnya pernah ikut lomba semacam ini juga?
7: Ya, sering ikut lomba MTQ.
6: Nah, selain dikenal sebagai juara MTQ nih ya Kak Zidan, Kak Zidan ini juga aktif sebagai relawan Dompet Duafa Volunteer NTT, betul?
7: Ya betul.
6: Nah gimana sih awal mula tertarik menjadi relawan ini?
7: Awal mula tertarik sih sebenarnya dari mulai SMA itu sudah mulai melihat tertarik dengan Dompet Duafa karena saya sesuai dengan prinsip hidup saya yang selalu saya pegang dari awal itu adalah manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat. Nah, dan saya melihat Dompet Duafa Volunteer ini bisa menjadi wadah saya untuk memberikan kebermanfaatan, untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya secara langsung kepada masyarakat. Nah, dan dari berawal dari situ, kemudian dengan ajakan teman dan kami mengikuti, jadi Dompet Duafa Volunteer itu kan ada open recruitment-nya. Nah, kami mengikuti open recruitment di tahun 2024. dan masih aktif sampai sekarang. Jadi awalnya itu ya karena mau lebih berdampak dan bermanfaat secara langsung saja dan memberikan aksi nyata kepada masyarakat begitu.
6: Nah, untuk perjalanan prestasinya dari Kak Zidan nih, gimana sih perjalanan Kak Zidan ini hingga akhirnya menjuarai cabang kaligrafi MTQ tingkat provinsi?
7: Oke, kalau perjalanannya ini bukan instan ya. Mm-hmm. Jadi saya sendiri untuk belajar kaligrafinya itu sudah dari 2018. Dan dari 2018 kemudian di 2000 awalnya belajar secara mandiri dibantu dengan guru-guru dan juga teman-teman, dan kemudian di 2019 di situ mulai ini tuh, mulai perubahan terbesarnya yaitu saya masuk ke salah satu sekolah kaligrafi yang ada di Sukabumi. Di situ belajar selama 1 tahun untuk lebih mematangkan lagi kaidah dan lain sebagainya. Dan mulai dari 2018 sampai sekarang sering aktif mengikuti lomba ini MTQ Musabaqoh Tilawatil Quran cabang kaligrafi. Dan alhamdulillahnya tahun ini bisa dapat juara. Jadi MTQ itu kan dia 2 tahun sekali. Nah. Jadi dia di saya mengikuti dari 2018, 2020, 2022, 2024 sampai sekarang 2026. Dan prestasinya ya juara 2, juara 3 dan alhamdulillahnya kali ini juara 1.
6: Rajin ya untuk ikut lomba MTQ-nya ya. Setiap ada event pasti daftar.
7: Setiap
6: ya.
7: Setiap ada event harus daftar.
6: Harus daftar dan akhirnya bisa meraih juara 1 di tahun ini ya.
7: Alhamdulillah.
6: Oke. Apa sih tantangan terbesar nih yang pernah dihadapi selama berlatih maupun ikut kompetisi ini, Kak?
7: Oke, tantangan terbesarnya mungkin yang pertama yaitu bagaimana ini sih melawan rasa malas dan lain sebagainya untuk berlatih dan lain sebagainya, karena ini kan sesuatu yang harus dilatih terus kan. Kaligrafi ini harus dilatih, harus dibiasakan untuk menulis dan lain sebagainya. Jadi tantangan pertamanya itu. Nah, yang kedua yaitu bagaimana menyempatkan waktu untuk latihan setelah melawan rasa malas tadi. Bagaimana menyempatkan waktu untuk latihan di tengah kesibukan yang padat, di tengah lingkungan yang masih harus berkuliah, terus dengan keseharian yang lainnya. Jadi bagaimana menyesuaikan waktu itu tantangannya. Dan juga waktu lombanya itu ada tantangan terbesarnya itu adalah lombanya 8 jam. Dari pagi sampai sore itu harus menyelesaikan suatu karya begitu di ukuran triplex yang lumayan besar, 1 meteran begitu. Dan selama 8 jam harus selesai, dan itu tantangan terbesar pada saat lomba gitu.
6: 8 jam fokus untuk membuat kaligrafinya ya,
7: berarti. Ya, membuat kaligrafi.
6: Oh, kayak ini ya, kayak jam kerja ya. 8 ya, jam.
7: 8 jam.
6: Lumayan tuh pegelnya.
7: Ya, pegel tuh, langsung tidur habis itu.
6: Langsung hibernasi gak, Kak? Oke. Nah, makna kaligrafi sendiri nih menurut Kak Zidan, ini tuh hanya sebuah seni atau ada nilai lain nih yang lebih dalam?
7: Oke, kalau bagi saya sendiri yang sudah lama menjalani keseharian di bidang kaligrafi, saya melihat kaligrafi itu bukan lagi sekedar seni visual. Kaligrafi ini juga bisa menjadi media tafakur, bisa menjadi media kita untuk bersyukur dan juga lebih banyak menyiarkan agama dan bisa mendapatkan pahala dari situ juga. Pertama yaitu ketika kita menulis, kan kita perlu membaca. Yang ditulis ini juga kan merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang mana setiap kita membacanya saja mendapatkan pahala, apalagi kita menulisnya. Nah, dan ketika orang lain yang membacanya pun akan mendapatkan pahala. Jadi itu tentunya bisa mendatangkan pahala bagi kita juga. Jadi saya melihat bukan sekedar seni, tapi juga bisa menjadi cara kita untuk lebih banyak meningkatkan ibadah dan juga lebih banyak meningkatkan rasa syukur dari seni kaligrafi itu sendiri.
6: Nah, kita kan sering dengar istilah moderasi beragama ya, Kak Zidan.
7: Ya.
6: Nah, menurut Kak Zidan sendiri apa sih arti moderasi beragama gitu dengan bahasa yang sederhana?
7: Oke, moderasi beragama menurut saya adalah bagaimana sudut pandang kita, cara berpikir kita dalam menilai suatu agama, dalam menjalankan suatu agama, di mana harus seimbang, tidak terlalu kuat, harus kuat dalam keyakinan tapi tidak terlalu fanatik, dan tapi juga tetap harus menjunjung tinggi toleransi. Bagaimana kita berkehidupan ini dalam hal beragama kita tidak hanya memiliki satu agama, tapi dengan berbagai macam agama yang ada, bagaimana kita bisa menjalankan agama kita dengan baik tanpa menyinggung ataupun mendiskriminasikan agama yang lain, begitu sih.
6: Nah, kenapa sih moderasi beragama itu penting khususnya bagi masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini nih, Kak Zidan?
7: Justru menurut saya karena masyarakat Indonesia ini sangat beragam, jadi moderasi beragama itu sangat perlu begitu. Indonesia ini dibangun atas keberagaman, selain agama juga terdapat banyak perbedaan suku, bangsa dan lain sebagainya. Nah, itu akan bisa menjadikan sumber perpecahan, tapi justru dari situ juga bisa menjadi cara kita untuk bersatu, cara kita untuk lebih mengenal perbedaan itu seperti apa, dan harusnya kita bisa lebih sadar bahwa perbedaan itu bukan suatu hambatan ataupun halangan, tapi justru dari perbedaan itu kita masih bisa sama-sama mencapai tujuan yang sama. Jadi saya menilai sangat penting, terutama ketika kita berkehidupan dengan banyaknya perbedaan ini begitu.
6: Oke, nah di NTT sendiri sebenarnya dikenal sebagai daerah yang masyarakat hidupnya tuh berdampingan dengan berbagai agama, ya Kak, ya. Nah, bagaimana pengalaman Kak Zidan ini hidup di lingkungan yang beragam ini, Kak?
7: Oke, lingkup yang beragam. Sebenarnya dari semasa kecil saya hidupnya itu lingkupnya kebanyakan orang-orang Muslim. Jadi karena saya besar di madrasah dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian masuk ke Undana, baru dampak terbesar dari perbedaan beragama itu baru saya rasakan waktu kuliah begitu. Nah, dan tapi awalnya kayak ada rasa takut begitu. Ini ada perbedaan, bagaimana cara kita menjalani kehidupan keseharian dan lain sebagainya. Tapi ternyata pengalaman yang saya dapatkan justru teman-teman dari agama lain begitu, itu toleransinya sangat bagus. Jadi saya benar-benar merasakan dampak dari apa yang orang sering bilang, apa NTT itu Nusa toleransi tinggi dan lain sebagainya. Itu saya benar-benar merasakan di kuliah ini. Teman-teman sangat menghargai dan saya juga menghargai mereka. Kita tetap sama-sama bisa belajar dan bekerja bersama tanpa memandang perbedaan itu sendiri begitu.
6: Nah, ada gak nih pengalaman yang bikin Kak Zidan nih benar-benar ngerasain indahnya toleransi antar umat beragama?
7: Ya, pengalamannya ya tadi ketika bekerja bersama dan lain sebagainya. Mereka bahkan yang sering mengingatkan saya untuk sholat dan lain sebagainya, dan benar-benar dihargai ketika lagi dengar musik dan lain sebagainya, dan sudah masuk waktu sholat itu mereka yang kasih berhenti musik, tunggu saya selesai sholat dan lain sebagainya. Dan banyak kita sering berdiskusi begitu, bertukar pendapat terhadap agama masing-masing tanpa mencela dan juga tanpa mendiskriminasikan begitu. Jadi sebagai pengetahuan juga buat masing-masing kita, tetap memegang teguh agama kita tapi tidak juga mendenial ataupun menyangkal agama lain yang juga ada begitu. Itu pengalaman yang menurut saya sangat berharga bagi saya dalam hidup beragama beragam ini.
6: Oke, memang toleransinya tinggi ya.
7: Ya, toleransinya sangat tinggi.
6: Oke, sekarang kita kepo-kepo tentang kerelawanan nih ya, Kak, ya. Waktu jadi relawan pastinya ketemu sama banyak orang yang dari latar belakang yang berbeda-beda nih ya. Apa nih pelajaran yang paling berharga yang pernah didapetin selama menjadi relawan nih, Kak?
7: Yang paling berharga itu saya jadi lebih banyak belajar tentang rasa syukur. Jadi belajar tentang kadang kita sering mengeluh tentang kehidupan lain sebagainya, tapi justru sebenarnya mungkin kehidupan yang sedang kita jalani sekarang adalah mimpi bagi teman-teman kita yang lain yang belum bisa menjalani kehidupan yang sama. Dengan turun ke masyarakat, dengan bertugas langsung sebagai relawan, saya jadi bisa melihat banyak begitu teman-teman yang lebih banyak membutuhkan. Kadang kita pergi ke mereka itu untuk memberi, tapi justru kita yang mendapatkan begitu. Kita yang dapat banyak pelajaran dari mereka, walaupun dengan kekurangan yang mereka alami, tapi mereka masih tetap bisa tersenyum, masih bisa memberi kepada kita. Dan itu pelajaran yang paling berharga yang saya ingat sampai saat ini.
6: Nah, apakah kegiatan kerelawanan ini membuat cara pandang Kak Zidan ini terhadap keberagaman menjadi berbeda nih, Kak?
7: Itu salah satu titik balik saya dalam menilai apa keberagaman itu ya. ketika bergabung sebagai seorang relawan ini. Dan saya sebagai dulunya tuh hanya menganggap keberagaman itu sebagai suatu konsep begitu. Nah, tapi sekarang saya melihat itu adalah sebagai wajah-wajah dari teman seperjuangan. Walaupun kita datang dari keberagaman masing-masing, baik kita volunteer sendiri, kita relawan sendiri, ataupun masyarakat yang kita datangi, walaupun dengan perbedaan yang ada, keberagaman yang ada, tapi kita masih tetap bisa bersama, masih bisa tetap saling memberi satu sama lain, walaupun berbeda dalam hal beribadah, tapi kita tetap sama dalam semangat hidup dan melayani satu sama lain.
6: Oke, baik. Nah, menurut Kak Zida nih, apakah aksi sosial bisa menjadi jembatan untuk mempererat hubungan lintas agama nih, Kak?
7: Menurut saya sendiri sangat bisa, karena aksi sosial itu merupakan bahasa universal ya. Jadi tidak hanya ketika turun ke masyarakat, ketika kita bersosial, kita tidak hanya bersosial dengan teman-teman yang sesama agama saja, tapi tentu sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan berbagai macam agama, itu menjadi salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka begitu, dengan aksi sosial. Dan ketika kita membutuhkan, ketika mereka membutuhkan, kita harus turun langsung begitu kepada mereka. Jadi saya rasa aksi sosial itu menjadi salah satu cara untuk menjembatani lintas agama itu tadi.
6: Nah, ada gak nih pengalaman saat membantu masyarakat yang paling membekas gitu sampai sekarang?
7: Membantu masyarakat, ada pengalaman sih waktu itu di salah satu panti agama Kristen. Nah, di situ walaupun kita datang sebagai orang-orang Muslim, tapi tetap disambut dengan baik, tetap dijaga dan di apalagi mereka kan masih anak-anak kecil ya, tapi mereka sudah paham tentang nilai-nilai itu, tentang keberagaman dan lain sebagainya. Itu membuat saya lebih bersyukur dan lebih baik lagi dalam menjalani aktivitas sosial ini kedepannya begitu.
6: Sebelum kita lanjut di pertanyaan berikutnya, kita break dulu ya Kak Zidan ya, dan teman Pro 2 juga stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, karena kita akan masih kepo-kepo tentang Kak Zidan ya.

0: Piggy Bank.
1: Kenapa orang marah sih?
2: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial. Mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Okay, what about...
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
5: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
5: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
6: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90,9 MHz Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kembali lagi di Spalding Spada Talking bersama dengan Ratri dan juga narasumbernya ada Kak Zidan Salman Alfarizi dulu ya, sebagai juara 1 MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur cabang lomba kaligrafi dekorasi putra. Kita ngobrol lagi nih ya, Kak.
4: Oke, Kak Ratri.
1: Iya. Nah, anak muda sekarang kan hidup di era media sosial yang penuh dengan informasi ya, kayak apa sih tantangan terbesar dalam menjaga sikap moderat di era digital ini?
4: Oke, tantangan terbesar ini bagi teman-teman kita semua ini hidup di mana era digital yang mana informasi itu bisa sangat cepat menyebar. Nah, ini bisa menjadi hal baik, bisa juga menjadi hal buruk. Di sisi lain, kita bisa banyak mendapatkan informasi, kita bisa tahu kabar dan lain sebagainya dari teman-teman kita yang berada sangat jauh dari kita. Kita bisa hanya dengan sekejap mata kita bisa dapat semua informasi dan lain sebagainya. Nah, tapi di satu sisi itu juga bisa menjadi tantangan bagi kita, bisa menjadi hal buruk, yaitu gampang tersebarnya misinformasi begitu. Orang-orang memanfaatkan informasi ini untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu salah satu tantangan terbesar, terutama dalam beragama ini sendiri. Banyak oknum-oknum, banyak orang-orang yang tentu memanfaatkan itu untuk menyebarkan kebencian, untuk menyebarkan konflik. Nah, jadi saya rasa hal yang perlu kita lakukan yaitu pertama, jangan gampang terpancing, selalu menganggap bahwa semua informasi itu perlu kita cek and recheck terlebih dahulu sumbernya dan lain sebagainya. Dan kita perlu pahami bahwa perbedaan berpendapat itu untuk mencari kebenaran begitu. Jadi bukan untuk menimbulkan konflik. Jadi fokus ke situ. Ingat juga bahwa orang yang kita debatkan, orang yang kita bicarakan itu adalah sama manusia, dan tentunya bisa salah dan juga bisa benar. Kita juga sebagai manusia tentunya bisa salah dan bisa benar. Jadi bagaimana pandai-pandainya kita dalam memilah dan memilih informasi, dan bagaimana cara kita untuk menyikapi informasi itu saja agar tidak termakan hoaks dan konflik begitu.
1: Oke, nah menurut Kak Zidan nih, apakah prestasi dan karya ini bisa menjadi media untuk menyebarkan pesan perdamaian nih, Kak?
4: Menurut saya sangat sangat bisa ya, karena melihat dunia yang sudah sangat sibuk ini, saya rasa orang-orang tuh dunia itu lebih mendengarkan karya daripada ceramah. Dan melalui prestasi dan karya ini sendiri juga kita bisa menunjukkan keberagaman dan juga bisa menunjukkan perdamaian dari situ. Khususnya saya yang bergerak di bidang kaligrafi, yaitu karya Islam, saya juga bisa menunjukkan wajah Islam yang mana itu merupakan rahmatan lil alamin, itu membawa rahmat, membawa kebermanfaatan dan kebaikan untuk seluruh alam begitu, tidak hanya kepada sesama muslim tapi juga kepada teman-teman yang lain, kepada lingkungan dan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi saya rasa dengan berprestasi dan berkarya kita juga bisa menyampaikan pesan perdamaian begitu.
1: Oke. Nah, bagaimana seni ini khususnya di kaligrafi ya, Kak ya, bisa menjadi sarana memperkenalkan Islam yang damai dan juga penuh kasih nih?
4: Oke, jadi seni kaligrafi Islam itu kan bukan sekedar seni, tapi juga menampilkan sisi estetika dari Islam itu sendiri. Nah, dan Islam itu tidak hanya mengatur tentang ibadah, tapi Islam juga mengatur dan juga mengajarkan tentang keindahan. Islam itu mencintai keindahan dan sangat senang dengan keindahan begitu. Dan saya merasa ketika orang-orang melihat kaligrafi dan membacanya itu bisa membuat tenang, dan disitulah mereka mungkin bisa mulai membuka hati untuk mengenal Islam lebih dalam dan lebih jauh begitu.
1: Lalu di dalam perjalanan hidupnya Kak Zidan nih, siapa sih sosok yang paling berpengaruh untuk menanamkan nilai toleransi itu?
4: Oke, untuk menanamkan nilai toleransi, yang pertama sudah pasti kedua orang tua, karena ibu saya seorang guru dan saya besar di lingkungan madrasah, tapi di situ kita juga diajarkan untuk saling toleransi. Jadi pengalaman apa sosok yang paling berpengaruh dan juga nilai-nilai toleransi yang paling saya dapatkan itu ya dari waktu saya masih kecil. Dan teman-teman walaupun berkehidupan di madrasah, tapi saya juga punya teman-teman yang beragam begitu. Dan selalu diajarkan oleh orang tua untuk tetap menghargai perbedaan, tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang kita pegang, tanpa menjauhkan ataupun mendiskriminasikan perbedaan yang ada begitu.
1: Lalu apa nih nilai yang selalu Kak Zidan pegang ketika ketemu sama orang yang punya keyakinan yang berbeda nih?
4: Nilainya itu ya saling menghargai dan memiliki adab yang baik ya. Karena yang saya selalu pegang itu adalah walaupun kita berbeda dalam akidah dan keyakinan, tapi kita merupakan sama-sama satu bangsa, satu suku dan lain sebagainya. Jadi fokusnya kita sebenarnya bukan pada perbedaan, tapi pada persamaan. Nah kalau kita fokus pada perbedaan, justru yang akan kita cari hanya perbedaan, hanya celah untuk mencari perbedaan itu. Nah cuman kalau kita fokus ke persamaan, di situ kita akan menemukan bahwa walaupun ada satu dua hal yang berbeda dari kita, tapi kita tetap memiliki kesamaan. Contohnya ketika dalam Indonesia sendiri, walaupun kita berbeda agama, tapi kita masih satu suku, masih satu bangsa dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi nilai bagi kita untuk berjuang dalam tujuan yang sama begitu.
1: Oke. Nah, pernah gak nih mengalami perbedaan tersebut? Mungkin pendapat karena persoalan agama gitu. Dan gimana nih Kak Zidan untuk menyikapinya?
4: Oke. Kalau pernah atau tidak, pernah tentunya. Dan seperti yang pernah saya ceritakan ke teman-teman Pro 2 tadi, ketika kuliah itu saya sering bertukar pendapat, sering berdiskusi dengan teman-teman saya yang memiliki perbedaan agama. Tapi di situ yang saya lakukan, saya menyimak, saya mendengar apa yang mereka sampaikan sesuai keyakinan mereka, dan tanpa menjudge, tanpa menghakimi. Karena yang kita harus junjung adalah nilai menghargai perbedaan itu sendiri. Dan mereka juga mendengarkan dengan seksama, dengan baik begitu. Jadi mendengarkan, berdiskusi tanpa mencari mana yang benar, mana yang salah. Karena ini berdasarkan keyakinan tentunya. Kita harus tetap berpegang teguh pada keyakinan kita masing-masing, tapi tanpa mencela, dan juga sama-sama mendengarkan saja begitu.
1: Oke, nah menurut Kak Zidan, apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda sekarang nih agar moderasi beragama ini tidak hanya menjadi slogan tetapi jadi gaya hidup nih?
4: Oke, untuk menjadi gaya hidup, tentunya yang pertama harus kita ubah itu adalah diri sendiri. Karena yang hidup ini kan diri kita begitu kan. Dan masyarakat, bagaimana lingkungan kita, itu yang pertama perlu kita mulai dulu. Biasakan dari hal-hal kecil, menyapa, membantu, tersenyum dengan orang, bahkan itu adalah hal yang bisa menjunjung tinggi nilai perbedaan begitu. Dan ya kalau hal-hal kecil itu sudah dipraktekan, nanti nilai-nilai moderasi itu akan muncul dengan sendirinya begitu.
1: Nah, kalau dikasih kesempatan nih untuk mengajak anak-anak muda NTT melakukan satu gerakan bersama-sama nih Kak Zidan, gerakan apa sih yang ingin diwujudkan oleh Kak Zidan?
4: Oke, mungkin gerakan mungkin melihat kita di daerah NTT ya, dengan pantai yang banyak. Tapi mungkin banyak dari masyarakat kita sendiri yang belum sadar akan kebersihan begitu. Nah, mungkin dari situ bisa kita buat satu gerakan begitu untuk kayak bersih-bersih pantai, dimanapun itu yang memang perlu untuk dibersihkan. Dan di situ juga bisa kita bangun nilai toleransi dan juga nilai moderasi beragama. Jadi semua masyarakat NTT tanpa memandang agama, suku, ras dan lain sebagainya, kita bisa sama-sama, karena yang hidup di NTT ini kan masyarakatnya sendiri. Nah, jadi kita bisa bersama-sama untuk membersihkan pantai begitu, mulai dari hal-hal kecil lah.
1: Nah, mimpi terbesar Kak Zidan kedepannya nih, mungkin di bidang kaligrafi, kerelawanan ataupun kontribusi untuk masyarakat tuh apa?
4: Oke, mungkin mimpi Salah satu mimpi saya itu ingin lebih banyak mengajarkan kaligrafi kepada anak-anak muda. Karena saya melihat anak-anak muda khususnya di lingkungan saya itu mereka berbakat gitu, khususnya dalam seni kaligrafi yang mana saya bergerak di bidang situ. Saya melihat mereka berbakat dan beberapa kali saya hadir di kayak acara-acara lomba-lomba menggambar, mewarnai begitu. Nah, cuman saya ingin mereka ini bisa mendapatkan arahan yang tepat begitu, mendapatkan bimbingan agar apa yang sudah mereka dapatkan sekarang itu tidak hilang begitu. Jadi mereka bisa tetap menjaga. Nah, dan itu salah satu mimpi saya untuk bisa mengajarkan kaligrafi kepada anak-anak yang mempunyai minat begitu.
1: Oke.
4: Dan mungkin dalam kalau untuk kerelawanan sendiri ya, sebisa mungkin kedepannya saya ingin terus lebih bermanfaat lagi, lebih banyak membantu, lebih banyak menyadari nilai-nilai perbedaan itu sendiri. Dan karena kita tumbuh dalam perbedaan, dan sebagai seorang Muslim sendiri, Islam mengajarkan kita untuk tidak mendiskriminasikan perbedaan, tapi Islam mengajarkan kita untuk saling mengenal dan saling menjaga perbedaan itu sendiri. Karena memang kita diciptakan sudah berbeda-beda, tapi dalam perbedaan itu tentu kita memiliki kesamaan. Nah, dan dalam kesamaan itu harus kita junjung tinggi. Dan semoga ke depan bisa lebih bermanfaat saja sih.
1: Oke, ya buat teman Pro 2 yang punya minat di bidang kaligrafi, ya pengen belajar lebih dalam tentang kaligrafi, bisa hubungi Kak Zidan ya.
4: Bisa nih, habis ini
1: okay.
4: Mungkin.
1: Iya, setelah ini. Boleh Instagramnya apa Kak? Biar di
4: reach out. Zidane A-nya 4.
1: Nah, bisa tuh nanti belajar bareng sama Kak Zidan ya. Oke, terakhir nih Kak Zidan, apa sih pesan Kak Zidan untuk teman Pro 2 ini supaya mereka tuh terus berprestasi, aktif berkarya, sekaligus juga bisa menjadi pribadi yang menghargai keberagaman dan juga menjaga persatuan. Silakan.
4: Oke. Mungkin bagi teman-teman Pro 2 atau dimanapun teman-teman berada, ingin jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk mencoba, dan jangan pernah takut untuk berprestasi dan berkarya. Nah, dan dari karya itu sendiri teman-teman bisa lebih banyak mendapatkan hal-hal baru. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu bukanlah akhir, tapi kegagalan itu justru sebagai tanda bahwa kita semakin dekat dengan kesuksesan. Melihat dari perjuangan saya sendiri mengikuti lomba dari 2020 sampai sekarang baru juara. Nah, dan di situ setiap gagal itu justru harus lebih yakin lagi dan lebih berusaha lagi, karena di situ sudah semakin dekat tuh dengan keberhasilan. Jadi, dan jangan pernah takut untuk menjadi pembeda, khususnya dalam hal kebaikan. Bisa menjadi penggerak kebaikan itu adalah salah satu hal yang paling baik dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di luar perbedaan yang ada, tapi tetap kita harus menjunjung tinggi persamaan begitu.
1: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Kak Zidan, baik, yang sudah meluangkan
4: Kak Ratri
1: waktu dan tenaganya untuk datang ke studio ya Kak Zidan ya. Dan ya, buat teman Pro 2 juga terima kasih banyak yang sudah mendengarkan melalui live YouTube maupun terestrial di Pro 2 FM Kupang. Semoga nanti menuju final di
4: menuju tingkat nasional.
1: Tingkat nasional di bulan September.
4: Ya, September.
1: Di Semarang ya, bisa membuahkan prestasi.
4: Amin.
1: Lagi ya, nanti ya, amin, bisa diundang lagi ke sini. Kita doakan sama-sama ya supaya Kak Zidan juga bisa meraih juara di tingkat nasional. Amin. Kita tunggu pokoknya ya.
4: Oke, ditunggu okay juga.
1: Ya, terima kasih juga teman Pro 2 ya untuk waktunya. Dan setelah ini kita akan melanjutkan di segmen Santai Siang tentunya. Dan terima kasih, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye bye, say bye bye dulu Kak Zida.
4: Bye bye teman-teman Pro 2.
2: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
7: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sama keluarga kau adalah benar. Janganlah mengaku kesan. Jangan kau coba lepaskan. Bintangku selamat. Aku layak
1: Yo, first of all, shout out to you.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 10:02 waktu Indonesia Tengah tanggal 7 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah meluncurkan kampanye Berlian sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di Indonesia. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan inklusif bagi anak-anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Melalui kampanye ini, pemerintah mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas, dan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Informasi selanjutnya, Kementerian Kebudayaan menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak para penghayat kepercayaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Hari peringatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat toleransi, kebersamaan, serta penghormatan terhadap keberagaman keyakinan di Indonesia. Hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Informasi terakhir, Reza Arab resmi memulai debutnya sebagai sutradara film layar lebar melalui film komedi horor Harusnya Horor. Film produksi SJ Pictures ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon yang ikut terlibat dalam proyek tersebut. Selain menyutradarai, Reza Arab juga terlibat sebagai pemeran. Film ini menjadi langkah baru dalam karirnya di industri perfilman dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada Agustus 2026. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Santai Siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
8: "Abis ini jajan dulu ah."
7: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
9: Pro 2 FM.

Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan

Dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti, dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: 90,9 MHz berdua dari Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Sudah di santai siang ternyata ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk cari-cari makan siang kamu ya, walaupun masih jam segini. Tapi pasti kalau nyari makan siang tuh mikirnya tuh lama banget gitu kan. Ya sambil apa kedistract dikit gak apa-apa lah ya. Kayak lihat cemilan apa gitu, pengen cemilan yang ini, yang itu, ngelihat temen beli ini, beli itu, jadi kayak kepengen gitu. Jadi jangan lupa dicek-cek dulu pengen makan apa nanti di siang hari ya, sambil istirahat kerja, istirahat kuliah enggak lagi libur ternyata. Ya intinya buat makan siang kamu hari ini dipersiapkan, mau masak, mau beli, bebas deh ya. Boleh enggak nih spill menu makan siang kamu di hari ini ya. Langsung kirim aja di line WhatsApp di 0811 38 20 90 90.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. FM.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hai hai guys, selamat datang di Live Love Cell-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
4: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
3: Jualan baju bekas dong, biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting

0: Tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi aku malu di depan layar. Gak pede nih, biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu, gas kan dekat. Aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
3: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
3: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
3: Ah, kamu sih.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: And it's saved by Chesney. Strong hand to push it away and it remains 0-0.
7: Pernah nggak sih kamu perhatiin kiper yang kelamaan megang bola? Ternyata, dalam aturan resmi sepak bola, penjaga gawang hanya boleh menguasai bola maksimal 6 detik. Aturan ini dibuat supaya permainan tetap cepat dan nggak diulur-ulur. Kalau kiper melewati batas waktu, wasit berhak memberi tendangan bebas tidak langsung untuk tim lawan. Dan ini bisa jadi momen berbahaya di depan gawang.
8: Try and find a way through. Fernandez.
7: Meski begitu, aturan 6 detik ini sering luput dari perhatian karena jarang benar-benar ditegakkan. Makanya, kiper pintar biasanya langsung buang bola atau membangun serangan sebelum waktu habis. Jadi, kalau kalian lihat kiper peluk bola kelamaan, ingat ya, itu bukan sekedar strategi, tapi bisa jadi pelanggaran.

Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Dari kawasan Tomelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang. Hanya hadirkan lagu-lagu asik, lagu-lagu enak spesial di edisi hari Selasa siang ini, teman Pro 2, untuk 7 Juli 2026. Tanggal yang keramat ya untuk penggemar Portugal, apalagi penggemar Portugal maksudnya adalah fans timnas Portugal dan penggemar fanatik dari Cristiano Ronaldo yang harusnya juga mencetak gol ke-7. Tapi di tanggal 7 sedih sekali ya, harus dikalahkan oleh Spanyol. Anyway, nanti bakal Angel update juga terkait dengan perhelatan Piala Dunia, update apa saja ya yang akan Angel spill di pukul 1 siang dan nanti di pukul 12 siang ini juga Angel hadirkan untuk kamu muda kreatif. So stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Kamu juga bisa request lagu-lagu favorit kamu. Setelah tadi Ratriana Dewi udah menemani teman Pro 2, saatnya santai siang kita yang enak-enak, yang relax aja dulu ya. Kali ini Angel hadirkan dari Wijaya 80 dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Oh, Westwood got taken out there. Van Gorst, big chance for Van Gorst. Oh, drags it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
4: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saatik dari Mang.
5: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
6: Take it quickly. Hannes is, that's Palmer's Richards, Ronaldo!

50,9 MHz Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Cat's Eye Internet Girl di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang, Angel masih akan hadirkan terus ya. Santai siang dengan lagu-lagu yang bisa membuat semangat kamu tambah tegak, tambah strong di siang hari ini. Mungkin juga butuh kopi ya, teman Produa. Kalau kita mengawali pagi, udah banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, kadang tuh bingung ya, ini harus startnya dari mana ke mana. Tapi kalau udah fokus, udah di list A, B, C, D, E, F, G, dan udah diselesaikan, rasanya wah, tambah santai, tapi juga tetap harus mengerjakan lagi nih yang harus diselesaikan. Selamat siang juga, tanggal yang cantik ya. Tanggal 7 bulan 7 2026. Ada kabar terbaru nih teman Radua dari Adele yang membuat penampilan publik yang langka ketika ia menghadiri British Grand Prix di Silverstone, Inggris. Dan penyanyi berusia 38 tahun ini terlihat mengenakan kaos khusus bergambar pembalap McLaren Lando Norris sebagai bentuk dukungan kepada juara dunia Formula One 2025 tersebut. Nah, teman Radua, di sela kunjungan Adele ke paddock McLaren, Adele juga mengungkapkan kalau ketertarikannya kepada Formula One, balapan yang paling bergengsi ini, bermula dari sang putra Angelo yang sekarang berusia 13 tahun dan gemar mengikuti balap go-kart, teman Radua. Dan tentunya pelantun Easy On Me ini juga mengaku rutin mengikuti jalannya balapan bersama putra, karena menurut Adele, Formula One kini telah menjadi cara baru bagi mereka untuk dapat menghabiskan waktu bersama keluarga, apalagi waktu yang berkualitas bersama sang putra. Kehadiran dirinya di Silverstone ini juga menjadi sorotan publik ya, karena udah cukup lama nih dia mengurangi aktivitas di depan layar kaca sejak menyelesaikan residensi konsernya di Las Vegas pada tahun 2024. Jadi dalam masa vakum, Adele nih lebih memilih fokus ya pada kehidupan pribadi, keluarga, dan berbagai aktivitas di luar dunia musik. Jadi penampilan santainya di paddock McLaren sekaligus menjadi bukti kalau kecintaannya di Formula One bukan sekedar sesaat. Bahkan Adele juga terlihat antusias berbincang dengan Lando Norris dan tim McLaren menjelang balapan berlangsung. Sang anak juga punya taste yang luar biasa ya.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Syahrini dengan Cintaku Kandas. Aduh, belum apa-apa udah kandas. Tapi gak apa-apa sih teman produa, lebih baik kandas ya daripada dipertahankan terus membuat kita gak bahagia. Bicara soal cinta, nah ini yang lagi dinikmati, dijalani dengan penuh kebahagiaan antara Justin Bieber and Hailey Bieber yang terlihat menikmati liburan santai bersama sahabat mereka Kendall Jenner and Jacob Elordi di Idaho, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video eksklusif yang diperoleh oleh TMZ yang memperlihatkan keempat selebritas ini menaiki sebuah speedboat dari rumah danau milik Kendall untuk menikmati akhir pekan libur 4 Juli ya, hari kemerdekaan Amerika Serikat, yang kalau mau dibilang ini bertepatan juga dengan hari pernikahan Taylor Swift. Tapi yang pastinya teman Pro 2 memang

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste, bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global.

0: Nyatanya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
4: FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari kawasan Tumelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang. Angel hadirkan spesial untuk segmen kali ini ada muda kreatif. Kita bakal menghadirkan ya profil pelaku UMKM di Kota Kupang. Spesialnya siang ini kita sudah tersambung di line telepon bersama dengan Kakak Paulina Flora Lestari Usabatan yang merupakan pemilik usaha dari Mentari Hidroponik. Nah, atau biasa yang kita sapa dengan Kak Desi. Kita sapa dulu untuk siang ini. Selamat siang Kakak Desi.
1: Selamat siang Kak Angel.
0: Selamat siang Kakak Desi. Wah, senang sekali kita bisa bertemu dan berkenalan di siang hari ini. Terima kasih loh untuk kebersamaannya. Apa kabar Kakak?
1: Kabar baik Kak. Beta juga. Terima kasih untuk Kak Angel dan Radio Pro 2 Kupang yang sudah undang beta untuk gabung ke ini siaran. Makasih banyak ya Kak.
0: Kembali kasih. Ini kesibukannya? Ini lagi apa nih Kak, baru habis panen kok atau seperti apa siang ini?
1: Siang ini lagi duduk-duduk saja Kak, menanti panggilan dari Kakak.
0: Lagi duduk-duduk ya, tapi kalau usahanya sendiri gimana Kak? Aman ya?
1: Aman, puji Tuhan. Sejauh ini berjalan aman kok.
0: Oke, nah teman Produa kita bakal berkenalan dan mengetahui lebih dalam profil dari owner Mentari Hidroponik Kak Desi dan juga usaha yang dijalankan ya terkait dengan usaha hidroponik ini. Jadi mungkin ada dari antara teman Produa yang juga biasanya kamu tertarik ya untuk mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat seperti lalapan ada daun selada, sawi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga dijajakan oleh Kak Desi di usahanya. Benar ya, Kak ya?
1: Betul, Kak Angel.
0: Oke, Kak Desi, boleh dong menceritakan dan menjelaskan juga sekaligus memperkenalkan Kak Desi ini sebagai pemilik usaha Mentari Hidroponik. Boleh diceritakan sebenarnya Mentari Hidroponik itu seperti apa dan sudah menjalankan usaha ini berapa lama nih, Kak?
1: Baik, Kak Angel, makasih. Nah, untuk pertanyaannya, untuk hidroponik, betul Kak, saya sebagai pemilik langsung dari Mentari Hidroponik. Beta pemula Kak, ini beta baru mulai bulan Maret, 3 bulan yang lalu. Jadi masih terlalu muda lah untuk beta memulai hidroponik ini Kak.
0: Baru ya?
1: Ya, baru sekali Kak.
0: Amazing, apa yang membuat Kakak untuk memutuskan untuk kayaknya kalau membuka usaha hidroponik ini dijalankan bisa nih, bagus nih?
1: Oh ya Kak, kalau beta yang latar belakang itu yang pertama karena memang beta suka sayur Kak. Nah, beta tuh terlalu suka sayur, makan tuh harus ada sayur. Dan yang lebih spesifiknya itu tentang selada, sayur selada. Kalau sayur selada ini kan musliman toh Kak. Biasa kalau masuk itu susah kalau mencari di pasar. Nah dari situ jadi saat kayak musim hujan cari selada kok susah. Bagaimana nih supaya bisa selalu ada. Akhirnya mulai nonton-nonton lagi hidroponik. Nonton di YouTube, di Facebook. Jadi mulai sudah tertarik dari situ sudah Kak. Kayaknya mau nih. Itu sehari harus ada hidroponik untuk makan. Untuk konsumsi pribadi awalnya. Dari situlah karena mulai setiap kali nonton tentang hidroponik. Barulah dieksekusi pada Maret kemarin. Jadi begitu Kak. Memang karena suka sayur dan sayur lada itu musiman Kak.
0: Iya sih, benar ya Kak. Kayak kita mau makan, kepengen makan buat lalap atau kayak yang sehat-sehat. Aduh harus cari di pasar daripada jauh-jauh. Kenapa tidak buat saja di rumah ya Kak ya?
1: Ya betul.
0: Nah ini menjalankan di rumah ya Kak ya?
1: Betul Kak, betul. Di rumah, langsung di belakang rumah saja.
0: Wah, apa ini kalau di tadi Kakak menceritakan buka YouTube dan lain sebagainya. Nah, ada juga nggak sih dibantu? Karena kalau mau dibilang buat hidroponik tuh agak susah-susah gampang. Apalagi di rumah butuh air, aliran air, belum lagi peralatannya dan lain sebagainya. Nah, kalau Kak Desi sendiri gimana?
1: Oh iya Kak, betul. Beta memulai hidroponik ini beta pakai jasa orang. Nah, kebetulan beta juga kenal teman yang awalnya sudah punya hidroponik. Akhirnya minta jadi teman yang buat siap-siap semua instalasi apa semua segala. Beta tinggal bayar jadi dan terima.
0: Oke. Nah, kemudian juga akhirnya memutuskan untuk karena sudah berhasil bisa ya untuk menjadi usaha.
1: Iya, betul sekali Kak. Awalnya itu ke Angel sebenarnya kan hanya untuk konsumsi pribadi.
0: Iya.
1: Setelah pikir-pikir ya cobalah buat mungkin lebih sedikit untuk tetangga-tetangga juga ada yang mau. Daripada mungkin mereka ke pasar lagi, kayaknya kalau ada di sini mereka pasti setiap hari 5.000, 10.000 mungkin bisa beli di sini. Jadilah mau buat itu, buatlah hidroponik. Tapi setelah kenal dengan teman, kebetulan teman juga punya hidroponik ini, omong lagi di beta, tadi sih mau aku bangun dengan kotong untuk penuhi ini stok permintaan dari mitra-mitra dong. Akhirnya karena yang dari awalnya mau kecil, karena teman aku omong begitu, akhirnya beta buat yang ada sekarang ini. Walaupun belum besar sih Kak. Begitu Kak.
0: Menarik nih Kak Desi, langsung ditawarkan untuk ayo kita buat untuk memenuhi kayak restoran,
1: betul.
0: Kemudian ya, juga betul, kayak kalau kemarin-kemarin kayak MBG, hotel dan lain sebagainya ya Kak Desi ya.
1: Betul, betul sekali kata.
0: Mantap, nah ini gimana nih? Tapi sebelum itu Kak Desi, ini sebelum kita lanjut lagi menceritakan terkait dengan usaha kakak. Ini namanya unik, Mentari Hidroponik, tapi nama ownernya Desi. Ini gimana nih ceritanya? Kan biasanya Desi Hidroponik, tapi ini Mentari dapatnya dari mana nih?
1: Iya Kak, ini Mentari itu beta punya kecil punya nama Kak.
0: Oke.
1: Ya. Kecil punya nama, jadi udah kasih nama. Mama bilang, waktu pertama pikir-pikir nama mau apa. Soalnya lama bilang, udah sih pakai adik pun nama sah, Mentari sah. Udah, langsung cetak banner.
0: Jadi kayak gitu ya. Ini menarik sekali. Wih, Mentari bahagianya ya. Namanya dijadikan sebagai usaha. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kita udah tahu nih nama Mentari dari anaknya Kak Desi. Karena biasanya kan umumnya nama tuh pasti ala-ala kita lah ya Kak Desi. Tapi ternyata okay, boleh nih nama anak. Nah, kita terputus ya teman Pro 2 bersama dengan Kakak Desi ini karena jaringan juga, it's okay. Kita akan menyambungkan kembali kebersamaan kita dalam Santai Siang Muda Kreatif ini. Jadi dari yang jualan untuk kecil-kecilan akhirnya udah ada target sendiri. Kalau target gimana setelah ditawarkan teman untuk ayo join? Ini gimana Kak? Apakah memang memenuhi permintaan yang ada?
1: Baik Kak, awalnya beta punya target itu sebenarnya hanya untuk konsumsi pribadi dan juga tetangga saja Kak. Tapi karena teman ini minta, akhirnya beta juga ikut untuk memenuhi stok permintaan dari permintaan MBG, restoran dan lain-lain Kak.
0: Seru ya Kak.
1: Tapi sejauh ini, ya. Tapi sejauh ini Kak Beta sudah pernah turun langsung.
0: Oke.
1: Turun langsung, ya. Belum pernah turun langsung bermitra langsung dengan orang-orang. Karena Beta hanya gabung lewat teman. Jadi ketika ada permintaan, mungkin teman-teman punya kurang, jadi beta yang tambah. Beta tambah untuk memenuhi stok permintaan.
0: Oke. Ini kalau dalam waktu itu ya. Nah, kalau dalam sehari waktu permintaan lagi tinggi-tingginya, ini bisa berapa banyak kantong nih, Kak? Maksudnya berapa banyak selada yang Kakak kirim distribusikan atau ya kadang juga orang-orang belanja per hari?
1: Iya. Baik, Kak. Dulu kalau masih aktif, terlebih yang masih belum libur sekolah, Kak.
0: Iya.
1: Ya, itu permintaan tuh bisa sampai 20, wow, 30 kilogram, Kak.
0: Kilogram
1: pokoknya
0: ya?
1: Pokoknya supply. Iya, sejauh ini kalau kita jual untuk MBG atau restoran atau mungkin kafe tuh, sejauh ini kita jualnya per kilo, Kak. Jadi biasanya kalau mungkin permintaan 80 kilo atau 50 kilo, mungkin teman punya stok hanya 30, 20, jadi mungkin nanti mereka kontak beta, tanya beta punya stok, bisa beta mampu berapa, soalnya ini kurang sekian nih, kurang 20 atau 30 nih. Beta timbanglah sudah, Kak. Beta panen, beta timbang, terus sampaikan ke mereka, oh ya ini beta punya ready 10 kilo, 20 kilo, begitu. Karena kan beta punya ini kan sonde semua satu kali dipanen di umur yang sama kan, Kak?
0: Iya.
1: Ya, karena ada sebagian yang sudah umurnya memenuhi untuk panen, ada yang belum, ada yang masih kecil, begitu, Kak. Jadi ya sudah, dihitung saja yang sudah memenuhi umur untuk panen, ditimbang, lalu beta info ke teman untuk diambil. Begitu, Kak.
0: Menarik sekali. Berarti ini setiap harinya Kakak juga turun harus ke belakang lagi untuk mengecek mana yang sudah harus dipanen, mana yang harus ditanam kembali, harus dilihat lagi. Ini pengecekan semuanya dari Kakak ya, atau juga dibantu oleh saudara atau suami atau keluarga lainnya juga nih?
1: Betul, Kak. Sejauh ini sih beta sendiri, palingan dibantu mama atau kecil. Lihat-lihat ya, saat mereka punya waktu lah, mereka mau turun ke belakang ya mereka ikut. Tapi sejauh ini selalu beta, Kak, beta sendiri. Pagi, siang, sore itu selalu beta yang rutin kontrol, Kak.
0: Mantap, ini bagi tugas ya seperti apa? Karena kalau mau dibilang tetap ya, kita punya usaha tapi juga fokusnya ke keluarga, belum lagi lain sebagainya. Kalau Kakak sendiri menjalankan tugas sebagai sang owner, kemudian juga istri, ibu rumah tangga, ini gimana nih cara bagi waktunya, Kak?
1: Oh iya, Kak. Sejauh ini beta selalu sendiri, Kak. Beta selalu sendiri. Nah, maaf menyampaikan kalau beta kan single parents, kan, Kak.
0: Siap.
1: Jadi pagi urus sendiri, tiba-tiba ada yang telepon, oh Kak, ini bisa kok antar ini 1-2 kilo ke sini. Kalau yang dekat beta antar, kalau yang jauh tapi sebentar layani orang beta sendiri antar. Kadang-kadang beta tawar, oh kalau bisa pakai Grab atau Maxim saja, karena ini beta lagi sibuk urus sayur. Jadi yang lain pakai Grab, yang dekat-dekatnya beta antar, begitu, Kak. Jadi sejauh ini beta selalu sendiri.
0: Mandiri sekali. Ini superwoman. Betul, Kak. Nih, superwoman banget Kak Desi ya. Segala sesuatu ya, dilakoni ya sendiri. Wah, keren. Tapi kan kadang ada, betul, capek, Kak. Ada bosan, ada sabar doh lagi malas kayak uring-uringan. Nah, Kakak membuat diri Kakak untuk terus semangat untuk menjalankan pekerjaan ini seperti apa sih? Usaha yang sudah,
1: betul, Kak,
0: dibuat.
1: Iya. Iya. Baik. Selalu, Kak, pasti, sekarang capek. Cuman sekarang tiba-tiba untuk menjaga kepercayaan dari pembeli, toh, Kak. Konsumen, jadi kayak, Kak, bisa antar ini pagi kok, beta butuh makan ini pagi, mungkin jam 10, jam 11, begitu. Jadi, kok biarpun capek, Kak, capek, lagi malas, tapi mau siapa, leh? Karena ada yang bisa diharap. Terpaksa jalan, supaya orang jangan menunggu, supaya nanti orang bisa datang beli lagi. Jangan buat kecewa, jadi tetap antar. Yang jauh, Kak, maaf, beta lagi sibuk, Grab atau Maxim bisa. Kadang-kadang ada yang mungkin sonde bersedia pakai Grab atau Maxim. Kadang-kadang mereka batal, it's okay, Kak, beta juga hanya bisa minta maaf. Aduh, Kak, maafin, lagi sibuk, jadi sonde bisa antar. kalau minta di jam yang sama ini karena beta cuma sendiri. Hmm. Jadi ada yang batal, ada yang mengiyakan, ada yang mau menunggu. Hmm. Begitu sih, Kak.
0: Tapi gimana, Kak, setelah menjalankan usaha ini, bangga sama diri sendiri atau ingin lagi selain selada ada tambahan lagi nih sayuran-sayuran di halaman belakang Kakak?
1: Oh iya, betul, Kak. Kebetulan beta ada 4 jenis sayur yang beta tanam di belakang sini. Mm-hmm. Ada selada, ada pakcoy, ada kangkung sama bayam, Kak.
0: Wah, kangkung sama bayam, wah, keren ya. Ini
1: ya, betul.
0: Ala hidroponik dan Kakak juga otodidak alias belajar sendiri untuk cara menanam dan lain sebagainya.
1: Betul, Kak. Betul.
0: Diceritakan dong, Kak, ini gimana? Sampai ini awalnya selada yang ditanam. Setelah itu permintaan kok atau Kakak yang berpikir kayaknya kalau selada kurang gitu. Jadi harus tambah lagi ya, nih sayuran lain.
1: Oh iya, Kak. Baik. Dari awal memang beta mau ada berbagai macam jenis sayur, Kak. Mm-hmm. Yang biasa dikonsumsi harian. Jadi kangkung, bayam, pakcoy, dan selada itu memang sudah direncanakan untuk tanam di hidroponik. Dari awal tuh, dari permulaan sudah direncanakan untuk berbagai. Cuman saat karena kenal teman ini, karena dia bilang permintaan selada dengan pakcoy itu lebih banyak, Kak, untuk terlebih untuk MBG. Mm-hmm. Jadi dalam di beta hidroponik ini selada dengan pakcoy yang lebih banyak daripada kangkung sama bayam, Kak. Mm-hmm. Karena sejauh ini kangkung bayam kan hanya dibeli untuk konsumsi harian, iya, tetangga-tetangga, mm-hmm, yang mau beli untuk makan. Kalau untuk permintaan MBG, restoran, kafe, dan hotel itu sejauh ini ya selada saja, Kak, dengan pakcoy.
0: Okay.
1: Dan itu kan ya, itu kan permintaannya banyak. Jadi dua itu, pakcoy sama selada yang beta tanam lebih banyak daripada kangkung dengan bayam, Kak.
0: Mm-hmm. Tapi kalau ya, dari masyarakat sendiri yang berbelanja ke Mentari Hidroponik ya, tempat usaha Kakak,
1: ya,
0: selain ya, selada, ini dong lebih suka apa? Kayak dong langsung datang, itu biasa Kakak memperbolehkan petik sendiri kok atau memilih Kakak mau yang mana, tinggal jadi nanti ditimbang saja atau kayak gimana nih sistem belanjanya kalau datang rumah, Kak?
1: Betul, Kak, betul sekali. Hmm. Beta kalau datang rumah, beta suruh mereka pilih sendiri. Hmm. Pilih yang paling besar atau yang paling segar, terserah mau yang mana, hmm, pilih sendiri, panen sendiri. Nah, jadi dengan begitu, Kak, awal-awalnya mereka yang mungkin dikontak lewat WA, hmm, atau lewat message, Kak, be bisa beli 5.000 kok. Hmm. Oh ya, beta pasti bisa. Hmm. Ini mau datang atau kemana? Kak, beta bisa pilih sendiri. Oh boleh, boleh datang, Sa. Beta justru lebih sarankan mereka untuk datang. Hmm. Setelah mereka datang sendiri karena mereka lihat, mereka bilang, aduh gemas sekali, aduh segar sekali, hijau-hijau sekali. Awalnya yang mungkin mau beli 5.000, 10.000, akhirnya jadi beli 15.000, 20, begitu, Kak. Bahkan ada yang sampai, Kak, be izin foto ya, be izin video ya. Hmm. Oh boleh, boleh, dengan senang hati, beta bilang. Jadi nanti mereka sempat foto, mereka video, ada yang sampai buat di story. Akhirnya itu sudah, Kak, dari mereka datang langsung, mereka foto, mereka story, akhirnya semakin banyak yang tahu. Mm-hmm. Akhirnya ya, Mentari Hidroponik jadi dikenal lebih banyak orang, Kak.
0: Jaya, jaya, jaya selalu. Ini ada yang sudah bergabung, ya, kasih, bilang mentarinya jaya, jaya selalu. Wah, keren sekali ya, Kak. Ada kebanggaan kasih, sendiri ya, Kak. Ini lebih senang orang,
1: betul,
0: datang, orang datang belanja atau orang pesan, Sah, supaya sonde repot-repot. Kalau Kak Desi melihatnya seperti apa?
1: Kalau beta sih, Kak, lebih baik orang datang belanja sendiri, Sah, Kak. Mm-hmm. Supaya beta sonde terlalu repot. Mm-hmm. Sonde terlalu repot, terlebih repot untuk antar.
0: Iya.
1: Kalau mereka datang sendiri kan beta tinggal siap kantong, mm-hmm, Kak, pilih tuh. Mereka pilih, taruh. Mm-hmm. Taruh, bayar, selesai, Kak. Jadi beta sih lebih senang. Dan itu buat mereka lebih, permintaannya itu seperti tadi beta bilang, Kak, dari 5.000 akhirnya jadi 10.000, 15.000. Karena lihat langsung mereka bilang tuh gemas.
0: Hmm, betul.
1: Hijau-hijau segar.
0: Hijau-hijau segar, dan yang pastinya iya, hijau dan segar. Jadi membuat orang juga, aduh kalau 5.000 kayaknya sonde cukup deh.
1: Cukup. Betul-betul sekali Kak Angel.
0: Sunday cukup deh, memang harus 15 ya, apalagi kalau keluarga makan, keluarga besar lagi makan, itu kayaknya harus lebih luar biasa Kak Desi. Tapi ini sampai idenya sampai di mana nih akhirnya memutuskan untuk, aduh kayaknya kalau jualan lewat TikTok juga okay nih.
1: Oh iya, baik Kak. Ini puncaknya ini di bulan Juni Kak. Nah ini karena beta punya keteledoran sendiri, beta sudah pikir kalau ini bulan depan ini libur ini. Ditambah lagi dengan kasus kemarin kepala BGN ditangkap karena bilang korupsi, beberapa dapur ditutup, jadi permintaannya menurun kan Kak. Di saat, ya di saat permintaan menurun, ditambah lagi sudah mulai masuk libur, sedangkan sayur ini sudah besar semua, sudah masuk di umur panen nih Kak. Aduh, sungguh stres ini. Setiap hari hanya orang datang 5.000, 10.000, paling tinggi 20, 30.000. Ini kapan baru habis, sedangkan sayur yang lain sudah di umur yang harusnya besar. Sebentar lagi mereka besar dan yang sudah besar di umur panen belum dipanen. Aduh, ini bagaimana nih Kak? Beta gelisah sudah, mama sudah mulai gelisah, beta juga gelisah. Mulai berdoa sudah, aduh Tuhan ini bagaimana nih, Tuhan turun buka jalan dulu. Nah, tiba-tiba sebelumnya sudah beberapa kali posting di TikTok Kak, tapi belum begitu viral. Nah, saat itu pagi-pagi teman juga datang bantu posting, bantu beli. Karena teman posting di story, teman punya teman lihat, akhirnya dia bilang dia mau beli. Kalian pi kantor bawa untuk dia punya teman, begitu. Iya. Akhirnya beta buat video lah teman yang, itu video yang viral tuh, Kak Angel. Iya. Nah, karena lucu, di dalam itu video, Koton 2 bercanda bilang itu nanti bisa jadi pengganti buket bunga saat nikah, bunga tangan.
0: Iya,
1: Iya, itu lucu, karena ambilnya besar sekali kan, Kak? Itu yang paling besar, jadi teman main gila, potong dua di itu video main gila, bilang nanti bawa selada saja supaya kalau lapar di atas pelaminan tinggal
0: ya.
1: Makan pelan-pelan. Karena lucu, jadi beta posting lah di TikTok Kak. Beta sudah sadar setelah posting, beta tidur. Bangun begini kok notif di TikTok ini banyak sekali, ternyata setelah beta lihat begini FYP Kak.
0: Woy, mantap.
1: Sudah, FYP itu kan mulai dari situ banyak yang tanya sana sini, ada yang langsung datang mulai beli sudah, ada yang beta kirim lewat Grab, lewat Maxim, yang ada yang beli sampai 5 kilo, 10 kilo, beta antar langsung, mulai dari situ Kak, mulai dari itu video FYP, sampai sekarang puji Tuhan pasti setiap hari ada yang beli, sampai beta punya keadaan sayur yang itu hari sekitar 600 pot lebih Kak, yang harusnya sudah di umur panen itu habis. Itu semua karena viral dari TikTok. Akhirnya, dan juga itu semua karena kuasa Tuhan juga. Karena beta berdoa akhirnya, ya Tuhan buka jalan. Habis, beta senang, mama juga senang. Aduh, itu kotong langsung, aduh, betul-betul. Lega, ini kan sepikir ya, ini kok. Ini bukan buang sih, makanya kota harus murah suni, jual murah suni.
0: Takut rugi juga ya Kak ya, waktu itu.
1: Kembali kok atau rugi itu setidaknya ya sonde bonyok-bonyok juga Kak, kalau sampai dilepas, biarkan sampai dia tua dan buang. Tapi akhirnya karena video di TikTok FYP Kak, puji Tuhan. Aman sampai sekarang, pembeli banyak begitu Kak.
0: Berarti sekarang
1: ya.
0: Tugasnya atau statusnya bukan sebagai owner dari Mentari Hidroponik tapi juga konten creator dong kakakku
1: ya, sedikit-sedikit sih Kak. Karena sudah viral saja. Sampai ada yang ganggu bilang bisa jadi ini TikTokers nih karena video FYP.
0: Betul.
1: Beta balas, beta bilang yang jadi ya TikToker itu teman itu yang viral itu. Beta muka kan sun tentara di situ tuh. Teman itu yang dikenal banyak orang ini.
0: Tapi yang pasti
1: gitu, Kak.
0: Tapi yang pasti dari situ membuahkan hasil yang sangat membanggakan ya untuk kakak.
1: Betul kak, betul.
0: Oke, ini kita rehat dulu Kak Desi boleh ya, setelah itu
1: ya,
0: banyak
1: ya,
0: yang sudah bertanya, ini kalau mau beli apakah harus 10 ribu ke atas, karena rugi juga ya kalau misalnya beli 5 ribu terus juga kayak Maximsa atau Ojol saja.
1: Iya betul kak, sejauh ini ya kalau sejauh ini kalau tetangga-tetangga atau orang-orang yang lewat langsung bisa beli 5.000, 10.000. Tapi kalau yang lewat ojol ini sejauh ini paling sedikit mereka beli 20.000 kak. 20.000.
0: Oke.
1: Ya, mereka beli 20.000 bisa buy Grab dan Maxim supaya sendiri rugi-rugi amat. Dan beta pasti kasih free, kasih bonus. Dan mereka sampai menyesal, aduh 20.000 tambah lagi ongkir 30.000 kok hanya dapat segini. Jadi beta tambah kasih bonus tambah supaya mereka senang.
0: Keren banget ya. Ini idenya kreatif ya kalau dari Kak Desi supaya sama-sama senang baik penjual. Tapi Sony boncos juga kok Kak, karena ya kalau mau dibilang segala sesuatu mahal, plastik mahal, belum lagi bahan-bahan, tapi dengan harga yang murces seperti ini gimana Kakak? Aman ya?
1: Betul kak. Kadang ya berpikir, aduh ini tambah lagi ini sebenarnya, ya mau bagaimana ya kak? Soalnya ini kan, ini juga salah satu bentuk trik marketing sih kak. Awal-awal biar harus kasih senang dong dulu, supaya dong bilang, oh ini kalau di Mentari Hidroponik kayak kotong beli 20-an tuh selalu dikasih bonus, selalu dikasih free, supaya mereka bisa datang kembali lah itu kak, repeat order kak.
0: Betul, repeat order ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ya. Ini semakin seru, tapi kita rehat dulu, kita jeda dulu, boleh ya kakak?
1: Baik Kak Angel.
0: Oke, teman Pro 2, untuk kamu juga yang penasaran atau pengen order langsung bisa lewat siaran ini atau langsung melalui WhatsApp Pro 2 di 08113820909 dan line telepon kita 0380829377 untuk teman Pro 2 yang mau berkenalan atau mau tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Kakak Desi. Kita rehat dulu, stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: enak nih.
1: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
6: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu,
8: Pro 2 FM.
6: Santai siang hanya di
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita masih tersambung bersama dengan Kakak Desi yang merupakan owner dari Mentari Hidroponik. Hai Kakak Desi.
1: Halo Angel.
0: Hai Kak Desi, minta maaf, ini telepon kita yang satu jaringannya ya. Jadi saya menghubungi di line yang lain nih. Tapi aman ya Kak ya?
1: Aman Kak, aman.
0: Oke, kita lanjutkan. Ini sudah banyak yang bergabung. Ada juga yang mengatakan bahwa Beta pernah belanja dan ownernya ramah sekali, luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Iya, dan ada juga yang bilang betul, Beta pernah beli dan langsung datang ownernya kasih bebas Ketong mau katanya mau pilih yang mana sayur-sayurnya, Ketong sebagai penjual yang dibebaskan. Keren ya Kak Desi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Kak.
0: Jadi ada sukacita antara pembeli dan juga penjual ya Kak ya.
1: Betul sekali Kak Angel.
0: Nah ini kalau kita bicara soal penjualan Kakak sendiri, pakai target kah? Kayak misalnya sehari Beta harus selesai mungkin 10 atau 20 kilo atau gimana nih menurut Kakak?
1: Kalau Beta pribadi sonde sih Kak, karena Beta kan sonde turun langsung, sonde bermitra langsung dengan orang-orang toh Kak. Jadi Beta hanya, kalau untuk bermitra Beta hanya menunggu info dari teman-teman. Dan juga kalau tiap hari pasti di tetangga sekitar sini pasti ada yang beli. Jadi sejauh ini sih sudah ada target. Hanya berharap ya kalau bisa tiap hari ada yang datang beli.
0: Betul. Tiap hari ada yang datang beli. Nah ini kalau kita bicara soal penjualan, yang paling jauh ada gak sih kayak selain di dalam kota Kupang, ada mungkin dari ujung ke ujung atau orang-orang yang dari luar kota juga tertarik atau seperti apa Kak?
1: Oh iya Kak, betul. Yang hubungi Beta tuh ada yang dari Larantuka. Ada yang pernah ya DM Beta bilang, Kak bisa kirim ke Larantuka kok. Beta bilang, aduh ini mau kirim lewat mana? Beta bilang, kalau kecuali kakak punya keluarga mungkin ada pas datang di Kupang, mungkin bisa Beta titip, Beta siap antar ketemu kakak pun keluarga. Dia bilang kalau Beta yang pergi titip langsung kayaknya susah deh. Beta juga bingung nih cara titip lewat ekspedisi ini sayur nih ke mana. Dari sejauh ini Larantuka, Atambua dan Keva Kak. Jadi yang sudah Beta kirim itu Atambua dengan Keva. Nah, itu karena kebetulan mereka ada keluarga yang pas datang di Kupang. Jadi langsung Beta panen dan titip lewat keluarga. Supaya sampai ke mereka. Dan ternyata sampai ke mereka punya tangan, mereka bilang masih segar Kak. Mereka bilang, oh masih segar, masih baik. Itu yang buat Beta, oh aduh akhirnya Beta awalnya sudah pesimis. Atau ke mana nih, ini sampai aku buat atau Keva, jangan sampai nanti sulayu. Atau ke mana. Dan sampai orang sudah suka. Padahal dan ternyata pengiriman ke Keva dan ke Atambua, mereka foto masih tetap segar, hijau, dan mereka bilang enak. Tetap enak dong mereka bilang. Manis, dia punya kriuk-kriuk, krenyes-krenyesnya itu dong bilang terasa sekali.
0: Asik.
1: Ya, jadi ya itu paling jauh Atambua dan Keva. Yang Larantuka ini Beta masih menunggu sa. Kalau tunggu kabar sa, kalau dong kontak Beta siap. Siap antar.
0: Siap antar ya gitu, Kak. Keren, ya. Luar biasa. Asik. Terus juga berarti ini penjualannya apakah kayak diumumkan lewat WhatsApp yang sudah menyimpan nomor kakak, atau juga main konten lagi nih, jadi kayak guys hari ini ready ya, atau seperti apa sih Kak, supaya kalau pembeli juga bisa tahu, oh Kak Desi ada buka ini hari, jadi kita juga tahu nih.
1: Iya. Betul Kak, Beta pasti tiap hari taruh story WhatsApp dan juga story TikTok Kak. Supaya yang follow di TikTok, yang berteman di WhatsApp tahu, oh hari ini yang ready sayur apa-apa saja. Karena kan kadang-kadang ada yang tanya, Kak pekcoy masih ada kok. Pernah ada yang datang langsung mau beli pekcoy, padahal pekcoy sudah habis. Jadi mulai itu Beta selalu info. Yang ngeri di hari ini selada, yang ngeri di hari ini pak choy. Jadi tiap hari mereka bisa lihat di story WhatsApp dan juga story TikTok, Kak. Untuk ketersediaan stok. Betul.
0: Oke, jadi yang pastinya teman dua juga yang mau membeli hidroponik ya, mentari hidroponik dengan 4 sayuran segar dari owner Kadesi, langsung aja ada selada, ada pak choy, ada kangkung dan juga ada bayam. Bisa follow TikToknya di mana, Kak?
1: Oh ya, TikToknya Desi DHESY 1312.
0: Di situ.
1: Alamatnya di Penfui, Kak. Alamatnya di Penfui. Bisa cari di map perumahan Ayu Permai.
0: Oke. Langsung aja ya, teman Radio 2.
1: Ya.
0: Perumahan Ayu
1: Permai.
0: Yang
1: pastinya langsung datang beli itu pasti beda, Kak. Pasti rasanya lebih kuat.
0: Betul sekali ya. Dan ini juga ada yang bertanya, Kak Desi, yang pasti peminatnya paling banyak perempuan ya, atau mungkin juga ada nih yang remaja atau yang bapak-bapak atau nyong-nyong atau seperti apa nih, Kak, boleh menceritakan dong?
1: Ya, baik.

0: belakang beta bilang begitu. Mereka bilang, tapi kak ini suami son bawa uang, beta transfer boleh? Beta, oh iya boleh dengan senang hati. Beta kasih nomor rekening, ada juga e-wallet. Jadi istrinya langsung transfer, suaminya on the way ke sini, beta tunggu, kasih. Ah, itu hari pernah suaminya yang awal mereka tuh mau beli 35.000 kak.
1: Oke.
0: Istrinya transfer, ya istrinya transfer 35.000. Sampai sini suaminya sambil video call dengan istri, terus bilang, mama, aduh mama ini bagus ma, aduh ini segar-segar nih ma, 35.000 nih. Karena kan kak beta jual satu pohon mulai 5.000 kan kak.
1: Iya.
0: Ah, jadi 35.000 tujuh pohon. Dia punya suami bilang begini, mama, ini 35.000 sani kayaknya kotun dua makan mungkin dua hari su habis deh. Kasih genap 50.000 tuh. Iya, kasih genap 50.000 suko. Beta bilang, oh boleh. Langsung ini dia punya suami bilang ini, kak ini karena masih 15.000 nih, nanti baru istri transfer tambah kok. Dia bilang, boleh om, boleh om. Dia bilang begitu. Akhirnya istrinya transfer tambah 15.000. Dari awal yang 35 jadi boleh 50.000. Nah itu betul ya, itu sudah. Ini daya tarik sekali nih kalau datang beli langsung datang turun langsung ke kebun nih.
1: Betul ya.
0: Pasti ada sah. Ya, ulang-ulang gak begitu. Pasti pembelinya jadi bertambah kalau lihat langsung.
1: Benar, setuju sekali. Oh,
0: kalau ya. Jadi kalau bapak-bapak, ada juga anak muda, laki-laki, cuman ya itu 1-2 orang saja mungkin. Kebetulan mereka suka makan sayur. Ada sih kak, tapi lebih banyak ya perempuan, anak-anak muda, orang tua, itu banyak kak yang datang langsung.
1: Oh, datang langsung gitu, ya. Kak. Kalau dari waktu sendiri, ini memang setiap hari kakak berjualan dan kakak buka rumah, tanda kutip maksudnya adalah orang-orang bisa datang berbelanja, atau memang ada hari dan waktu atau jam tertentu nih, karena ya di samping itu kakak juga harus mengurus rumah, mengurus keluarga, atau seperti apa kak?
0: Betul kak, beta bahkan beta kasih tahu di TikTok, info di TikTok beta bilang buka mulai jam 6, bisa datang mulai jam 6 atau mungkin setengah 6 sampai malam, malam terserah kak, beta bilang. Karena beta kebun langsung di belakang rumah, jadi kalau mau datang di jam 11, 12 pun beta layani selagi beta belum tidur.
1: Oke.
0: Ya. Ada yang pernah datang beli setengah 12 kak, karena mereka besoknya mau buka ayam geprek toh kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi set malam-malam, aduh kak Desi, ini belum tidur kok, beta bisa beli sekarang kok kak, maaf beta tadi sibuk sana sini, beta bisa beli sekarang kok. Oh boleh-boleh beta bilang, bisa langsung ke belakang saya, beta bilang, aduh jangan marahin karena besok pagi jam 6 harus ke kantin, ada buka ayam geprek. Oh iya bisa dengan senang hati kak, beta bilang, selagi besok telepon beta angkat, chat beta balas, mari sah, beta bilang, mau jam berapa pun selagi beta balas datang sah kak, beta bilang begitu. Jadi sone pakai waktu kak.
1: Sone pakai waktu.
0: Oh yes, bebas selagi beta ada di rumah.
1: Benar. Dan intinya adalah cuan harus mengalir ya kak ya.
0: Itu kak.
1: Itu kesukaannya. Nah ini harapan ke depan seperti apa nih Kak Desi harapannya? Ingin ya halo Kak Desi. Halo. Oke.
0: Sinyal hilang.
1: Iya, sepertinya sinyal ya. Oke, kita akan menghubungkan kembali lagi Kak Desi di line telepon kita. Ini memang sinyal ini tidak bisa berteman ya. Siang-siang seperti ini kayaknya mengajak kita untuk Oke, kita sudah tersambung kembali. Halo Kak Desi.
0: Halo Kak Angel, maaf.
1: Iya.
0: Angel suara.
1: Siap. Siap. Ini mungkin sinyal ya, Kak. Kak Desi, karena sudah di akhir kebersamaan juga tidak terasa keseruan bersama kakak sebagai owner dari Mentari Hidroponik. Pengen tahu ini kedepannya apakah kakak juga sudah punya planning, rencana untuk buka usaha lagi? Maksudnya ada tambahan sayuran atau planningnya seperti apa untuk kemajuan usaha Mentari Hidroponik ini kedepannya kakak?
0: Oh iya, baik Angel. Untuk sementara penambahan jenis sayur belum sih kak. Cuman beta sudah merencanakan untuk turun ke CFD, Kak.

0: Brazil.
1: Oke. Keren tuh Kak, betul,
0: iya.
1: betul.
0: Sejauh ini kan Beta juga ada buat selebaran, kadang-kadang buat selebaran jalan
1: Iya.
0: ke kafe mana Beta bagi, ke hotel mana Beta bagi, begitu ya, sambil menunggu saja mungkin mereka berminat bisa kontak langsung.
1: Betul.
0: Nah, tapi sekarang targetnya itu mau ke CFD Kak,
1: Oke.
0: ikut ke CFD ya, tapi saat ini kayaknya belum Kak, karena sementara stok sayur masih sedikit, masih cukup untuk orang-orang beli setiap hari.
1: Iya.
0: Jadi belum, ya. Tunggu kalau stok sayur sudah banyak, mungkin nanti turun ke SDFD langsung, Kak.
1: Siap, kita tunggu nih ya. Kalau sudah turun, pastinya Kak Desi juga bakal kasih informasi sekali lagi melalui WhatsApp, story di WhatsApp dan juga di
0: TikTok.
1: TikTok ya. Kalau Kakak Desi ada
0: Ya.
1: Instagramnya, kok ada juga yang bertanya Kakak, Kakak Nona pun Instagram nama apa?
0: Betul Kak, ya. Beta ada Instagram. Bentar ya Kak, beta cek.
1: Oke, silahkan Kak.
0: Instagram apa? Bentar Kak, Instagramnya. Oh iya, beta punya Instagram Desi Usabatan saja Kak,
1: Oke.
0: sambung DH DH E Y S Y U S A B A T A N. Desi Usabatan, cuman pakai H Kak.
1: Oke.
0: Desinya pakai H, D H E.
1: Oke, siap. Jadi yang sudah tanya langsung saja bisa follow dan bisa berteman dan langsung bisa inbox sama Kakak Desi ya. Karena Kakak Desi ini fast respon nih. Waktu kita menghubungi juga fast respon. Jadi untuk teman Pradio juga langsung aja yang mau segar-segar apalagi sayurannya mau dimakan, dimasak langsung boleh sekali. Tinggal dipilih aja tapi enaknya memang harus datang rumah ya, Kak ya.
0: Betul, Angel. Itu harus lebih bagus.
1: Datang
0: Petik
1: rumah.
0: segar-segar, pulang masuk segar-segar, langsung
1: Betul.
0: makan juga pasti lebih segar. Setelah makan jadi segar.
1: Betul, betul. Oke. Kakak, di akhir kebersamaan adakah pesan dan harapan untuk oh ya, ini ada juga yang bertanya kalau misalnya ada yang ini kan Kakak juga memberikan inspirasi ya kepada anak muda untuk ayo kotong usaha apa saja intinya apa yang kotong suka. Nah, seperti Kakak juga sudah memberikan kami inspirasi dan motivasi ya. Adakah pesan kepada anak-anak muda yang mau memulai usaha tapi mereka masih bingung ini kira-kira kotong mulai dari mana ya? Kan pasti banyak juga kayak gitu. Nah, kalau Kakak adakah pesan seperti itu, ada wejangan atau tips and trick untuk memulai usaha, Kak?
0: Baik Kak, oh iya, untuk yang memulai hidroponik, sebenarnya hidroponik ini dari skala kecil pun bisa Kak, ya. Soalnya sekarang kan ada paket yang kecil itu Kak, bisa biasa mereka tanam di box styrofoam. Ya. Itu kebetulan beta punya teman juga ada jual paket-paket hematnya Kak, sudah dapat media tanam, sudah dapat beberapa jenis sayur, sudah dapat peralatan lengkap lah, tinggal tanam saja kalau bisa, kalau untuk konsumsi pribadi bisa, kalaupun untuk ya mau jual-jualan target ke target pasarnya untuk tetangga sekitar itu pun bisa Kak, dengan modal kecil pun bisa, mulai saja mungkin dengan 20 sampai 50 pot mungkin,
1: okay.
0: Itu biayanya tidak seberapa sih sebenarnya, bisa lah Kak ditabung-tabung dari uang nongki tiap hari, uang ngopi tiap hari di kafe,
1: iya.
0: Bisa ditabung sedikit-sedikit untuk memulai dengan skala kecil. Orang kan bilang dikit-dikit jadi bukit Kak.
1: Benar.
0: Nah, betul. Jadi itu untuk generasi muda pesannya ya, kalau bisa selain ada pengeluaran, berpikirlah bagaimana cara untuk tiap hari pun ada pemasukan.
1: Betul.
0: Ya, jadi ya tabung, gaya hidupnya disesuaikan dengan keadaan, kalau bisa ya punya usaha sedikit-sedikit, supaya tidak bergantung untuk tidak bergantung dengan orang tua lah kak. Iya. Soalnya segala sesuatu ini kalau mau dimulai itu dengan niat, semangat pasti tercapai kak. Hmm. Pasti tercapai. Oh iya satu jangan lupa, berdoa. Hmm. Itu pasti tercapai kak. Hmm. Tapi kalau hanya omong-omong saja tapi tidak ada niat, hmm. tidak ada berusaha, dan tidak berdoa, ya mana mau maju hmm. generasi muda sekarang. Hmm. Jadi untuk generasi muda semangat, kalau ada niat buktikan itu, usaha banyak dan jangan lupa berdoa.
1: Amin, amin, amin ya. Kakak Desi terima kasih banyak loh untuk bersamaannya di sepanjang siang ini. Sudah banyak sekali berbagi informasi, berbagi cerita menarik sama kita ya kak ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Dan di akhir sebagai penutup, adakah mungkin ucapan terima kasih atau ucapan lainnya yang ingin kakak sampaikan kepada Mentari mungkin, atau keluarga atau teman-teman atau siapapun yang selama ini juga mendukung ya. Usaha kakak hingga sebesar sekarang?
0: Baik. Ya yang pertama-pertama kak Beta mau terima kasih untuk Tuhan. Tuhan yang sudah kasih Beta rezeki, Tuhan yang sudah bantu Beta, akhirnya Beta punya niat dari beberapa tahun lalu untuk hidroponik ini bisa tercapai. Mm-hmm. Terima kasih untuk Bib Mama yang sudah mendukung, memberi motivasi dan juga rajin mendoakan Beta. Untuk Bib punya kecil, Mentari, terima kasih juga sudah mau membantu Beta tiap hari, apalagi di libur sekolah ini pasti tiap pagi dia juga ikut bangun, iya. bantu urus sayur, mm-hmm. sore-sore bantu urus sayur, dan juga untuk Beta punya pelanggan setia yang sudah datang beli langsung, yang sudah kasih review, aduh kak enak kak, aduh kak manis kok, kak sonde pahit, mm-hmm. ada sih beberapa yang bilang kak kok ini agak pahit sedikit, mm-hmm. loh iya mungkin tadi kakak ambil tersalah karena yang pahit, karena sonde semua sayur kan tumbuh bagus tuh kak, pasti ada lah satu dua yang pertumbuhannya kurang bagus, jadi mungkin kakak ambil tersalah di yang agak sedikit pahit, dia bilang nanti datang beli lagi Beta ganti yang pahit, dia kadang-kadang bilang begitu, datang lagi beli Beta ganti yang pahit, ganti jadi yang lebih baik. Terima kasih untuk pelanggan setia yang sudah ulang-ulang datang kak, sudah banyak yang selalu telepon kak, antar lagi kak, B mau pergi lagi, ada yang bahkan mau pergi Semau, mau pergi camping di Semau, mereka bilang kak Beta mau beli, mau makan dengan babi bakar, oh iya mari, ya itu banyak kak, sudah beberapa orang yang datang begitu, datang awalnya yang bilang, anak, oh dari mana, aku tuh anak kuliah kak, ada yang awalnya mau beli 20 ribu saja, B bisa tambah 1-2 pohon jadi 30 ribu, supaya Bebe bilang jalan jauh-jauh bisa mau nak, jangan menyasal, jangan sampai tuh sampai sana bakar enak, aduh kurang leh ini selada nih, jadi Bebe kasih bonus supaya bosong senang, Bebe bilang begitu. Terima kasih untuk pelanggan setia yang sudah datang beli dan sudah ulang-ulang, Beta juga minta maaf untung dong, mungkin kadang-kadang ada su kayak tadi sayur yang kurang manis, yang sedikit pahit. Oh iya betul kak Angel, Beta juga mau sampaikan kepada pelanggan dan juga pendengar bahwa ini sayur nih kak, Beta kan tanpa pestisida, tanpa semprot kak. Iya. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang beli saat cuci ketemu ulat. Nah itu ada yang mungkin ada ulat kecil atau hama kecil-kecil. Nah itu karena Beta tanpa semprot. Beta alami toh kak, jadi tapi Beta selalu sampaikan kepada mereka, kalau ada sedikit-sedikit ulat, tapi itu sih sejauh ini sedikit saja kak, karena Beta pagi sore selalu kontrol, selalu kontrol. Jadi terima kasih untuk semua, Beta setia menanti, menunggu, datang beli lagi.
1: Siap.
0: Dan rajin makan sayur, supaya Beta pun sayur juga laku.
1: Betul ya. Kalau mau sehat langsung di Mentari Hidroponik.
0: Terima kasih untuk semua. Terima kasih juga untuk Kak Angel yang sudah DM Beta, sudah minta undang Beta untuk gabung ke siaran siang ini. Terima kasih banyak untuk Pro 2 Kupang. dan Kak Angel dan tim.
1: Oke, terima kasih Kakak. Gitu, Kak. Sukses selalu untuk usahanya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan dan jangan bosan-bosan kalau kita undang terus di Pro 2 ya, Kakak ya.
0: Suhilang.
1: Oke, baik kalau gitu. Dan teman radio, itu dia kita akhiri kebersamaan kita di Muda Kreatif bersama dengan Kak Desi sebagai owner dari Mentari Hidroponik. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Jangan lewatkan ya kesempatan setiap hari. Kita bakal menghadirkan profil pelaku usaha UMKM, usaha-usaha yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, hanya untuk teman radio dalam rangkaian Santai Siang kita.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Selamat siang, salam olahraga teman Pro 2. Angel hadirkan Pro 2 Sport sampai di pukul 14 siang ini dengan informasi update terkait dengan perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 dan sejumlah informasi olahraga lainnya untuk teman Pro 2. Kalau dilihat dalam 2 hari terakhir ini, awan kelabu di hati masing-masing pendukung timnas yang sudah harus pulang. Salah satunya adalah Portugal ya teman Pro 2. Cristiano Ronaldo mengakhiri karir internasionalnya bersama Portugal dengan cara yang menyedihkan setelah ia dan timnya disingkirkan oleh Spanyol pada babak 16 besar tadi pagi dalam pertandingan yang digelar di Dallas Stadium. Teman Pro 2, Portugal harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara dunia setelah dikalahkan oleh Spanyol dengan skor 1-0 di babak 16 besar, di mana Mikel Merino menjadi pencetak gol kemenangan La Friaroja di menit-menit akhir pertandingan. Dengan tersingkirkannya Portugal dari Piala Dunia 2026 menandai berakhirnya karir Cristiano Ronaldo di level internasional, karena jelang laga kontra Spanyol kemarin Ronaldo juga telah mengkonfirmasi ia akan pensiun dari timnas Portugal setelah turnamen yang digelar di Amerika Utara tersebut. Ya teman Radio, dalam wawancara setelah pertandingan CR7 mengakui aduh sedih banget, katanya patah hati harus mengakhiri karir internasionalnya bersama Portugal. Tapi ia menegaskan dia tidak meninggalkan timnas dengan hati nurani yang tenang, karena pemain berusia 41 tahun ini merasa ia telah memberikan segalanya kepada Portugal. Nah, Piala Dunia yang ia mainkan tadi pagi ini merupakan Piala Dunia terakhirnya, tapi ini merupakan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ya, karena Ronaldo juga ya, sebagaimana kita lihat pertandingan tadi pagi membawa Portugal untuk melaju ke babak perempat final untuk kedua kali di dua turnamen berturut-turut, tapi ya karir di level internasional telah berakhir dan Ronaldo sendiri menjadi pemain dengan pencetak gol terbanyak dan juga penampil terbanyak bagi Portugal.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Berikan kesempatan kanan, angkat bola menuju Nafri dengan kepalanya.
5: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

seperti namaku ya, teman berdua di siang hari ini. Dari December 10 with Angel. Angel. Tapi bukan Angel Pro 2, ini Angel yang lain nih, teman Pro 2 ya. Masih dalam Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Ada kabar menarik dari Alexandra Ella yang terus membuat kejutan di Wimbledon 2026. Petenis asal Filipina ini menyingkirkan juara bertahan ada Iga Swiatek dengan skor 7-6, 6-2 di babak ketiga. Kemenangan ini menjadi kemenangan terbesar Ella di Grand Slam sejauh ini. Teman perdua, hasil ini juga mengukir sejarah di mana Ella menjadi petenis Filipina pertama yang mencapai babak 16 besar di turnamen Grand Slam Era Open setelah lolos ke babak keempat Wimbledon Championship. Petenis berusia 21 tahun ini tampil sangat impresif di center court setelah menyelamatkan 2 set point dan merebut set pertama lewat tie break. Ella mendominasi set kedua untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ya. Jadi yang pasti kemenangan atas Swiatek ini juga membuat catatan menjadi 7-4 ketika menghadapi pemain top 10 dunia, termasuk kemenangan atas pemain top 10 di lapangan rumput musim ini, teman berdua ya. Yang pasti di babak berikutnya Ella nanti akan menghadapi Jasmine Paolini untuk memperebutkan satu tempat di perempat final Wimbledon 2026.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualua atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: Mamiku, udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Oh, Westwood got take now there. Weghorst, big chance for Weghorst. Oh, tracks it inside and he's cleared by Alexander Arnold.
6: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saatik dari Mang.
7: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
8: Taken quickly. Hannes is last time with Richard Ronaldo!
9: Pro 2 FM,

Naldo Alexandra Ayala, ada kabar membanggakan dari tim panjat tebing Indonesia yang kembali mengharumkan nama bangsa dalam ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang telah berlangsung di Polandia pada 3 hingga 5 Juli kemarin waktu setempat. Tampil di 5 nomor disiplin speed, skuad merah putih sukses membawa pulang 4 medali terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Teman Pro 2, dan yang pasti selamat untuk seluruh atlet tim panjat tebing Indonesia yang kembali membawa pulang prestasi dan

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Dan itu dia informasi dari Pro 2 Sport yang mendapatkannya lah dihadirkan untuk kamu setelah ini di sisa kebersamaan dalam rangkaian Santai Siang. Masih akan terus senggel temani kamu dengan lagu-lagu asik dan sejumlah hiburan lainnya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, dalam rangkaian santai siang Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Feby Putri, Diary, teman Pro 2. Ada enggak sih dari antara teman Pro 2 yang masih hobi menulis diary? Kalau Angel tuh dulu banget ya, SD SMP menulis diary, tapi setelah itu udah enggak. Kenapa? Karena diariku dibaca sama orang tua. His, gimana ya, gak enak banget ya teman Pro 2. Ya memang sih kita butuh teman cerita, tapi gak dibaca juga kali ya. Tapi kalau sekarang mungkin diary ini bentuknya seperti agenda ya, apa ya istilahnya, Angel lupa istilahnya apa. Pokoknya kita menulis hari-hari kita, baik itu lewat tulisan, lewat blog, atau mungkin juga caption-caption yang fun di media sosial. Ya, selamat siang juga untuk yang masih mencari pujaan hati siang ini. Seperti kata Feby Putri, kamu ada di mana? Ada di jalan pulang, apalagi untuk Portugal sendiri, ya gak bisa diprediksi banget. Ternyata Spanyol juga punya kekuatan yang luar biasa ya, untuk melawan Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya. Tapi yang pastinya teman Pro 2, perhelatan Piala Dunia 2026 juga masih akan terus berjalan dan menuju ke 8 besar ya. Siang ini Angel juga masih akan terus menghadirkan sejumlah informasi-informasi spesial untuk teman berdua. Dan nanti menyapa kamu di sore ceria dengan perbincangan menarik juga. So stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kali ini Angel hadirkan dari koleksinya siapa ya? Boleh deh. Dari miliknya Mulan Jamila yang kayaknya lagu ini nih bisa menemani istirahat siang kita untuk saat ini. Oh iya, selamat siang juga untuk kamu yang baru aja pulang dari mengikuti MPLS SMP ya. SMA gimana nih kabarnya? Apakah udah mulai hari keberapa ya? Hari kedua ya? Atau masih menikmati libur nih?

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
8: Pro 2 FM.

Landslide dari The Chicks di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, ada kabar duka juga yang datang dari dunia musik internasional. Lauren Bennett, penyanyi asal Inggris yang dikenal luas lewat lagu kolaborasi Party Rock Anthem, meninggal dunia dalam usia 37 tahun. Dan kabar meninggalnya Lauren dikonfirmasi oleh mantan grup musik GRL yang mengunggah di akun Instagram resmi mereka pada hari Senin kemarin. Dan yang pasti saat ini penyebab kematian Lauren juga belum diungkapkan secara resmi ya. Tapi dari pihak keluarga atau manajemen, Bennett juga belum memberikan tanggapan. Sedih banget ya teman Pro 2 ketika kita mendengarkan penyanyi atau aktor atau siapapun yang kita tahu lewat media sosial atau karya-karya mereka. Dan mungkin juga selama ini tidak ada kabar dan kita mendengar kabar yang kurang mengenakan atau kabar sedih. Salah satunya ini berpulangnya Lauren Bennett. Ya, dia juga mengisi Party Rock Anthem yang memang di tahun berapa ya teman Pro 2? 2003, 2004, 2005? Oh tidak, ya 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 deh. Itu sempat booming banget ya teman Pro 2 lagu-lagunya. Karena pasti akan selalu diputar di radio, di televisi, kemudian juga menjadi playlist dari teman Pro 2. Dan ya bukannya kita mendengar kabar duka saja, tapi masih banyak kabar-kabar lainnya yang masih akan terus Angel update untuk kamu di Pro 2 Kupang yang baru aja nikah dan bahagia. Dan kita juga melihat mungkin seiprit kali ya potongan pernikahan Travis Kelce and Taylor Swift. Akhirnya selamat bahagia juga nih untuk berdua.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gobin Vasudev, pembicara multitalenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Jake with Golden Hour. Ada yang mengatakan, pernah gak sih teman Radio kamu mendengarkan kalau tidak bisa berjanji, kalau lagi marah atau lagi emosi, jangan berjanji sesuatu sama orang lain. Kira-kira kayak gitu ya teman Radio. Pernah gak sih kayak, mungkin kamu lagi happy, kamu lagi emosi, lagi marah, lagi sedih, atau lagi apapun, tiba-tiba kamu menjanjikan sesuatu hal sama orang lain, tapi akhirnya kamu gak bisa menepati janji kamu. Anyway, semua orang ya bisa saja membatalkan janji karena keadaan yang tidak terduga ya. Tapi kalau hal ini terus terjadi tanpa alasan yang jelas, well, jangan buru-buru menganggap ini sebagai kebetulan teman berdua. Ini bisa jadi ada gambaran kalau orang yang suka membuat janji terus membatalkan ternyata masih kesulitan menjaga komitmen dan mengelola tanggung jawab dengan baik. Iya teman berdua, red flag dalam hubungan ini memang nggak selalu muncul lewat pertengkaran besar ya. Jadi terkadang kebiasaan sederhana seperti sering ingkar janji atau sulit banget menepati komitmen, justru ini ternyata menjadi tanda yang paling jelas kalau seseorang ini belum siap membangun hubungan yang sehat dengan seseorang. Entah dalam hubungan percintaan, pekerjaan, atau mungkin juga dengan teman-teman, ya sebisa mungkin kita juga bisa menghindari orang-orang tipikal yang seperti ini ya. Karena kayak kita udah, kalau udah dijanji ya pasti kita juga excited, udah siap dan lain sebagainya. Tapi kadang membatalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Atau hilang di, gak tahu kemana gitu ya. Jadi gak ada kabarnya. Aduh, orang-orang kayak gini nih buat emosi, buat sedih, buat apa ya, buat kita kecewa juga ya, karena pastinya kalau udah siap dan kita juga bisa mengiyakan kesedihan kita, kayak misalnya ketemuan yuk, hunting sunset yuk, atau nongkrong yuk sama-sama, udah siap-siap terus tanya kabar di mana posisinya, malahan centang satu, ditelepon juga nggak aktif. Sedih ya.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

pahlawan kita berjuang di medan perang. Sekarang, kita berjuang di medan yang berbeda. Melawan hoaks, melawan rasa malas, melawan perpecahan. Senjata kita, kreativitas, ide-ide cerdas, dan rasa bangga jadi anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu suara, satu bendera, satu tujuan. Generasi muda, saatnya aktifkan mode perjuangan. Buktikan kalau Indonesia bisa. Merdeka, sekarang dan selamanya.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksi Cidalesai and Dark Side di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan ada kabar terbaru juga dari Jennie Blackpink ya, yang kembali menjadi sorotan setelah mencetak sejarah lewat karir solo dengan tampil sebagai headliner di dua festival musik besar Eropa secara berturut-turut, teman Pro 2, yaitu di Rockslide Festival di Denmark pada 3 Juli kemarin dan Opener Festival di Polandia pada 4 Juli ya, teman Pro 2. Jennie tampil sebagai penampil utama di Rockslide Festival sebelum kemudian menyapa penggemar di Opener Festival pada hari berikutnya. Jadi yang pasti dua penampilan beruntun ini menjadi momen bersejarah bukan hanya bagi Jennie tapi juga perkembangan K-pop di panggung musik internasional. Dan lebih dari itu, di hadapan ribuan penonton, Jennie membawakan sejumlah lagu hitsnya mulai dari Mantra, Extral, Starlight hingga Like Jennie, Jennie, Jennie. Dan yang pastinya antusiasme para penonton menunjukkan betapa kuat pengaruh Jennie baik sebagai anggota dari Blackpink itu sendiri, teman Pro 2 ya, maupun sebagai solois yang kini semakin matang di panggung dunia. Nah, teman Pro 2, jadi dari kesuksesan dirinya menjadi headliner di dua festival besar Eropa sekaligus membuktikan kalau popularitasnya ini terus meluas ya di pasar musik internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang untuk pukul 15 waktu Indonesia Tengah menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id bersama saya Angela Ivania. Teman Pro 2, kali ini kita punya informasi pertama dari ada film terbaru dari Now You See Me 4 ya, Jesse Eisenberg yang mengungkapkan antusiasme besar untuk kembali syuting Now You See Me 4, menyebut perannya sebagai ilusionis arogan G. Daniel Atlas sebagai tempat yang paling membahagiakan, dan baginya di lokasi syuting sang aktor juga membagikan karakter tersebut dengan peran dramatisnya yang lebih berat dan menekankan kalau memerankan mastermind super percaya diri itu memberi dorongan suasana hati yang langka saat bekerja. Kabar terbaru ini datang setelah kesuksesan film box office untuk Now You See Me, You Don't Release pada tahun 2025 kemarin yang mendorong total pendapatan global waralaba tersebut melampaui 932 juta Amerika Serikat. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi yang datang dari Oasis yang akhirnya punya dokumenter resmi ya teman Pro 2. Jadi Don't Look Back in Anger adalah dokumenter persembahan Disney Plus yang mengikuti Oasis sepanjang tour reuni Live 25 yang ditulis dan diproduseri oleh Stephen Knight serta disutradarai oleh Dylan Sauterne dan Will Lovelace. Film ini menampilkan wawancara bersama Liam and Noel Gallagher dalam lebih 20 tahun plus rekaman latihan belakang panggung dan aksi panggung yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya dari tur dunia tersebut. Diproduksi oleh Magna Studio, dokumenter ini akan tayang lebih dahulu di sejumlah layan dan layar IMAX dan bioskop pilihan pada bulan September sebelum mengalir di Disney Plus secara internasional serta Hulu and Disney Plus di akhir tahun ini. Dan kita tutup informasi sore ini dari bintang rap global Eminem kalah dalam sengketa merek dagang penting di Australia melawan startup backwear boutique berbasis Sydney bernama Slim Shady. Yang krusial, putusan ini menyoroti kalau Eminem baru saja resmi mengajukan pendaftaran merek untuk nama panggung terkenalnya Slim Shady di Australia pada Januari 2025 kemarin, satu bulan setelah brand batchwear tersebut lebih dulu diluncurkan. Adjudicator merek dagang Benjamin Goldworthy memutuskan Eminem gagal membuktikan adanya kendali nyata atau penggunaan komersial aktif atas merek pakaian berlabel Shady di Australia. Yang selengkapnya juga dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Ini ada warna biru, warna putih, warna merah, warna terang yang bikin mata tertusuk ya. Saking terangnya. Yang pastinya teman radionya enggak sendiri karena nanti juga akan ada Ajunda dari Yanti yang udah siap bakal menemani sore ceria teman radio sampai di pukul 8 malam nanti. Dan di pukul 4 sore juga kita bakal menghadirkan perbincangan menarik, bicara soal sehat, kemudian bugar, dan berprestasi. Oke, bagaimana Kakak Yunda? Sudah siap? Karena Kakak Yunda maunya solo ya. Oke deh kalau gitu, stay tune terus. Kita berdua bakal kembali lagi dengan menghadirkan sajian hiburan sore buat teman Pro 2 semakin produktif ya. Selamat sore pokoknya buat semua yang baru pantau Pro 2 di sore hari ini. Angel hadirkan dari koleksinya Ray Putra Goat featuring Pharrell Williams.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pada dengan saya.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih
3: terus?
4: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya?
1: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Pro 2 FM.

0: 90,9 MHz Radio RRI Kupang.
1: Teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu.
0: Makin warna-warni.
1: Gimana harimu hari ini?
0: Gelap.
1: Kenapa gelap?
0: Gak tahu.
1: Padahal sebentar mau ketemu Pangeran Tampan nih. Iya, di kafe kopi kan maksudnya.
0: Beda ya.
1: Beda lah.
0: Mudah-mudahan ada
1: maksudnya. Oh, hari ini gak ketemuan?
0: Ya jangan dong, kan kita kerja. Ini kan minggu yang baru dengan segala rutinitas, tugas, pekerjaan.
1: Oh, nanti mungkin jadi call center ya. Yang pastinya teman Pro 2 untuk sore hari ini kita punya banyak topik ya Yunda ya.
0: Apa tuh?
1: Topik terkait dengan tadi kita udah bahas sih kekalahan Portugal.
0: Aku gak mau yang kalah-kalah, soalnya aku juga udah kalah dalam banyak hal.
1: Dalam tacikam-cikam.
0: Jadi kalau ada kabar-kabar tentang kehilangan kesempatan, kekalahan, aku tuh udah trauma banget sih sama kata-kata seperti itu.
1: Jadi lu mau apa?
0: Beb mau tuh beb menang tahun ini.
1: Amin, amin, amin. Tapi bukan bola ya.
0: Bukan bola ya, tapi menggocek hati doi.
1: Udah sampai di mana progresnya?
0: Baru di sini. Hey,
1: jangan ya, jangan
0: dong.
1: Nanti pokoknya yang pasti teman Pro 2 dengar kabar aja. Dengar kabar.
0: Bisa langsung ke topik aja ya sih.
1: Bisa banget, bisa banget ya, bisa sekali. Ini topik kita banyak loh, Kak Yun. Jadi untuk teman Pro 2 juga sebelum nanti Yunda akan menemani kamu dengan perbincangan menarik bersama dengan Dr. Larian Mesak Meo.
0: Ya. Yes, benar sekali kata
1: ini
0: dokter kita.
1: Kabar-kabar.
0: Dari siapakah ini? Aduh, kemarin Taylor Swift datang enggak?
1: Ison dapat undang.
0: Ya beta dapat.
1: Masuk minta sesonde.
0: Tapi beta pikumpul, beta tulis buku.
1: Berapa? Lu makan enak kok sonde.
0: Wih, asin.
1: Ada air. Asin. Wih, pumparan.
0: Asin karena air mata.
1: Siapa yang air mata? Lu?
0: Beta yang air mata. Kayak,
1: karena?
0: Kok orang tuh langsung dapat ini pelabuhan terakhirnya ya.
1: Tapi kan itu dia proses Travis untuk PDKT sama Taylor Swift juga lama.
0: Lama ya?
1: Lama.
0: Lebih lama saya atau dia?
1: PDKT.
0: Saya 10 tahun loh bro.
1: Itu kamu PDKT atau kamu pacaran? Kalau kamu pacaran 10 tahun.
0: Itu KPR.
1: Itu KPR fix. Itu kalau HP saja 2 tahun sufix.
0: Beda, kita beda kasta, beda cerita. Aduh, tapi mau seru-seruan juga sama teman Pro 2 yang pastinya kayaknya lagi sibuk-sibuk juga. Ini masih jam-jam sibuk sih, jam-jam produktif.
1: Betul ya, tapi kayak memilaukan banget ya.
0: Kenapa?
1: Maksudnya bikin silau gitu.
0: Iya kan sudah diajukan tapi.
1: Cukup hari ini.
0: Iya, cukup hari
1: tadi
0: ini.
1: Tadi kamu gak kibas-kibas rambut?
0: Kebas. Iya, tapi debu semua. Panas kan?
1: Panas. Yun, udah pada tahu belum sih?
0: Pacu.
1: Dari Gubernur NTT kembali menegaskan terkait kebijakan bahan bakar minyak.
0: Oh, benar sekali.
1: NTT untuk kendaraan berplat nomor NTT dan masyarakat yang tidak taat membayar pajak.
0: Kamu ini sudah meluas juga sampai di Rotendao.
1: Oh ya?
0: Yes, Rotendao kan hari ini udah diterapkan.
1: Ada yang jaga gak sih di
0: iya,
1: SPBU?
0: Iya, di SPBU kayak gitu.
1: Tapi kalau Angel ya, karena plat Angel juga plat luar. Belum dapet sih yang menjaga ini. Tapi kalau dari salah satu adalah yang SPBU yang biasa mengisi bahan bakar. Jadi kan kita tanya, kita juga was-was kan.
0: Okay.
1: Sadar diri lah, tahu diri. Jadi dia bilang, sana ada kak.
0: Oh, mungkin
1: belum di situ kali ya.
0: Iya, begitu. Beberapa ini SBBU tertentu mungkin ya.
1: Tapi menurut kamu gimana? Kamu setuju enggak sih dengan kebijakan yang
0: aku setuju saja. Aku setuju saja untuk kebaikan, tapi harus didukung juga dengan ya itulah tadi suara-suara masyarakat soal fasilitas dan lain sebagainya. Biar kita bayar pun ya agak ini di hati kan.
1: Oh betul, pajak, memang pajak yang dikasih oleh masyarakat, tapi memang juga harus
0: disertai juga sama fasilitas-fasilitasnya.
1: Betul
0: gitu.
1: Fasilitas mungkin jalan ya.
0: Bener, masih banyak juga kan infrastruktur.
1: Betul, kemudian juga air.
0: Yes.
1: ini sekarang udah masuk musim kering, kalau di Belo apa kabar?
0: Aduh, kita tuh untung daerahnya subur ya. Jadi kalau soal air tuh kita punya mata air sendiri.
1: Oh ya?
0: Tapi tetap bayar pajak.
1: Ada mata air di bagian mana tuh?
0: Di kita-kita, kan di situ kan banyak mata airnya, Kak.
1: Di bagian?
0: Di kak kami situ.
1: Oh, dekat. Oh,
0: ada dua mata air.
1: Di, Angel
0: mata,
1: pikir di Belo yang dekat Isak enggak ya, bukannya?
0: Oh, dia kering enggak? Dia tuh kering. Dia kering, gersang dan tidak ada harapan. Ya, kayak gitu. Kita mah beda ya. Kita mah kaya banget ya. Kalau dia tuh emang kayak gitu.
1: Tapi pantas. Kalian
0: kelihatan orang, ya dari wajahnya.
1: Iya, kalian orang Belo subur-subur semua ya.
0: Kering aja dia subur.

Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: 90.9 MHz, foto kita blur.
1: Yang pasti yang gak blur adalah kenangan.
0: Ya aduh, blur.
1: Karena saking 10 tahun. Dimakan rayap itu mah.
0: Memori kita blur.
1: Enggak lah. Kalau yang bahagia, tapi masalahnya yang 10 tahun itu juga
0: Ini kita juga tidak maju lagi. Kita main mundur terus di belakang.

0: tapi kan membawa kegalauan untuk diri ini.
1: Segala sesuatu tuh pasti ada waktunya.
0: Iya.
1: Segala waktu belum. Ada sesuatu.
0: Sesuatu itu ada sesuatu yang sesuatu di dalamnya.
1: Iya.
0: Ini orang semakin bingung.
1: Orang yang dengar, orang langsung patah setir. Susan tahu lah. Tapi Yun, kamu setuju gak sih ya?
0: Apa tuh?
1: Ini ada sebuah studi yang menyatakan kalau sekarang perusahaan sekarang ya, sebanyak 98 perusahaan ini lebih mengutamakan skill daripada gelar dan nilai di IPK saat hire karyawan.
0: Ya, saya setuju kalau itu.
1: Mengapa kamu
0: Kenapa?
1: Setuju?
0: Karena yang dari dulu ya, dari aku tuh sempat ngobrol sama seseorang soal ini. Karena memang yang dipentingkan tuh kan harusnya kualitas daripada kuantitas.
1: Benar.
0: Gitu kan. Bahkan dari dulu waktu masih zaman-zaman anak sekolahan, jadi zaman anak kuliah, banyak tuh ketemu orang-orang yang kayak pada saat ujian ya, berani buat kata dosen kan gak boleh lihat buku, gak boleh nyontek gitu kan. Tapi beranikan diri untuk melihat buku, mencontek, itu kan mengejar kuantitas. Akhirnya kualitasnya tuh udah anjlok karena dari segi attitude-nya aja udah gak bagus kan. Nah itu bakalan terbawa sampai di dunia kerja gitu.
1: Oh gitu. Oke, nah.
0: Oke.
1: Ya, blur deh akhirnya.
0: Apa yang blur? Blur attitude-nya, etikanya kalau misalkan kita masih membiasakan untuk mencontek gitu kan. Ibu ini tolong fokus dong, Bu. Kok gitu?
1: Saya silau banget di depan.
0: Iya, silau banget ya.
1: Makanya kamu kan balik belakang. Nah, aku menghadap. Dua lagi.
0: Aku narasumber ya sekarang di sini. Tolong hargai saya di sini ya.
1: Maaf, maaf, maaf, maaf. Oke deh, karena kebersamaan kita juga udah mau menghantarkan Bunda untuk nantinya bakal berbincang-bincang
0: sama siapa?
1: Bersama dengan bintang tamu spesial kita.
0: Oke.
1: Stay tune terus ya, teman Pro 2, kita bakal seru-seru apalagi sama Yunda. Nanti Yunda juga akan nyanyi katanya. Supaya memorinya enggak blur, Angel kasih deh dari miliknya Teddy Aditya White Course dengan jaga nafas supaya enggak ngap-ngapan sebentar.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Oyebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pre 2. Akhirnya kita kembali menyapa kamu. Kali ini kita udah di Talk Space edisi kali ini. Kita hadirkan bintang tamu muda yang keren dan pastinya berbakat ya teman Pre 2. Karena sudah hadir bersama dengan Yunda di studio Pre 2 kali ini bersama dengan Dr. Larian Mesak Meok yang merupakan Grand Finalis Element of the Year 2026 dari NTT. Hai dokter, selamat sore. Gimana kabarnya dok?
1: Puji Tuhan baik.
0: Ini kayaknya udah kesekian kali juga ya di Pradua ya dokter Lariannya.
1: Ini yang kedua.
0: Oh oke. Okay. Dan pastinya teman Pradua kita bakalan kepoin soal persiapan dari dokter Larian yang pastinya ini menuju nasional juga nih. Nah kalau untuk persiapan dari dokter Larian sendiri sejauh ini progresnya udah kayak gimana nih dok?
1: Okay, jadi untuk persiapan sendiri ada beberapa hal yang harus saya persiapkan, mulai dari fisik, mental, kemudian kemampuan komunikasi. Jadi okay. Untuk fisik saya rutin berolahraga, itu dari bawaan memang sudah rutin berolahraga, hanya sekarang lebih intens menyesuaikan dengan nanti penilaian elemen. Mm-hmm. Jadi nanti di hari H penilaian elemen itu ada penilaian physical performance.
0: Oke.
1: Okay. Jadi untuk latihan fisik saya sesuaikan dengan itu. Kemudian untuk komunikasi sendiri saya rutin mengikuti kelas-kelas edukasi mm-hmm. online. Mm-hmm. Jadi ya sampai sekarang saya masih ikut kelas edukasi online.
0: Oh, berarti public speaking-nya juga ya dok ya?
1: Iya betul. Okay, okay. Semua dinilai juga mm-hmm. termasuk mm-hmm. public speaking. Mm-hmm. Kemudian untuk mental sendiri, nah itu yang masih agak berat bagi saya karena jujur di rumah sakit itu untuk bagi waktu agak susah. Jadi selain saya berhadapan dengan pasien di rumah sakit, juga saya harus menghadapi realita bahwa ada persiapan untuk menjelang elemen ini. Jadi agak berat untuk membagi waktu dan mempengaruhi mental saya. Tapi ya saya cukup bisa beradaptasi sampai saat ini. Jadi ya kalau menurut saya bisa 70-80% udah siap untuk persiapan elemen ini.
0: Wow, udah ya 80% ya dok ya.
1: Ya betul.
0: Berarti ini berapa lama nih untuk waktu persiapannya sendiri?
1: Untuk persiapan sendiri dari pengumuman elemen itu mm-hmm. sampai sekarang kurang lebih 2-3 bulan ya. Iya, jadi pengumuman grand finalis kemarin itu sampai sekarang kurang lebih 2-3 bulan. Jadi ya sudah lumayan persiapan lah.
0: Itu benar-benar forsir ya 2-3 bulan itu ya dok ya?
1: Itu tadi karena waktu saya okay. bukan tidak ada pekerjaan mm-hmm. masih bekerja aktif sebagai dokter di Siloam dengan yes. segala kesibukannya. Jadi agak harus pintar-pintar menyesuaikan waktu begitu.
0: Tapi sejauh ini udah aman ya?
1: Ya puji Tuhan sejauh ini mana 80% 70-80% lah bisa.
0: Oke. Okay. Dan ini juga pastinya teman Pro 2 bertanya-tanya nih dok, kapan untuk menuju nasional, di mana dan ini berapa lama nih untuk kompetisinya?
1: Oke, okay, jadi nanti untuk jadwalnya sudah keluar mm-hmm. itu dari tanggal 16 Juli itu kita ke Jakarta, kemudian mulai kegiatannya mulai dari tanggal 17 okay. sampai tanggal 25 Juli. Nah malam puncaknya itu tanggal 25 Juli yang nanti akan disiarkan live di Trans 7.
0: Ini semakin dekat juga ya dok ya.
1: Betul sekali.
0: Ini kalau boleh tahu nih yang paling dipersiapkan pada saat udah mau dekat hari H ini apa nih dok?
1: Jangan terlalu forsir sih menurut saya. Okay. Justru kita harus lebih winding down mm-hmm. gitu. Jadi kayak persiapan yang selama ini kita sudah lakukan ya harus kita syukuri persiapannya sampai di situ. Jadi mungkin persiapan mental sih menurut saya yang paling penting karena persiapan yang kita sudah buat sejauh ini kalau tidak didukung oleh mental yang kuat nanti juga percuma begitu. Jadi ya mungkin persiapan yang paling saya fokuskan adalah mental sekarang.
0: Oke, kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2 ya. Nah kalau boleh tahu nih dok, berapa sih perwakilan dari para finalis sendiri yang ikut serta dalam grand final ini?
1: Kita itu untuk grand final sendiri mm-hmm. ada 20 orang. Nah okay. itu perwakilan beberapa daerah. Ada dari Bali, dari NTB, ada dari Riau, mm-hmm. ada dari Jakarta, banyak begitu. Jadi untuk saya sendiri perwakilan dari NTT.
0: Oke, dan ini pastinya masing-masing peserta tuh kan punya ciri khasnya tersendiri ya. Kalau untuk dokter Larian sendiri sebagai perwakilan dari NTT, ini apa sih yang paling ingin ditunjukkan di kancah nasional nanti nih?
1: Ya, saya ingin membuktikan bahwa setiap orang tuh punya kesempatan untuk tampil di panggung nasional, tidak peduli backgroundnya dari mana. Nah, kalau saya sendiri dari seorang dokter yang pernah bekerja di daerah terpencil, khususnya di daerah 3T Sumba, itu selama kurang lebih 6 tahun. Dan masih aktif untuk berolahraga, menginspirasi hidup sehat untuk orang-orang di sekeliling saya. Saya mau coba buktikan bahwa kita tuh bisa berolahraga dimanapun, kapanpun, tidak peduli peralatan dan fasilitas terbatas, tapi bisa tetap bugar. Nah, itu yang saya mau tonjolkan. Jadi kita tidak harus menunggu segala sesuatu ideal untuk memulai olahraga, tapi kapanpun, dimanapun kita bisa. Dan sampai saat ini saya mau buktikan bahwa kita dari NTT itu kan cuma dilihat bahwa alamnya saja yang bagus. Tapi saya mau coba buktikan bahwa kita juga punya kapasitas sumber daya manusia juga paten dan bisa bersaing di panggung nasional. Gitu.
0: Keren ya teman Produa. Nah, sejauh ini nih dok, dukungan keluarga ini seperti apa sih dan teman sejawat?
1: Oke, dukungan keluarga itu sangat penting. Keluarga itu selalu aktif mendoakan saya, terus memberikan support secara mental, kemudian secara secara terus menerus tanpa berkesudahan. Jadi yang tadi saya bilang persiapan mental itu penting, itu salah satunya dukungan dari keluarga. Kemudian ada teman sejawat, khususnya teman-teman yang jadi teman rekan kerja saya di rumah sakit, itu juga cukup mendukung karena mereka tahu posisi saya sekarang sebagai grand finalis Elmen. Kemudian mereka berikan dukungan yang cukup bagi saya di tempat kerja. Jadi yang cukup membantu dan sangat-sangat membantu bagi saya sampai sekarang.
0: Itu yang sangat dibutuhkan sekali sejauh
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul.
0: Oke, okay. Luar biasa. Nah, ini teman Pradua, karena kita juga membahas topik tentang sehat, bugar, dan berprestasi. Ini seperti yang tadi sempat di-spill juga sama dokter Larian bahwa untuk gaya hidup sehat ini mau dilakukan dimanapun sebenarnya bisa ya. Bahkan dengan waktu dokter sendiri yang Betul. Selain pekerjaan udah menumpuk, tapi masih sempat membagi waktu untuk olahraga. Nah, ini seberapa penting sih sebagai generasi muda untuk bisa menyadari hal ini nih dok?
1: Kalau menurut saya sehat itu bukan pilihan, tapi keharusan. Jadi sebagai generasi muda untuk bisa lebih produktif itu pertama harus dimulai dari sehat. Karena kalau menurut saya sehat bukan penampilan fisik, bukan sekedar tubuh yang fit, tapi bagaimana kapasitas seseorang itu dibentuk. Jadi semakin sehat seseorang, semakin kapasitas dia di lingkungan kerja, di lingkungan sosial, di tempat dimanapun dia berada itu juga maksimal gitu. Jadi kapasitas kita untuk melayani, kapasitas kita untuk tetap produktif. Nah, di situ menurut saya sehat itu dinilai. Jadi bukan penampilan fisik. Karena penampilan fisik bisa menipu. Tapi kalau misalnya orang tersebut aktif dimanapun dia berada, kemudian dia bisa berkontribusi dan produktif, itu menurut saya sudah termasuk sehat.
0: Oke, dan ini juga sempat ditanyakan juga sama teman Produa nih dok, apakah dengan gaya hidup sehat, dengan olahraga yang teratur juga yang bisa kita lakukan, ini bisa membangkitkan mood tidak sih?
1: Oh benar, itu ada hubungan yang langsung antara olahraga dan mood. Contohnya ada satu hormon yang dikeluarkan, ketika hormon tersebut dikeluarkan memberikan rasa nyaman pada tubuh. Nah, itu hormon endorfin misalnya, atau dopamin, itu memberikan seseorang itu rasa nyaman gitu, rasa damai. Kemudian selain memberikan rasa damai juga meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Jadi ketika kita berolahraga itu ada hormon yang mempengaruhi otak sehingga membuat seseorang itu yang aktif berolahraga kemampuan komunikasinya juga lebih bagus daripada orang yang cuma tidur-tiduran, malas-malasan seperti itu.
0: Itu kenapa topik kita sehat, bugar, dan berprestasi ya
1: betul.
0: Dok ya. Hubungannya tuh sangat erat sekali ya, Oke. Luar biasa ya teman Pradua. Ini balik lagi nih untuk persiapan dokter Larian menuju ke nasional nih teman Pradua. Ini pasti banyak juga yang bertanya-tanya, kalau misalkan dari peserta dari NTT, kita bisa dong ikutan polling. Nah, kalau untuk yang event ini kayak gimana nih dok untuk penilaiannya?
1: Okay, untuk sistem penilaian Elmen untuk menjadi The New Elmen of the Year tahun 2026 itu sistem polling tidak ada sebenarnya. Jadi ini yang bisa menjadi juara nanti itu ada penilaian dari tim Elmen sendiri. Nah, penilaian yang dinilai itu mulai dari passion hidup sehat, kemudian bagaimana orang tersebut berkomunikasi di masyarakat, kontribusinya bagaimana, dampaknya bagaimana, itu yang dinilai. Jadi ada penilaian khusus dari mereka. Tidak ada sistem polling untuk menentukan pemenang, tapi ini benar-benar pilihannya dari tim elemen sendiri. Nah, dan penilaiannya cukup konsisten dari tahun ke tahun.
0: Oh, berarti tahun ke tahun penilaiannya memang seperti itu?
1: Konsisten penilaiannya, tidak ada sistem polling sebenarnya.
0: Okay. Berarti ini penting juga dong dalam membangun personal branding ya, dok?
1: Iya, betul, personal branding.
0: Okay, sejauh ini seperti apa sih yang dilihat oleh dokter Larian?
1: Kalau saya sendiri, personal branding yang saya bentuk adalah dokter yang aktif bekerja di rumah sakit, tapi juga tetap menginspirasi hidup sehat. Jadi bagaimana kita membagi waktu dan menempatkan olahraga atau aktivitas olahraga itu sebagai prioritas. Di sisi lain kita tetap aktif bekerja sebagai tenaga medis.
0: Oke. Dan itulah personal branding yang dibangun sama dokter Larian sejauh ini ya. Oke. Dan ini kita lihat juga apakah pada saat sampai di sana itu akan ada yang namanya masa karantina atau mungkin latihan fisik lainnya, dok? Atau
1: betul,
0: gimana?
1: Betul. Jadi rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan nanti tanggal mulai tanggal 17 itu mulai dari penilaian physical performance. Jadi nanti ada hari khusus untuk menilai. Jadi kan kita tidak hanya tampil penampilan fisiknya juga bagus, tapi bagaimana dari tubuh yang kita bangun itu fungsinya juga bagaimana, itu dinilai. Jadi ada beberapa penilaian yang dinilai. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga ada rangkaian photoshoot yang banyak. Jadi nanti kita akan ada trip ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Nah, itu ada banyak kegiatan foto-foto begitu. Kemudian juga ada beberapa kegiatan latihan public speaking. Kemudian ada outbound dengan teman-teman grand finalis lain dari daerah lain begitu.
0: Berarti untuk penampilan fisik ini bukan menjadi faktor utama penilaian juga ya,
1: dok? Betul. Jadi kalau misalnya bisa dibilang itu cuma 20%. 20% lain itu adalah tadi kemampuan kita untuk berkomunikasi, dampak kita ke masyarakat, kemudian passion kita untuk menginspirasi hidup sehat.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu nih, dok, apakah sudah ada target tersendiri yang ingin dicapai dokter di sana?
1: Oke. Jujur kalau dari saya itu, saya targetnya adalah mau membuktikan bahwa meskipun saya dokter, kebanyakan bekerja misalnya di belakang meja, istilahnya kita banyak mengedukasi masyarakat terkait dengan hidup sehat. Saya mau coba buktikan bahwa dokter itu bukan hanya berbicara, tapi juga memberikan contoh. Jadi bagaimana kita itu tidak hanya berbicara terkait dengan apa yang benar, tapi kita juga menunjukkan menunjukkan terkait dengan apa yang harus masyarakat itu lakukan. Nah, terkait dengan itu saya punya target tersendiri. Ya, kan ada kategori penilaian elemen. Jadi ada salah satu kategori the best physical performance. Selain ada penilaian the best body, kemudian ada penilaian the best health activist. Nah, saya ingin membuktikan saya punya nilai yang bagus di physical performance itu. Karena itu tadi, mau membuktikan bahwa dokter itu bukan hanya di belakang meja, tapi juga aktif untuk melakukan olahraga, bahkan juga punya kapasitas yang bisa seperti atlet begitu. Nah, saya mau coba buktikan itu.
0: Oke. Dan ini juga pasti ada tantangan tersendiri kan, dok ya. Dan betul, dari para finalis sendiri kita lihat juga backgroundnya tidak semuanya juga dokter. Tapi kalau dari apakah benar tidak semuanya dokter atau?
1: Jadi untuk elemen ini dari berbagai macam profesi.
0: Berbagai
1: macam profesi, bukan dari dokter.
0: Oke.
1: Jadi saya sebut saja ada dari polisi. Oke. Ada dari dokter, kita cuma 3 orang. Tiga orang dokter dari 20 orang. Ada yang betul-betul dari atlet. Ada atlet basket, pebasket. Ada atlet judo. Ada atlet ski. Terus ada yang memang dari perbankan. Dan lain sebagainya. Jadi ada dosen juga. Jadi bukan dari satu profesi. Jadi berbagai macam profesi kita ditempatkan di satu
0: kompetisi yang sama. Oke. Oh, itu yang pengen Yunda tanyakan karena pasti dari background yang berbeda-beda kan, dok.
1: Ya,
0: nah, kalau dari seorang dokter sendiri tantangannya seperti apa sih nih untuk persiapannya?
1: Nah, kalau saya sendiri tantangannya cukup unik karena saya aktif bekerja di rumah sakit dengan sistem kerjanya sendiri. Nah, untuk dapat izin pun ini juga saya bersyukur bisa dapat izin dari rumah sakit. Karena izin 13 hari itu juga agak susah, tapi ya saya bersyukur bisa dikasih izin. Itu pertama, waktu. Karena sebagai dokter dengan sistem kerja kan kita harus jaga malam tuh, misalnya kayak gitu. Harus bagaimana kita memikirkan ketika kita jaga malam, kapan harus berolahraga. Kemudian ketika kita capek, begitu olahraga apa yang harus dilakukan. Itu kan tidak mungkin kita forsir dengan intensitas yang sama. Jadi ya itu, kalau saya sendiri tantangannya adalah waktu. Makanya ada salah satu nilai yang saya coba tonjolkan adalah work-life balance. Bagaimana seseorang dengan waktu yang terbatas itu tetap melakukan aktivitas olahraga.
0: Kayaknya ini tepat sekali ya, karena dokter Larian ada di sini, karena beberapa dari teman Pro 2 atau bahkan kita sendiri juga kadang sampai jaga malam juga nih, Dok. Nah, kira-kira kalau udah jadwalnya sepadat itu, idealnya untuk berolahraga tuh kapan sih sebenarnya?
1: Kalau saya sendiri itu saya melihat kembali lagi pada tubuh kita masing-masing. Kalau misalnya saya mau jaga malam, itu biasanya kita jaga malam mulai dari jam 3 siang, jam 3 sore. Jadi dari jam 3 itu sampai besoknya jam 8, jam 9 pagi. Jadi saya olahraganya pada pagi hari, begitu. Nah, kalau misalnya mau jaga pagi, saya olahraganya lebih pagi lagi. Misalnya jam mulai jaga jam 7, saya olahraganya jam 4:30 misalnya kayak gitu. Terus sorenya olahraga lagi gitu, tapi dengan intensitas yang tidak seberat yang pagi. Jadi yang menyesuaikan dengan waktu. Ya kalau misalnya tubuh kita terasa kayak berat sekali untuk melakukan olahraga, cukup lakukan olahraga stretching gitu yang tidak berat. Tidak harus olahraga berat kayak olahraga strength yang terlalu berat atau olahraga lari jarak jauh. Stretching itu termasuk olahraga dan itu penting.
0: Idealnya satu minggu tuh berapa kali, Dok, kalau misalkan untuk kita sebagai anak-anak muda yang produktif?
1: Betul, dari WHO tuh sudah sarankan satu minggu itu minimal 3-5 hari. Terus waktunya bisa 2 jam, 120 menit sampai 150 menit. Jadi satu hari itu kalau kita olahraga 20 menit itu udah cukup sebenarnya. Dalam satu minggu cukup 3-5 hari.
0: Ini tips juga ya teman Prodo dari dokter Larian untuk kamu-kamu anak muda yang mungkin punya aktivitas yang cukup produktif setiap harinya. Tapi kali dilihat lagi nih, Dok, apakah ada target berat badan, massa otot, atau mungkin presentasi lemak tubuh yang memang harus dicapai untuk kompetisi ini?
1: Ada target-target tersendiri. Jadi waktu penilaian physical performance itu nanti kita akan diukur komposisi tubuhnya. Jadi ya makin body fatnya makin sedikit itu nilainya lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya saya kurang lebih mungkin 14 atau 15 sekarang ya, targetnya bisa lebih rendah daripada itu sekarang nanti.
0: Dan ini juga kayaknya sudah mau mendekati untuk masa kompetisi ya, juga nih, Dok. Kira-kira jadwal latihan hariannya, persiapannya di mendekati hari H ini kayak gimana nih?
1: Itu tadi, saya lebih banyak olahraganya tidak terlalu berat, tapi lebih fokus ke diet tadi itu. Karena kan mau capai target body fat yang ideal. Jadi mungkin makan kalori saya kurangi, karbohidrat saya kurangi. Tapi protein tidak kurang, tetap konsumsi protein dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan otot.
0: Berarti makin dekat hari-hanya makin diperketat lagi, Dok?
1: Iya, dietnya yang diperketat tapi olahraganya tidak terlalu berat.
0: Olahraga
1: yang cukup.
0: Dan sejauh ini siapa saja sih, Dok, yang terlibat dalam proses persiapan? Ini pasti tidak sendiri juga dong. Apakah ada mungkin mentor khusus atau ahli gizi yang juga dilibatkan dalam persiapannya atau gimana nih, Dok?
1: Kalau saya sendiri mungkin dari keluarga di sini ya, keluarga di Kupang itu yang terus support saya tiap hari begitu. Apalagi keluarga yang tempat tinggal saya sekarang, om saya itu, kemudian sepupu itu banyak mendukung saya untuk melakukan aktivitas olahraga, terutama persiapan untuk Elmen ini. Kemudian ya tadi yang komunikasi dengan keluarga di Sumba juga masih terus saya lakukan. Begitu, supportnya sangat membantu saya untuk tetap konsisten melakukan aktivitas olahraga.
0: Oke, ini juga masih berkaitan dengan topik kita, teman Pro2, sehat, bugar, dan berprestasi. Kalau tadi udah sempat di-spill sama dokter berkaitan dengan aktivitas olahraga nih. Nah, kalau dari makanan yang dipilih, yang dikonsumsi, ini kan juga penting ya dok ya, apalagi bisa jadi tips buat teman Pro2 yang sedang mendengarkan. Makanan apa sih yang paling menjadi pilihan nih untuk kita konsumsi dalam menjaga performa tubuh sejauh ini kalau untuk dokter Larian?
1: Ya, kalau saya sendiri pribadi, saya omong makanan saya sehari-hari ya. Jadi kalau pagi itu saya konsumsi kukusan yang biasanya dijual satu paket yang ada ubi, terus ada kentang, terus ada pisangnya, ada jagung, kemudian ada telur. Nah itu saya rasa cukup untuk kebutuhan saya pada pagi hari. Nah biasanya saya selain konsumsi kukusan itu biasanya buat oatmeal, terus campur dengan tomat dan campur dengan sayuran lain begitu, dan konsumsi whey protein tiap pagi itu wajib saya lakukan karena kebutuhan protein saya itu minimal 120 gram satu hari. Nah, 120 gram, jadi kalau misalnya cuma konsumsi telur itu agak setengah mati karena konsumsi telur satu telur itu 6 gram. Bayangkan kita harus konsumsi untuk capai 120 itu agak banyak. Tapi kalau konsumsi whey protein satu scoop itu 25 gram, itu sangat membantu untuk mengurangi kita konsumsi makan dalam jumlah banyak. Nah itu satu hari saya bisa konsumsi whey 3 kali begitu, pagi, siang, sore. Kemudian untuk siang sendiri saya konsumsinya nasi biasa saja, tapi ya ada proteinnya, bisa dari ikan, tempe, tahu, telur. Kemudian untuk sore makan terakhir saya jam 5 karena ada intermittent. Makan terakhir saya jam 5 itu oatmeal juga bisa, atau biasanya konsumsi telur sama whey protein, susu tadi.
0: Dan ini juga kalau dilihat pasti ada makanan favorit yang harus dikorbankan selama masa persiapan nih dok. Betul. Ada gak sih?
1: Jujur saya tuh suka sekali konsumsi roti. Roti isi, gitu. Terutama roti isi kacang, roti isi coklat gitu. Nah itu biasanya kan di beberapa tempat itu ada jual roti yang kalau misalnya hari-hari tertentu ada diskonnya 50%. Itu saya suka banget beli harga 30.000, 40.000 itu udah banyak sekali. Dan untuk persiapan ini saya pikir itu harus saya kurangi karena tidak sesuai dengan kebutuhan, malah berlebihan. Nah begitu, itu sih yang paling
0: dikorbankan ya.
1: Roti isi kacang, roti isi coklat itu paling saya suka.
0: Nah, memang kenapa harus sampai dikurangkan gitu?
1: Karena kalau saya konsumsi itu terlalu kebanyakan gitu, untuk kebutuhan kalori harian. Jadi ya saya kurangi dengan makanan sehat. Apalagi kan tadi persiapan saya menjelang hari H itu adalah diet, jadi ya mengurangi konsumsi karbo, termasuk dari roti itu.
0: Tapi kan kalau misalkan kita ngomong soal snack dok, biasanya ada jam-jam tertentu yang memang kita harus mengkonsumsi snack. Nah itu biasanya jam-jam seperti apa sih?
1: Ya kalau saya itu misalnya bekerja mulai masuk jam 7, selain makan pagi itu snacknya saya konsumsi jam 10 atau jam 11. Snacknya itu tadi yang makanan kukusan itu saya jadikan snack saja.
0: Dan itu juga banyak dijual saat ini ya, teman Pro2 ya. Dan ini cara untuk menjaga disiplin makan. Nah, apalagi kalau ada acara keluarga. Aduh, apalagi kita budaya Timur ya. Akhir-akhir ini pesta semakin banyak. Jaga disiplin makan di saat banyak acara keluarga. Nah, itu kayak gimana nih, dok?
1: Kalau saya pribadi sih, ini mungkin belum banyak yang tahu bahwa saya tuh tidak konsumsi daging. Nah, jadi saya hanya konsumsi ikan sama telur. Jadi sudah 6 tahun saya tidak konsumsi daging. Sama sekali tidak konsumsi daging. Jadi ya untuk menahan diri itu sudah cukup terbiasa. Jadi teman-teman dimanapun saya berada itu udah, teman-teman dekat itu pasti sudah tahu saya tidak konsumsi daging. Jadi kalau misalnya acara-acara pesta kan pasti daging itu nomor satu ya. Jadi ya kalau ada sayur ya saya konsumsi sayur. Kalau misalnya cuma ada mie ya saya makan mie, saya campur nasi sedikit.
0: Itu yang diterapkan udah 6 tahun.
1: Sudah 6 tahun.
0: Oh, oke. Okay. Nah, Dok, ini juga jadi pertanyaan nih. Banyak anak muda sekarang tuh yang kayak tertarik untuk diet instan. Mm-hmm. Mau nurunin berat badan tapi lebih memikirkan cara yang instan gitu. Kalau menurut dokter sendiri, apa sih resiko yang perlu untuk kita waspadai dengan hal-hal seperti ini?
1: Oke, jadi ada istilahnya overeating. Overeating adalah ketika seseorang mau coba diet secara ekstrim, ya mungkin berhasil beberapa hari. Tapi ketika waktu atau lingkungan tidak mendukung, dia kembali ke pola lama. Tapi malah untuk balas dendam itu dia konsumsi makanan dalam jumlah banyak. Overeating. Jadi kayak yang dia hindari malah dia makan lebih banyak. Kalau menurut saya mulai dari dengan hal-hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, yang konyol tidak bisa kita lakukan. Saya kasih contoh, misalnya kayak orang tersebut mau mengurangi konsumsi nasi untuk mengurangi berat badan misalnya. Daripada berpikir bahwa saya tidak boleh makan nasi sama sekali, itu fokus di mengurangi porsi nasi sedikit begitu. Misalnya kita ambil 2 centong setiap hari, cukup kurangi 1 centong misalnya. Atau tidak harus muluk-muluk 1 centong, coba setengah centong begitu. Hal yang mustahil untuk kita lakukan saking mudahnya begitu. Mulai dari hal yang sederhana dan konsisten dilakukan. Karena kalau kita mulai dari hal yang begitu wah, nanti cuma bertahan beberapa lama. Nah, mulai dari hal yang sederhana, ketika sistemnya sudah bagus, nanti pelan-pelan itu jadi karakter. Dan ketika sudah jadi karakter kan
0: susah ya untuk.
1: Nah, susah untuk kita kembali ke pola lama. Makanya itu tadi, overeating muncul ketika orang punya target yang besar dan waktu yang singkat. Nah, coba kita ubah mindset mulai dari hal yang sederhana, yang mustahil untuk tidak kita lakukan, saking mudahnya begitu. Nah, daripada berpikir kita mengurangi banyak porsi nasi, ya cukup kurangi setengah centong misalnya, atau 1 centong, tergantung kebutuhan. Yang penting konsisten. Kan konsisten itu dibentuk hari demi hari, bukan dalam satu hari semua hal kita lakukan gitu. Tapi ya pelan-pelan.
0: Okay. Dan ini juga kalau kita lihat nih, Dok, apakah seberapa penting ya balance antara menjaga pola makan dan juga aktivitas olahraga nih? Kan ada nih yang pengen diet tapi fokusnya dikurangin makanan aja, untuk aktivitas olahraganya dikesampingkan. Nah, kalau menurut dokter kemana?
1: Memang porsi terbanyak itu dari diet untuk mengurangi berat badan. Tapi ya olahraga itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu bukan pilihan tapi keharusan. Karena ketika orang itu olahraga kan manfaatnya banyak untuk tubuh. Selain kita mencegah penyakit, meningkatkan kebugaran, juga kita meningkatkan kemampuan fokus dan meningkatkan mood tadi itu. Jadi ya olahraga itu satu keharusan. Nah, sekarang tergantung, kalau misalnya targetnya menurunkan berat badan, ya proporsi terbesar adalah memang tetap dari diet. Nah, itu tadi, kurangi konsumsi makanan berlemak, kemudian kurangi konsumsi kalori begitu, defisit kalori. Tapi harus hitung kebutuhan kalori harian. Tergantung kebutuhan. Misalnya orang dengan pekerjaan berat ya beda dengan orang yang misalnya cuma duduk-duduk. Itu kebutuhan energinya berbeda. Nah, di situ harus dihitung kebutuhan kalori harian, kemudian dari situ bisa kita hitung nanti mau defisit kalori berapa banyak. Tapi kalau mau turunkan berat badan, proporsi terbesar adalah dari diet.
0: Diet itu.
1: Nah, olahraga itu wajib sih, mendukung. Tapi itu wajib.
0: Ini juga jadi insight yang positif ya, teman Pro 2, untuk kamu yang sedang mendengarkan. Nah, kalau kembali lagi ke kompetisi nih, Dok. Kalau misalkan ada anak-anak muda NTT mungkin di tahun berikutnya ya, yang berkesempatan, yang pengen juga untuk ada dalam kompetisi yang serupa, apa yang paling harus dipersiapkan dari sekarang?
1: Oke, saya berharap memang ada anak-anak NTT lain sih yang mewakili NTT tahun depan. Karena jujur ini saya orang kedua yang mewakili NTT. Tahun lalu ada namanya Dokter Geta. Nah, Dokter Geta itu dokter yang bekerja di Lembata. Nah, sebenarnya asalnya dari Lampung tapi kerja di Lembata sebagai dokter Nusantara Sehat. Nah, itu dia mewakili yang tahun 2025, mewakili NTT. Nah, saya yang 2026. Harapannya ya tahun-tahun ke depan perwakilan NTT itu selalu ada. Karena ketika kita tampil seperti ini kan orang lain melihat kita sebagai satu sosok inspirasi. Jadi ketika misalnya melihat bahwa saya itu bisa, ya kenapa saya mereka tidak begitu. Jadi harapannya setiap tahun ada perwakilan NTT. Nah, ketika bertanya kira-kira apa yang harus dipersiapkan, olahraga itu wajib sih. Jadi ya itu mutlak. Kalau misalnya kita mau tampil acara-acara seperti ini, apalagi mau jadi inspirator kesehatan, ya pertama harus olahraga rutin. Karena olahraga rutin itu bisa menjadi pintu masuk kita untuk berbagai macam kesempatan ke depan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, punya dampak dalam masyarakat. Mm-hmm. Apapun itu. Misalnya kalau saya sendiri kan kemarin bekerja selama 6 tahun di Sumba Tengah, saya mendapat beberapa penghargaan. Misalnya kayak dokter teladan tahun 2022, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Kemudian kemarin ada Koenyanlik Berdasi dari Setda bagian organisasi provinsi. Itu saya inovasi yang kami buat dari puskesmas itu masuk top 10 dari 80 inovasi yang ada di NTT. Dan itu punya dampak besar ke masyarakat. Mm-hmm. Nah itu punya, harus punya dampak juga ke masyarakat. Mm-hmm. Jadi bukan hanya kita fokus pada diri sendiri yang olahraga tadi, tapi juga punya dampak ke masyarakat. Kemudian juga melatih kemampuan komunikasi. Yes. Kan kalau kita mau mau jadi inspirasi kan kita juga harus berbicara, mengkomunikasikan apa yang kita lakukan tiap hari. Mm-hmm. Contohnya seperti ini kayak gitu. Jadi ya, pertama olahraga wajib sebagai fondasi. Kemudian juga harus berdampak ke masyarakat. Kemudian ketiga, melatih kemampuan komunikasi. Juga ada kemampuan kolaborasi. Jadi tidak hanya kita sendiri, tapi juga berkolaborasi dengan event-event lain, organisasi-organisasi lain. Karena contohnya kayak di Kupang sini kan ada banyak tuh. Ada Kupang Runners, ada berbagai macam organisasi yang bisa kita ajak kolaborasi. Ya, itu konsisten dengan nilai-nilai elemen yang jadi penilaian itu.
0: Oke. Ini juga mungkin bisa didengarkan sama mereka-mereka yang mungkin ingin mengikuti jejak dari Dr. Larian di tahun depan. Amin ya teman Pro 2 dari NTT ada nih. Kita rehat sejenak teman Pro 2, setelah ini kita masih bakalan kepoin persiapan dari Dr. Larian sendiri. Satu nomor lagu yang udah berikan untuk kamu, dan setelah ini kita bakal balik lagi di Talk Space. Stay tuned di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik, dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental, berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Kita masih di Talk Space bersama dengan Dr. Larian yang pastinya sudah berbagi banyak hal baik ya, bahkan juga persiapan-persiapan menuju nasional nanti. Nah, kalau topik kita tadi sehat, bugar dan berprestasi, banyak hal baik yang tadi udah dibagikan juga sama Dr. Larian. Nah, dokter, ini kalau boleh tahu nih, berapa usia ideal kita untuk bisa mulai membangun gaya hidup sehat nih? Kalau boleh tahu. Okay.
1: Mulai sekarang.
0: Okay.
1: Kapan saja. Mm-hmm.
2: Orang selalu berpikir bahwa kita harus memulai sesuatu yang baik pada waktu tertentu, ketika lingkungan mendukung, waktu mendukung. Tapi ternyata itu mindset yang keliru. Kita bisa memulai aktivitas baik atau pilihan baik itu kapan saja. Nah, kalau menurut saya olahraga itu adalah satu hal yang menjadi keharusan, dan itu harus dan wajib dilakukan. Mulai dari sekarang. Kapanpun itu mulai dari sekarang.
0: Nah, ini juga kita lihat ya, untuk anak-anak muda sekarang, bahkan anak-anak muda di Kota Kupang juga banyak tertarik untuk gabung dan bisa menjalani gaya hidup sehat kayak di gym gitu ya, Dok ya. Nah, apakah untuk kita bergabung dan bisa berolahraga di gym ini menjadi syarat wajib untuk dapat tubuh yang sehat dan bugar? Nah, kalau dari dokter sendiri pendapatnya gimana?
2: Gym itu penting tapi okay, tidak wajib.
0: Oke. Okay.
2: Karena yang tadi, orang itu bisa melakukan aktivitas olahraga itu dimanapun. Nah, dulu saya pernah bekerja di salah satu puskesmas di Sumba Tengah. Di Sumba Tengah itu tidak ada fasilitas gym sama sekali. Apalagi penempatan saya itu di daerah yang pelosok. GSM, sinyalnya GSM, geser sedikit mati. Itu kita mau lihat YouTube dari mana, mau lihat gerakan-gerakan dari mana, apalagi gak ada fasilitas sama sekali. Jadi ya terpaksa waktu itu saya buat pakai black biskuit, itu ditaruh semen, itu dijadikan dumbbell, itu bawa ke puskesmas untuk latihan otot, strength training. Selain memang saya fokusnya pada gerakan-gerakan kalistenik, kayak contoh push up, sit up, squat, jumping jack, lunge dan sebagainya. Itu kan tidak perlu beban beban eksternal, cukup tubuh kita sendiri. Nah, makanya itu tadi, orang tidak perlu nge-gym sebenarnya, tapi yang pertama harus dimulai adalah konsistensi itu. Jadi ketika orang itu punya konsisten, mode olahraga apapun itu sebenarnya boleh sih.
0: Sekalipun di tempat-tempat yang menurut kita kayak agak susah nih untuk akses kayak betul, olahraga gitu.
2: Iya, betul. Makanya di situ kreativitas kita juga
0: biasa juga. Biasa.
2: Gimana caranya kita tetap olahraga tapi dengan ketiadaan fasilitas. Makanya itu tadi, kemarin saya pakai, sampai sekarang masih ada tuh dumbbellnya di Sumba itu. Masih pakai, saya sempat, kalau misalnya pulang ya masih sempat sekali pakai gitu.
0: Oke, okay. Nah, kalau dari Dokter Larian sendiri, indikator sukses hidup sehat itu seperti apa nih?
2: Ya, tadi saya sudah ulas sedikit, indikatornya adalah kapasitas.
0: Yes.
2: Jadi ketika orang tersebut punya kapasitas yang baik di lingkungan kerja, lingkungan sosial, kemudian dia produktif, itu menurut saya sudah termasuk sehat. Kemudian yang kedua adalah kapasitas mental. Ketika, kan sehat itu bukan hanya fisik tapi juga mental. Ketika orang tersebut mentalnya stabil, kemudian energinya juga bagus untuk tetap aktif setiap hari, itu sudah termasuk sehat menurut saya.
0: Nah, tadi juga sempat kita spill sedikit-sedikit di waktu rehat ya teman Pradua, bahwa dikatakan Dokter Larian bahwa ada perbedaan antara sehat dan bugar. Ya, nah, itu seperti apa nih,
2: Dok? Oke, sehat itu sederhananya adalah ketiadaan sakit. Misalnya kayak orang tersebut, misalnya kita lihat, oh ini tidak batuk pilek nih, tidak demam, ya kita bilang sehat. Atau misalnya orang tersebut kita lihat dari parameter lab atau parameter pemeriksaan fisik. Contoh kayak ke rumah sakit atau klinik diperiksa tensi, oh tensinya 120/80, ya kita bilang normal, ya berarti sehat. Tapi sehat itu tidak cukup untuk seseorang untuk bisa lebih produktif dan bisa dibilang ideal. Tapi ada penilaian satu, itu kebugaran. Nah, kebugaran itu bisa kita nilai sebenarnya. Itu ada proses penilaiannya. Dan kalau misalnya teman-teman periksa di puskesmas, itu ada salah satu aplikasi itu yang sudah biasanya sudah rutin digunakan di puskesmas untuk menilai kebugaran, namanya aplikasi SIPGAR. Aplikasi SIPGAR. Nah, berarti kebugaran itu kita bisa nilai. Contoh yang sederhana adalah coba berlari 12 menit dengan kecepatan konstan itu berapa durasinya, berapa lama. Nah dari situ kita bisa nilai, oh ini orang kebugarannya sedang, kebugarannya baik atau tidak bugar, itu bisa kita nilai sebenarnya. Nah karena kapasitas kardiovaskular dan kapasitas kardiovaskular seseorang itu menentukan kebugaran dia, dan itu ada penilaiannya dia. Yang tadi saya contohnya kayak ada aplikasi yang mendukung itu di puskesmas, atau kalau kita mau nilai sendiri ada cara penilaiannya begitu. Nah,
0: dan itu juga harus didukung dengan aktivitas olahraga kan, ya, dok, betul, ya? Untuk ya mendapatkan yang namanya kebugaran.
2: Oke,
0: itu
2: pintu masuknya harus dari olahraga itu.
0: Oke, ini pernah tidak ada orang atau mungkin pasien gitu dok yang kayak lebih fokus nanyanya soal bentuk badan daripada kesehatannya nih?
2: Oke, ini bisa saya gambarkan sebagai estetika versus fungsi.
0: Oke.
2: Nah, karena kebanyakan orang itu lebih fokus pada estetik. Kayak misalnya saya harus terlihat bagus begitu di depan kamera. Tapi parameter parameter pemeriksaan fisik atau labnya juga secara kesehatan bisa saja tidak sesuai, tidak benar, tidak baik begitu. Contohnya ini orang terlihat baik di luar, misalnya kayak wih terlihat fit begitu, badannya bagus begitu. Tapi ketika kita periksa tensi, contohnya tensinya tinggi misalnya, atau kolesterolnya tinggi begitu, kolesterol baiknya sedikit, kolesterol jahatnya tinggi. Kemudian gula darahnya juga tidak terkontrol misalnya, meskipun penampilannya bagus. Nah itu menurut saya tidak baik. Nah fokus pada fungsional, kayak pemeriksaan lab yang baik begitu, kemudian pemeriksaan tensi dan lain sebagainya bagus. Dan yang kedua baru fokus ke estetika gitu. Ketika tubuh kita secara fungsional bagus, estetika pelan-pelan dia mengikuti. Tapi fokus pada itu tadi, fungsional, kita bisa berfungsi secara bagus begitu, dan parameter lab dan pemeriksaan fisik ketika diperiksa juga normal. Nah itu lebih penting daripada cuma terlihat fit.
0: Ini mungkin kayak beberapa kasus yang sering kita lihat di media sosial juga nih dok, kayak kita lihat ada yang sampai minta maaf sampai meninggal karena aktivitas olahraga. Padahal kayak yang dilihat orang-orang tuh, nih orang tuh sering olahraga loh, kok tiba-tiba kayak gini. Nah kalau yang seperti itu tuh kayak gimana nih dok?
2: Nah itu ada terlalu kompleks masalah seperti itu, kayak ada orang tiba-tiba meninggal ketika berolahraga. Itu harus diteliti atau diperiksa lebih lanjut apakah orang tersebut ada riwayat penyakit tertentu. Contoh kayak ada riwayat jantung dalam keluarga begitu, yang ketika dia melakukan aktivitas yang terlalu berat itu kemudian tertrigger untuk mengganggu jantungnya contohnya, atau dia ada masalah-masalah tertentu yang membuat, masalah kesehatan tertentu yang membuat dia itu tidak bisa olahraga berat tapi dipaksa begitu. Makanya itu tadi, terlihat fit saya tidak bagus, harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan dengan tubuh seseorang dan parameter lab yang ada begitu. Makanya kalau misalnya ada sakit-sakit tertentu wajib untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
0: Oke, baiklah. Dan ini juga kayaknya buat anak-anak muda di luar sana nih yang ingin sehat tapi masih kalah sama rasa malas. Okay. Nah ini bagaimana mengatasinya nih dok?
2: Saya tuh ada aturan 3 detik. Aturan 3 detik itu seperti ini. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang penting yang menurut kita harus dilakukan gitu, dan sering kita tunda karena merasa bahwa agak susah untuk dilakukan. Nah aturan 3 detik itu adalah coba diam, tarik napas panjang, menghitung 3, 2, 1 dan lakukan saja apa yang kita mau lakukan. Tidak usah pikir ini harus di lokasi yang ideal, ini harus dibuat di mana. Coba tarik napas panjang, hitung dalam hati 3, 2, 1, lakukan saja apa yang kita mau lakukan. Nah karena tubuh kita makin lama kita menunda, makin kita takut untuk melakukan apa yang kita takutkan itu. Prinsipnya otak kita mencoba melindungi kita untuk keluar dari kita, comfort zone. Dan aturan 3 detik itu mencoba untuk menjembatani itu, untuk keluar dari zona nyaman yang otak buat untuk kita tetap. Karena otak membuat kita itu fokus otak itu adalah bagaimana kita tetap bertahan hidup. Nah, bagaimana

0: malas bukan karena dia tidak mampu untuk melakukan apa yang dia takutkan, tapi karena misalnya target yang ditentukan terlalu berat, terlalu besar, sehingga membuat dia enggan untuk melakukan itu. Makanya tadi kembali pada yang saya sudah ulas tadi, coba mulai dari hal-hal yang paling sederhana, begitu, yang mustahil untuk tidak kita lakukan karena saking mudahnya. Nah itu, ya itu rasa malas bisa muncul karena kita berpikir, wah ini harus saya lakukan, harus berlari 5 kilo, harus berlari 10 kilo begitu. Jadi sudah takut dahulu begitu mentalnya. Tapi kalau kita bilang coba lari cukup 100 meter contohnya kayak gitu, habis itu cukuplah 100 meter. Siapa sih yang gak bisa misalnya kayak 100 meter lari pulang balik gitu. Nah itu kan resistensi, resistensi tidak sebesar kalau kita bilang harus lari 5 kilo, lari 10 kilo dan lain sebagainya, apapun itu.
1: Nah ini juga ada pertanyaan dari teman Pradua yang udah masuk di line WhatsApp kita. Ada Kak Kayo dari Sikumana yang mau tanya dokter larian, antara lari sore dan lari pagi, yang paling penting itu yang mana? Lari sore atau lari pagi? Oh ini gimana nih dok?
0: Oke, kalau dari saya itu lari pagi lebih bagus. Kenapa? Karena pertama udaranya masih, nah, masih segar, okay. Masih segar. Mm-mm. Kemudian biasanya kan mobil, motor yang lalu-lalang itu tidak terlalu banyak, sehingga kualitas udaranya lebih bagus. Kemudian matahari pagi itu juga bermanfaat untuk meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh, begitu, menguatkan otot dan menguatkan tulang. Tapi begini, kalau menurut saya pribadi, mau lari pagi atau lari sore sesuaikan dengan waktunya kita. Karena yang paling penting daripada itu adalah konsistensi. Misalnya bandingkan orang yang misalnya sering lari sore tapi dia lakukan secara konsisten, dibandingkan orang yang cuma lari, misalnya lari pagi tapi cuma 1-2 kali. Kan lebih penting yang berlari lebih banyak kan, konsistensi itu lebih penting daripada itu tadi, timing. Makanya kalau menurut saya kalau mau lebih bagus ya lari pagi, tapi kalau tidak ada waktu kapanpun sebenarnya bisa sesuaikan dengan waktu, yang penting konsisten.
1: Oke, okay. Dan kalau misalkan seseorang tuh kayak punya waktu cuma 15 menit sehari untuk waktu luangnya nih dok, olahraga apa sih yang paling efektif?
0: Oke, okay, olahraga yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja adalah kalistenik. Olahraga kalistenik. Kalau saya pribadi misalnya, kalau dia punya cuma punya waktu 15 menit, bisa lakukan push up, gerakan push up. Ya kalau misalnya belum bisa push up, ya perempuan bisa pakai lututnya kemudian push up. Itu strength, dapat strength training. Kemudian squat. Squat itu kan kapan dimanapun bisa. Squat dengan tubuh sendiri. Kemudian yang ketiga ada namanya gerakan jumping jack, yang lompat terus tangannya diangkat ke atas. Kemudian ada gerakan lunge. Lunge yang kaki kiri atau kaki kanan diletakkan ke depan begitu berulang-ulang. Kemudian sit up. Nah itu cukup dilakukan 15 menit. Itu bisa kapan saja dan di mana saja.
1: Tidak harus cuma 15 menit sehari ya.
0: Nah tapi yang penting itu tadi intensitas. Nah intensitasnya dan repetisinya dihitung, jadi terukur.
1: Oke, okay. Nah ini juga masih berkaitan dengan gaya hidup sehat nih dok. Trend diet dan workout di media sosial ini kan sangat banyak yang ditawarkan juga ya. Gimana untuk kita sebagai anak-anak muda bisa memilih yang benar dan tidak hanya ikut tren?
0: Oke, okay. Olahraga yang menurut saya benar adalah olahraga yang sederhana tapi bisa dilakukan secara konsisten.
1: Oke.
0: Okay. Nah misalnya ada orang olahraganya terlalu ribet begitu sehingga melupakan esensi olahraga. Olahraga itu melatih tubuh kita untuk kan ketika kita berolahraga itu kan stres bagi tubuh kita. Nah bagaimana itu stres itu pelan-pelan dia meningkat dan meningkatkan rasa kebugaran. Jadi kalau misalnya ada tren yang sepertinya susah untuk dilakukan, kemudian tidak sesuai dengan waktu yang bisa kita terapkan sehari-hari, ya mending tidak usah dilakukan. Ya kembali lagi pada tubuh kita sendiri dan bagaimana olahraga itu kembali pada basic begitu. Yang penting itu bukan yang terlihat wow begitu atau FOMO misalnya, kayak sesuatu yang terlalu susah untuk dilakukan, tapi ya kembali pada basic. Kalau misalnya menunjang kapasitas fungsional kita sehari-hari, ya dilakukan saja.
1: Dan yang terakhir nih dokter, ini apa sih tanda seseorang dia tuh benar-benar sedang membangun gaya hidup yang sehat dengan cara yang tepat?
0: Tanda seseorang melakukan gaya hidup sehat, ya itu tadi kapasitas fungsional dia dalam masyarakat. Misalnya kayak orang tersebut cukup produktif dilakukan.

0: cukup produktif, melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian dimanapun dia ditempatkan dia bisa bersosialisasi secara bagus.
1: Okay.
0: Nah itu sudah cukup kapasitasnya di masyarakat, kapasitas dia di keluarga, kapasitas dia dimanapun itu cukup baik, itu sudah termasuk orang yang bisa kita nilai begitu kapasitas.
1: Dan konsisten dengan olahraga juga ya. Oke, kita juga mau mengakhiri kebersamaan kita di Talkspace kali ini. Terima kasih banyak Dokter Larian. Dan boleh dong disapa teman Pro 2 dan kasih ajakan juga ya kepada teman Pro 2 untuk mendukung dokter dalam kompetisi nasional nanti ini. Silahkan.
0: Oke, teman Pro 2 dimanapun Anda berada, saya Dokter Larian Mesak Meok. Berterima kasih karena dukungan selama ini, dan saat ini saya berada pada fase persiapan untuk tampil pada panggung nasional The New Element of the Year tahun 2026. Meskipun tidak ada sistem polling, teman-teman, saya butuh dukungan secara support, secara bisa doakan saya, kemudian bisa lihat-lihat Instagram saya, kemudian share jika ada informasi yang
1: di spill dong dokter,
0: informasi-informasi yang menarik dan sekiranya bermanfaat. Itu Instagram saya di Larry _ Meok.
1: Okay.
0: Nah itu bisa mampir di situ, kemudian kita bisa saling silaturahmi begitu, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa bertanya di situ. Tapi intinya dukungan dari teman-teman semua bersaudara itu sangat penting buat saya untuk tetap menginspirasi hidup sehat, kemudian bisa menjadi ikon inspirasi nasional.
1: Okay, baik. Kita berharap yang terbaik, dan pastinya kalau udah kembali ke NTT, kita bakal undang lagi dong di Pro 2 ya, dokter ya.
0: Siap, siap.
1: Okay. Ini harapan buat generasi muda di luar sana nih, dalam hal membangun gaya hidup sehat, bukan hanya sehat, bugar, tapi juga berprestasi ini, dok.
0: Okay. Dimanapun kita berada dan kapanpun itu, jangan jadikan lingkungan itu sebagai penentu untuk melakukan sesuatu yang baik.
1: Okay.
0: Karena sesuatu yang baik apapun itu yang kita mau lakukan, entah itu gaya hidup sehat atau perbuatan yang baik atau hal-hal yang ingin kita lakukan, tidak harus kita menunggu waktu itu ideal. Cukup lakukan apapun yang kita anggap baik kapanpun itu, tidak harus menunggu waktu yang ideal. Karena hal yang baik kalau kita tunda untuk dilakukan, makin susah untuk dilakukan. Jadi mulai dari yang saya bilang, aturan 3 detik, 3, 2, 1, lakukan saja apapun yang kita takutkan. Karena tidak ada panggung yang terlalu besar ketika kita konsisten untuk melakukan hal baik.
1: Oke, luar biasa, keren sekali. Terima kasih dokter untuk waktunya dan sukses untuk kompetisi nanti.
0: Siap,
1: kita kasih. Berharap yang terbaik. Dan pastinya teman Pro 2 Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Talkspace edisi kali ini. Kita masih akan temani kamu masih dalam rangkaian Sore Ceria selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. See you teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: they have a good life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Show 2 FM.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM。
1: Di balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sore ceria with Pro Dua.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini Indonesia.

Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: FM。
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Request time Perdua FM Kupang.

0: 99 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, lagu tadi tuh kayak romantis banget ya. Hilang untuk apa? Cinta yang lain. Pas banget menemani kamu di sore menjelang malam ini, teman berat. Udah malam juga ya.
1: Iya, benar. Makanya tadi tuh kayak pas aku masuk kayak ada yang nungguin sambil main gitar. Mungkin hilang untuk apa? Cinta yang lain.
0: Aduh, ini sudah salah banyak.
1: Aku masuk loh, kok ada yang nunggu sambil main gitar?
0: Ini.
1: Oh gitu.
0: Anda harusnya tidak bersuara, cukup saya saja yang menyapa. Oh,
1: belum waktunya saya ya?
0: Harusnya kayak gitu. Aduh, teman berdua, emang kalau lihat yang segar-segar di malam hari, aduh banyak yang segar-segar hari ini. Aku, bahkan inspirasi prestasi mereka juga segar-segar banget ya, bintang ya, bintang tamu. Kamu kok tiba-tiba redup aja ya? Tadi kita langsung laporkan bahwa ada lampu kita yang mati makin redup kan di sini gitu. Jadi kamu gimana? Udah tahu Travis Scott sama Taylor Swift.
1: Udah nikah dong.
0: Iya. Yeah.
1: Yes,
0: kamu diundang tidak?
1: Undang, waktu itu disuruh nyanyi, cuman kebetulan pas aku lagi udah ada nyanyi di sini juga kan. Aku minta maaf bang sama Taylor Swift.
0: Itu kan pasti kelihatan ya. Waktu tamu-tamu kan datang sama mobil-mobil mewahnya waktu itu kamu
1: kan masih beat.
0: Pinkaru.
1: Masih pakai beat. Tapi kata Taylor Swift enggak usah, enggak apa-apa.
0: Apa jalan kaki?
1: Kita kan humble gitu ya.
0: Iya, low profile.
1: Aku
0: gitu
1: gak suka
0: kan
1: pamer-pamer.
0: Kayak
1: karena memang gak ada yang bisa dipamerkan.
0: Kayak gak ada yang minta keterangan, kamu sok-sok ingin klarifikasi ya.
1: Oh, sorry.
0: Aduh, tapi selama

0: apa?
1: Tapi saya, yang pasti saya lihat ada yang menanti kok.
0: Aduh, stop Isak. Ini kok ketong lanjut kasih informasi.
1: Oh, lanjut silakan.
0: Tapi teman Pre2, kamu masih akan terus ditemani sama Isak dan Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar.
1: Soalnya denger. Udah ada yang
0: sayang banget, udah ada yang nyuruh pulang.
1: Udah ada yang nunggu.
0: Enggak, udah ada yang ini. Ih, senjadi le Isak ya. Intinya beta seharus pamit undur voice. Terima kasih banyak untuk teman Pre2 yang tadi udah gabung. Kita seru-seruan ya dari sore ceria tadi. Dan terima kasih banyak. Sentar ada Isak yang akan menemani kamu.
1: Iya, benar banget teman Pre2. Thank you ya buat Yunda yang udah temenin teman Pre2.
0: Iya, dan akan ada bintang tamu keren juga di tamu malam. Beberapa menit lagi ya untuk menuju pukul 19.
1: Yunda juga sabar-sabar ya. Ini udah aku izinin pulang.
0: Apa sih? Ini gue pamit. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pre2 karena kita Indonesia.
1: Dadah.
0: Dadah.

0: Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026, bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi yang pertama, film baru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis, garapan sutradara muda Ferly Halim, menyoroti juga masalah dalam hubungan antara orang tua dan anak. Film keluarga ini diproduksi oleh Langit Pictures dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 16 Juli 2026 dan menunjukkan peran penting komunikasi dalam hubungan keluarga. Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis mengikuti kisah Dika yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dia tidak pernah cukup di mata ibunya Dini. Teman Pro 2 yang merasa relate dengan film ini bisa nantikan tayangannya di bioskop seluruh Indonesia di 16 Juli 2026 mendatang. Teman Pro 2, untuk kamu para pecinta NPD, Teman Pro 2 atau grup vokal New Pusat Dunia, rangkaian konser dari NPD yang bertajuk NPD World Tour akan disiarkan langsung selama 72 jam non-stop lewat platform streaming video. Promotor konser Antara Suara dalam konferensi yang dilaksanakan di Jakarta mengatakan bahwa NPD World Tour direncanakan akan dilaksanakan di 12 lokasi di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat dari 23 hingga 26 Juli 2026 mendatang. Terakhir, Teman Pro 2, NCT 127 diwartakan sedang bersiap untuk merilis album studio ketujuh mereka pada 24 Agustus 2026 mendatang. SM Entertainment, agensi mereka, mengkonfirmasi kabar tersebut dan kepada publikasi hiburan Dispatch, agensi SM Entertainment mengatakan bahwa NCT 127 akan kembali dengan album studio ketujuh mereka pada 24 Agustus 2026 mendatang. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Jaga Malam.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Dan kita ketemu lagi, kali ini saya temenin kamu di tamu malam. Dan seperti biasa ya, akan kita hadirkan anak-anak muda komunitas keren di kota Kupang yang akan berbagi pengalaman mereka dalam meraih prestasi teman Pro 2. Salah satunya yang akan kita ajak ngobrol, enggak sih salah satu, ini salah dua. Ada dua teman keren kita dari Politeknik Negeri Kupang. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Irfan dan juga Ciara. Kalian berdua gimana kabarnya? Kabarnya
1: baik.
0: Asik. Oke. Santai ya. Oke, ada Irfan dan juga Ciara, dan mereka berdua ini adalah juara pertama untuk video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Alright, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren, keren, keren. Thank you ya udah mampir ke Pro 2 FM. Oke, kita mulai mungkin sedikit dengan kenalan dulu ya. Boleh Irfan dan juga Kiara kenalin diri ke teman Pro 2 supaya nanti kita ngobrolnya makin enak. Teman Pro 2 yang mungkin juga mau gabung, mau tanya-tanya ke kalian nanti juga bisa lebih enak. Silakan.
1: Semua teman-teman Pro 2, nama saya Irfan SBP. Saya merupakan mahasiswa program studi D4 Akuntansi Sektor Publik jurusan Akuntansi di Kampus Politeknik Negeri Kupang.
2: Selamat malam teman-teman RRI Pro 2 Kupang. Kenalkan, saya Ciara Matasyangomo, mahasiswa jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Kupang.
0: Oke, kalian berdua dari jurusan akuntansi ya. Tapi yang menariknya nih teman Pro 2, mereka berdua ini ya, beda-beda prodi ya.
2: Iya, Kak.
0: Tapi kok bisa jadi satu tim tuh, gimana ceritanya? Boleh dong ceritain ke kita.
1: Jadi awalnya itu kami itu diminta oleh dosen kami untuk mewakili Politeknik Negeri Kupang dalam kompetisi Olimpiade Akuntansi Vokasi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Madiun. Nah, kebetulan dalam kompetisi itu memang kami dipasangkan harus dari prodi yang berbeda, D4 dan D3 dari jurusan tersebut.
0: Oh, memang itu peraturannya ya?
1: Ya, peraturannya ya, okay. Dari Politeknik Negeri Madiun ya, juga.
0: Oke, nah jauh sebelum nanti kita akan lanjut ngobrol soal itu. Nah, Isa kasih informasi juga nih ke teman Pro 2. Mereka berdua ini ngikutin lomba video konten di Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026 yang diselenggarakan oleh Politeknik
1: Negeri Madiun.
0: Negeri Madiun. Oke, nah kalau misalnya ngomongin soal lomba ini juga, awal ceritanya tuh gimana sampai akhirnya kalian berdua nih ikutan? Tahu informasi dari mana, kemudian awal ceritanya gimana sampai akhirnya tertarik dan bergabung untuk ikut kompetisi ini?
1: Jujur sebenarnya Olimpiade Akuntansi Vokasi ini merupakan salah satu list dari saya.
0: Udah target begitu?
1: Ya, target apa-apa saja yang ingin saya lakukan selama berkuliah begitu.
0: Wow, keren.
1: Jadi ketika saya diminta untuk berkompetisi di Olimpiade Akuntansi Vokasi dan mewakili Politeknik Negeri Kupang, itu saya langsung tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung menyetujui permintaan tersebut dari dosen kami.
0: By the way, ini kalian dipilih langsung atau proses seleksinya tuh gimana waktu itu?
1: Dipilih langsung, Kak.
0: Kira-kira itu karena apa?
1: Karena mungkin kalau saya sendiri mungkin punya pengalaman di bidang lomba video ya, Kak. Sebelumnya juga pernah menang juga dalam beberapa lomba. Jadi mungkin karena itu saya dipilih.
0: Oke, kalau Ciara?
2: Dipilih dari awal karena mungkin dosen melihat mungkin ada kemampuan mungkin.
0: Apa kamu vlogger itu mungkin?
1: Ciara ini juga pernah menang lomba sebelumnya.
0: Oke. Jadi kalian tuh sebenarnya udah dikenal sama Bapak Ibu dosen. Ya. Memang punya kompetensi di bikin video-video gitu. Alright, dan akhirnya dipilih dan digabungkan gitu. Nah, ketika diminta waktu itu kalian gimana? Maksudnya respon dan perasaannya gitu?
2: Senang.
1: Tentunya senang ya, Kak. Soalnya ini merupakan kompetisi yang membawa nama Politeknik Negeri Kupang, Kak. Jadi kayak bisa menambah pengalaman juga.
0: Sebuah kebanggaan juga ya, dipercaya sama kampus gitu ya, untuk ikutan. Alright. Nah, akhirnya kalian berdua dipilih. Nah, kan awalnya saling beda-beda nih prodinya.
1: Ya.
0: Terus beda semester juga. Ya. Nah, waktu dihubungin dan dikasih tahu nanti kamu sama ini itu gimana awalnya?
2: Itu kita ketemu.
0: Ketemu ya. Oke. Okay. Ya, terus
2: kumpul
1: kita dikumpulkan dulu dalam satu tempat, kayak ada meeting gitu sama dosen, bapak ibu dosen. Terus kami itu dipasangkan kayak dilihat dari
2: jurusan juga.
1: Dari jurusan juga prosesnya itu kayak
2: D4 sama D3 ya,
3: persyaratannya.
1: Terus kemudian mungkin karena bapak ibu dosen melihat kami berdua itu punya kecocokan dalam lomba video ini ya, kayak udah punya pengalaman juga, jadi maka terpilihlah kami.
0: Oke. Nah, setelah itu menjalin kerjasama seperti apa nih awalnya, terus berjalannya waktu kalian berdua ngelihat gimana cara nge-build up chemistry juga gitu supaya proyeknya lancar kayak gimana?
1: Jujur sebenarnya kami kayak ngalir aja gitu, mungkin karena energi kami cocok ya.
0: Oke. Jadi jalani saja begitu. Sempat ada canggung mungkin atau tantangan tersendiri juga karena kan tidak saling kenal nih.
2: Mungkin di awal pertemuan saya. Setelah chatan sudah.
0: Frekuensi yang sama mungkin ya. Baik. Nah, untuk Olimpiade Akuntansi Vokasi 2020 sebenarnya ini ada berapa kategori? Kalian kan ikut yang video konten ya?
2: Ada 4 kategori.
0: Ada 4, apa aja?
2: Itu ada lomba tulis karya ilmiah, jurnalistik, poster, sama video konten.
0: Kalian ngikut yang?
2: Video konten.
0: Kemarin berapa sih yang ikut untuk video konten ini?
2: Ada 3 tim.
0: 3 tim dari Poltek?
2: Ada Poltek 3 tim.
0: Ada, kalian berdua, terus ada teman-teman?
2: Ada 2 tim lagi.
0: Tapi kalian yang jadi juara pertamanya?
1: Iya.
0: Tepuk tangan dong. Keren. Nah, gimana perasaan waktu akhirnya jadi juara pertama? Ekspektasi tidak sebenarnya?
1: Expect sebenarnya kak.
0: Kenapa tuh expect nggak expect?
1: Nggak expectnya itu karena ada 56 tim kak dari berbagai politeknik se-Indonesia.
0: Seluruh Indonesia tuh ada 56 tim. Jadi ya,
1: Jadi kami ngerasa kayak bisa nggak ya juara satu gitu? Mungkin di ekspektasi kami itu mungkin paling juara 3 atau juara 2 begitu. Tapi ternyata juara 1.
2: Kategori lain ya, mungkin.
1: Atau kategori lain gitu.
0: Tapi
1: ternyata juara.
0: Tapi ada percaya dirinya tersendiri tidak untuk konten yang kalian bikin?
1: Ada.
2: Percaya.
1: Percaya dirinya itu karena kami melihat dan merasa video kami itu beda dari yang lain.
0: Karena
1: topik dan tema yang kami angkat itu beda.
2: Unik tersendiri, beda.
0: Nah, ceritain dong konsep kalian kayak gimana kemarin.
1: Jadi tema yang diangkat oleh OAF tahun ini itu lebih berhubung ke green accounting ya, kak, akuntansi hijau. Kebanyakan tim itu mereka membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan neraca begitu kak. Tapi company video kami itu kami membahas mengangkat tentang kopi. Judul kami itu kan jejak hijau di balik secangkir kopi. Itu juga masih ada hubungannya dengan neraca. Tapi secara garis besarnya itu kami lebih membahas spesifik ke kopi gitu, limbah. Terkait limbah kopi yang diolah kembali begitu.
0: Jadi yang berbeda begitu ya. Nah, konsep video kalian kemarin itu gimana bentukannya?
1: Jadi konsep video kami itu lebih ke bersifat informatif ya kak. Reels informatif.
0: Dengan
1: durasi 2 menit sekian.
0: 2 menit. Proses pengerjaannya berapa lama nih kalian?
2: 1 bulan.
0: Dari brainstorming sampai bikin konsep sampai take video dan lain sebagainya berapa tuh?
1: Satu bulan lebih.
0: Ya, gimana tuh kalian manage waktu kan sambil kuliah kan kemarin?
1: Jadi dalam 1 bulan ini, jujur kami
0: setiap memang, hari ketemu berarti untuk atau
1: tidak,
0: via online?
1: Kami kayak memanfaatkan waktu-waktu kosong kayak misalnya hari ini kami tidak kuliah, kami pakai untuk take video gitu.
0: Ini videonya kalian post ke media sosial atau gimana sih prosesnya?
1: Awalnya itu kami up dulu ke Google Drive, terus kami kirim filenya ke pihak penyelenggara, baru videonya itu mereka upload bersama semua serentak di TikTok.
0: Berarti di TikTok ada video kalian ya? Nanti bisa kita coba lihat dulu ya. Keren pasti ini. Nah, kalau bikin video kemarin juga proses kreatifnya kalian gimana nih? Cari inspirasinya, kemudian editing dan lain sebagainya supaya juga kan video harus menarik dong tentunya.
1: Untuk videonya sendiri tuh awalnya kami kami cari-cari dulu topiknya dan inspirasinya itu dari jurnal ya kak. Kami baca-baca dulu.
2: Supaya ya jurnalnya tuh juga.
1: Kami baca tentang yang berhubungan dengan kopi, bagaimana pemanfaatan limbah itu dikelola. Kemudian kami brainstorming, kami tentukan konsep, kami bikin judulnya itu agar tetap relevan dengan tema yang diangkat tahun ini, yaitu Green Accounting, kak.
0: Okay, dan akhirnya kalian buat satu bulan kemudian di pos yang jadi apa namanya ya, tantangan atau mungkin kendala-kendala selama bikin video ini tuh apa aja?
2: Mungkin di waktu sih, kak.
0: Waktu, okay. Kalau yang lain aman ya?
1: Aman.
0: Itu emang udah pro di bikin video?
1: Kalau dibilang pro, belum
2: juga, sampai masih belajar.
1: Kami masih belajar.
0: Tapi udah sering tapi berarti?
1: Udah sering ikut lomba.
0: Oke.
2: Ikut lomba juga.
0: Okay. Tapi kalau bikin video begitu, biasa yang apa namanya istilahnya, kalau bikin video gitu kan proses kreatif untuk menuangkan apa yang ada di kepala ke dalam apa yang masih imajinasi jadi bentuk sebuah video itu kan susah ya. Kalian gimana tuh?
1: Jadi itu tuh kami tentunya tuh ada diskusi dulu dengan dosen kami, kak.
0: Oh iya.
1: Jadi sebelum kami membuat video tersebut, kami tuh ada dua kali presentasi terkait ide
2: masih
1: kami.
2: Untuk ide.
1: Ya.
3: Dikonfirmasi dulu.
1: Dikonfirmasikan dulu ke dosen. Jadi sebenarnya
2: itu diterima tidak.
1: Ya. Jadi sebenarnya itu awalnya kami punya dua judul, kak. Judul yang pertama itu dari Ciara, itu tentang neraca juga, tapi saya bilang kalau mau pakai judul yang neraca itu tuh kemungkinan menangnya itu kayaknya kurang, karena saya yakin banyak yang pakai judul tersebut yang berkaitan dengan neraca. Karena tapi dosen kami itu kan bilangnya dua judul yang kami ajukan itu sama-sama bagus. Jadi keputusan untuk memilih judul itu dikembalikan ke kami.
0: Nah, jadi kan berdua diskusi lagi.
1: Ya, diskusi lagi dan akhirnya kami pilih yang kopi ini.
0: Yang akhirnya jadi juara pertama ya. Asik. Okay. Nah, kalau misalnya soal kompetisi kemarin juga, kalian sempat lihat video teman-teman yang lain yang mungkin menurut kalian juga kayaknya bagus juga, nggak ada dari mana gitu?
1: Ada sih, kak. Kalau dari saya lihatnya itu dari Politeknik Negeri Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Itu mereka selain bagus juga mereka udah pernah menang juga di kompetisi ini berkali-kali.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Kalau kalian?
1: Kalau kami itu terakhir kali menang di tahun 2024, itu menang video konten juga tapi terinformatif kalau tidak salah. Itu melalui timnya Kak Ririn Mone.
0: Okay, dan sekarang akhirnya kalian menang lagi dan kali ini yang terkreatif ya. Berarti kan kalian kreatif ya. Ajarin saya untuk kreatif dong. Okay. Nah, biasa kalau bentukan video-video yang seperti ini ya, video konten, kalian tuh dikasih batasan tertentu nggak untuk dimuat dalam situ atau seperti apa? Bebas berekspresi, eksplorasi dan lain sebagainya atau gimana?
1: Untuk batasan dalam pembuatan konten video ini tentunya dari durasi waktu ya, kak.
0: Okay. Batasnya berapa kemarin?
1: 5 batasnya menit. 5 menit. 5 minimalnya menit. Itu 2 menit.
0: Ya. Minimal 2, maksimal 5
2: menit.
0: Kalian pilih 2 minimal.
1: Kami pilih minimalnya itu 2 menit lebih.
2: 2 menit lebih.
0: Karena emang merasa sudah cukup atau gimana?
1: Kalau sebenarnya kami itu kan punya, sebelum kami pakai video yang fix itu ada video lagi sebelumnya. Itu durasinya tuh hampir 5 menit.
0: Okay, ya. Lalu?
1: Setelah kami lihat-lihat kembali kayak, ih ngantuk ya.
2: Kurang kreatif, kurang menarik.
0: Okay.
1: Terlalu panjang. Akhirnya kami berdiskusi lagi dengan dosen. Kami juga hampir mengganti judul lagi.
0: Itu pas udah kapan tuh?
1: Satu minggu sebelum deadline.
0: Karena?
1: Ya karena itu tadi, selain karena kayak bosan gitu sampai 5 menit juga. Pokoknya kayak kami merasa kurang menarik gitu. Akhirnya setelah kami berdiskusi lagi, akhirnya ujung-ujungnya tuh kembali lagi ke judul kopi tadi.
0: Biasa gitu ya, ujung-ujungnya kembali lagi. Tapi ini deh, aku juga penasaran. Kalau bikin video ya, setahu yang Isak tahu, itu kan biasanya ada dari misalnya nulis naskah dulu, skrip, storyboard, dan lain sebagainya. Kalau proses yang kalian lakukan gimana kemarin?
1: Kami juga sama sih, kak.
0: Mm-hmm.
1: Prosesnya itu, pertama-tama kami itu ada presentasi dulu ke dosen. Setelah itu kami revisi dulu judulnya. Kemudian kami menyusun konsep atau ide, skrip, naskah begitu. Kemudian kami presentasikan lagi ke dosen, selalu baru kami, setelah itu kami tag lagi, tag video, masuk ke proses tag video.
0: Oke, okay. Nah pas tag video itu gimana? Ada kendala teknis gak? Atau mungkin ada yang perlu diulang karena something dan lain sebagainya?
1: Itu ada sih, tapi tidak terlalu banyak.
0: Nah, karena kalian berdua udah juga sering bikin video ya?
1: Selain okay. itu juga karena...
2: karena tadi ada ulang konsep kan, ya. Jadi take ulang supaya ya. Video yang kedua ini lebih bagus lagi.
1: Lebih prepare,
2: iya.
1: Prepare itu lebih matang gitu.
0: Oh oke.
1: Okay. Scriptnya juga tidak terlalu yang berat, iya. Jadi kami kayak sekali take langsung jalan.
0: Langsung kalian berdua juga yang jadi yang ditalentkan ya atau gimana?
1: Itu ada footage-footagenya juga, mm-hmm. Kami pakai dari kayak footage-footage yang berkaitan dengan green accounting atau akuntansi hijau begitu kan.
0: Oke, okay, nah. Kopi-kopi itu juga ya?
1: Iya, kopi-kopi
0: okay, juga. Kalian sempat kemana aja kemarin untuk tag-nya?
1: Untuk tag itu kemarin kami di coffee shop ya kak.
0: Mm-hmm.
1: Salah satu coffee shop di Kupang. Kami tag-nya di situ, kemudian untuk ini dialog terakhir penutup itu kami tag-nya tuh di kampus,
2: di kampus.
1: Kak.
0: Alright, total 1 bulan ya kalian bikin ya?
1: 1 bulan.
0: Nah, kalau... bicara juga soal video kan, karena sekarang era di mana video ini jadi market yang besar sebenarnya untuk anak muda, untuk siapa saja sih sebenarnya ya. Kalau kalian berdua, versi kalian video supaya informatif tapi tidak membosankan itu gimana?
2: Dari storytelling.
0: Mm-hmm, storytellingnya ya, gimana iya. tuh?
2: Yang pastinya storytellingnya itu menarik,
0: okay.
2: datanya itu valid, terus dibuat semenarik mungkin agar teman-teman yang dengar itu tertarik untuk mendengarkan.
0: Sampai selesai.
2: Iya, oh, tidak okay. setengah-setengah.
0: Makanya kalian juga setelah bikin ditonton ya, memposisikan iya. diri sebagai orang yang menonton.
2: Menonton ya. Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Nah, teman berdua menarik nih, mereka berdua dari yang berbeda prodi disatukan tapi tetap bisa menjalani proses kreatif ini dengan luar biasa sampai akhirnya keluar sebagai juara pertama nih untuk video konten terkreatif dalam OAF ya 2026. Kita masih akan lanjut ngobrol bersama dengan Irfan dan juga Kiara, teman perindu yang mau bertanya, teman-teman yang juga penasaran soal proses mereka berdua dalam lomba kali ini, boleh juga nih WhatsApp kita di 0811-3820-9090 atau di YouTube kita RRI Kupang, ada Kak Vanessa Adu juga di sana, boleh dong disapa.
3: Halo, Kak Vanessa.
0: Iya, dan teman-teman yang lain yang mau bergabung bisa di WhatsApp, ini ada siapa nih nomor belakangnya 0021 ini ada kakak Sari, ada kakak Widya juga dan teman-teman yang lain nanti ya kita baca di segmen kedua teman perindu yang mau bertanya baik ke Irfan maupun ke Kiara boleh langsung aja nanti WhatsApp atau di live YouTube-nya kita RRI Kupang di mobile application kita RRI Digital juga boleh nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama dengan Irfan dan juga Kiara. Stay tune di Perdu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: ditemenin masih sama Isaac Octavian dan kita masih bersama dengan Irfan dan juga Ciara di sini. Mereka berdua adalah juara pertama untuk video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Well, tadi kita udah ngomongin banyak soal proses kreatif kalian sampai akhirnya bisa menjadi juara pertama ya dari video konten terkreatif di Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Nah, setelah meraih juara pertama nih, ya kalian kan akhirnya juga ini kan tentu dari kerja keras. Apa nih yang mau jadi target kalian ke depannya?
1: Dari Ciara.
0: Silakan.
2: Mungkin target ke depannya bisa lebih berinovasi dan kreatif lagi, menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi. Dan tentunya yang bisa menginspirasi banyak orang.
0: Asik. Kalau kamu?
1: Kedepannya mungkin lebih bisa menginspirasi lagi banyak orang untuk bergerak dalam dunia visual digital ya kak. Terutama dalam industri video reels inspiratif ini.
0: Tapi kalian berdua aktif bikin konten juga biasa selain lomba gitu maksudnya?
1: Kalau saya tidak.
0: Oh gitu. Jadi kalau video ini hanya tunggu lomba aja gitu. Oke. Tapi kalau misalnya bikin video kan perlu kompetensi tuh. Kalian emang sering belajar juga atau?
2: Tutorial dari.
1: Ya. Saya memang lagi belajar ini editing juga dengan videografi untuk sementara sekarang ini kak. Mm-hmm. Jadi. Karena saya merasa masih belajar, jadi saya gunakan perlombaan ini itu jadi pengalaman gitu. Ya.
0: Okay. Tapi kesehariannya bukan yang bikin video-video gitu.
1: Jujur kalau dia dari OAF ini, saya kira saya itu diplot ke lomba poster kak, karena di situ yang saya ada pengalaman.
0: Okay. Tapi menarik ya, luar biasa pengalaman pertama, tapi. Ya. Luar biasa kalian berdua ya, keren-keren. Nah, ini kan akhirnya juga sudah jadi juara pertama. Ada gak apa namanya ya, permintaan khusus atau target-target khusus juga yang diberikan sama kampus? Karena kalian kan akhirnya juga berhasil menangin lomba tingkat nasional ini nih ke depannya. Ada gak yang diminta atau yang diinginkan kampus lagi untuk kalian ikuti atau untuk berpartisipasi di dalamnya atau terlibat di mana gitu?
1: Dari share.
2: Mungkin kalau ada kesempatan lagi, mungkin bisa kami ikut lagi.
0: Oh, okay. Tapi ya. Tidak ada permintaan khusus ya?
1: Tidak.
0: Oh, okay. Baiklah. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang kalian juga luar biasa nih, akhirnya bisa terlibat dalam lomba ini menjadi juara pertama juga. Kalau kalian berdua menilai atau ya? Berpendapat keterampilan apa sih yang sekarang ini harus dimiliki mahasiswa-mahasiswa dalam kreativitas begitu? Kompetensi-kompetensi seperti apa ya supaya bisa menjadi seperti kalian berdua yang kreatif gini?
1: Kalau dari saya mungkin basic editing ya kak, soalnya zaman sekarang itu semuanya serba digital. Jadi kayak misalnya lomba-lomba video begitu atau poster itu kita bisa ikut dan kita bisa mengembangkan juga skill-skill baru kita kak.
0: Mm-mm. Dari Kira gimana?
2: Mungkin karena saat ini semua itu serba digital kak, tugas juga kan banyak yang sering buat video presentasi tugas. Mungkin teman-teman belajar supaya skill-skill baru itu ada dan bisa membuat hasil karya yang terbaik.
0: Kalau kalian menilai juga sekarang kan penting banget untuk punya kemampuan dalam komunikasi visual ya. Seperti yang tadi kita udah bilang, apa yang ada di kepala, di imajinasi itu biasanya banyak. Tapi untuk tertuang dalam sebuah karya kan tidak mudah. Kalau kalian gimana nih? Supaya kita punya teman-teman mahasiswa yang ada di rumah, teman berdua yang lagi dengerin, ini bisa punya kemampuan komunikasi visual tersebut.
1: Kalau dari saya mungkin belajar basicnya dulu, kayak misal kalau di video itu kita mungkin bisa belajar aplikasi seperti CapCut ya kak, itu basic, menurut saya itu basic yang harus dipelajari kalau teman-teman itu punya niat berkarir atau berkarya di dunia video editing begitu kak, video reels informatif atau videografi dan semacamnya begitu.
0: Oke, yep. Nah, seperti yang tadi sudah kalian perlu sampaikan ya, sebenarnya ini kalau misalnya belajar basic pun sebenarnya mampu bisa dilakukan karena banyak banget ya, tools-tools yang diberikan ya sama teknologi sekarang. Kita mau apapun AI ada lagi sekarang, wah ya, lebih ya lebih mudah sebenarnya ya. Oke. Nah, setelah ini kan berarti targetnya kalau ada kesempatan ya ikut ya. Oke, kalau tujuan ke depan kalian pengen seperti apa nih? Selesai kuliah dulu atau ada apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat atau dalam waktu-waktu ke depan?
2: Untuk saya sendiri selesai kuliah dulu.
0: Mm-hmm. Itu aja. Oke.
1: Okay. Kalau saya sendiri mungkin magang dulu ya kak, magang terus setelah itu skripsi, setelah skripsi baru selesai kuliah dulu dan lanjut ke jenjang berikutnya.
0: Oke, baiklah. Nah, terakhir nih, apa yang mau kalian sampaikan kepada teman Prodo yang lagi dengerin atau mungkin juga teman-teman dari Poltek yang lagi dengerin, generasi muda sekarang, supaya bisa berani berkarya, berinovasi serta juga mengharumkan nama kampus, nama daerah lewat kreativitas di dunia digital sebagai closing statement juga dalam diskusi kita hari ini.
2: Untuk teman-teman Politeknik Negeri Kupang dan seluruh generasi muda, pesan dari saya, jangan takut mencoba, jangan takut berinovasi dan berkarya. Ingat, keberlanjutan itu dimulai dari langkah kita hari ini. Saya sih.
1: Kalau dari saya, untuk mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, khususnya jurusan akuntansi, manfaatkan waktu kuliah kalian itu selama 8 semester atau 6 semester dengan sebaik mungkin. Jangan hanya fokus untuk kuliah saja dalam kelas, tapi manfaatkan juga waktu tersebut itu untuk mengembangkan diri, seperti aktif mengikuti seminar atau mengikuti perlombaan juga, karena selain kita menambah pengalaman, mungkin kita juga bisa membawa prestasi untuk kampus kita tercinta.
0: Asik. Oke, jadi jangan hanya duduk dan menanti, tapi bisa berinovasi, ya, memberikan karya-karya terbaik. Karena dengan begitu kan kita melatih kreativitas kita seperti kalian berdua ya. Meskipun saya pikir tadi dua kalian berdua ini lah vlogger gitu atau yang suka bikin video-video, tapi ternyata pun baru belajar, tapi luar biasa hasil dari pengalaman belajarnya ya. Adakah pihak-pihak yang ingin kalian ucapkan terima kasih yang membantu kalian dalam proses kreatif ini sampai akhirnya selesai dengan hasil yang luar biasa?
2: Mau mengucapkan terima kasih untuk Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi dan dosen-dosen yang telah mempercayakan kami berdua untuk mengikuti lomba ini. Pokoknya semua yang terlibat, terima kasih banyak. Untuk teman-teman semua yang ada di belakang layar, terima kasih banyak.
1: Kalau saya juga sama, tentunya terima kasih kepada Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, Bapak Ibu dosen pembimbing, ketua jurusan, sekretaris jurusan, terus teman-teman seperjuangan kami juga yang mengikuti lomba OAF ini bersama kami. Mungkin kalian belum sempat menang, tapi kalian juga tetap menginspirasi yang lain.
0: Itu asik. Ya, thank you banget ya Irfan dan juga Kiara, semoga sukses perkuliahannya, bisa cepat selesai dan ada banyak karya-karya lain yang bisa menginspirasi teman Perdua. Salam buat teman-teman, buat keluarga, buat Bapak Ibu dosen juga. Terima kasih malam hari ini kalian sudah berbagi dan mengajarkan ke kita bahwa tidak apa-apa mencoba dan belajar, karena bisa jadi dari situ kita jadi tahu sampai mana kreativitas dan kemampuan kita dan bisa di-build up, dibangun untuk lebih baik lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan teman Perdua, nantikan cerita dan pengalaman seru dari teman-teman muda kreatif lainnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Thank you sekali lagi untuk Irfan dan juga Ciara, juara pertama kategori video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026, dan mereka berdua ini adalah mahasiswa keren berprestasi dari Politeknik Negeri Kupang. Sampai ketemu di lain kesempatan, selamat malam dan sampai jumpa. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu di Tabu Malam. Isa Oktavian temani kamu, teman Prode 2. Kita udah ngobrol bersama dua mahasiswa keren dari Politeknik Negeri Kupang. Dan sesudah ini saya ajak kamu untuk kita bergabung bersama Prode 2 FM Jakarta. Dan kita akan ngelihat bagaimana serunya cerita bersama dengan musisi-musisi yang ada di Indonesia. Siapakah akan jadi bintang tamu malam hari ini? Pantau ya di Prode 2 FM Kupang, karena pastinya bakal ada banyak keseruan yang dihadirkan. Stay tune ya di Prode 2 FM Kupang. Isa kembali nanti setelah pukul 21 nanti di Prode 2 FM Kupang.

0: Selamat malam Tuan Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Show.
0: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin Tuan Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, bener. Ramalan hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih Tuan Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: sama Bro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Bro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Kita sudah kedatangan tamu spesial, ini dia. Usi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: bener.
0: Berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Iya, bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul. Kan,
0: ya? Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan,
1: guys. Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat gitu. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Gitu. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: dong. Kalau 42?
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini Pak 2. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: yang
0: lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Jadi ada podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, dua
2: kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil banget. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari. Tetap lari.
0: Bener, cocok. Nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu. Mau ikut lomba di mana. Mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini. Karena kan berbulan-bulan kan. Kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh iya, 5 bulan,
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
1: bener.
0: Jadi sayang juga
1: sih.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Bener.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu ya?
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang temen lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya kan.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu ya udah deh gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic sama berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik iya,
0: juga,
2: bener-bener. Kangen kan, kadang-kadang kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa
0: liriknya. Wah, sampai menyanyi juga lupa liriknya. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nah, nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Use.
3: Lagi.
2: Oke, okay, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
1: Benar.
2: Ya, vibes-nya kita udah denger ya.
1: Benar.
2: Vibes-nya emang sedih.
1: Pop ballad berarti ya.
2: Pop ballad
1: ya di
2: cuman,
1: lagu ini.
2: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
3: Sedih kenapa sih Indonesia?
1: Aduh.
3: Jangan dipancing.
1: Benar.
2: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
1: Bener. Oke, okay, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
3: Nah,
1: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskan dengan kondisi pasangan atau gimana?
3: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
1: Oh, oke.
3: Lebih begitu sebenarnya.
1: Benar.
3: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
1: Oh.
3: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
2: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
3: Pinter banget sih gue ngomong ya.
2: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
3: Oh, iya.
2: Iya.
3: Udah khatam tuh ya.
2: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
1: Waduh, langsung di-spill gitu.
2: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
3: Menikah dari 2012.
2: Oh kan,
1: okay. Lama banget.
3: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
1: 19 tahun kurang lebih.
3: Apa tipsnya?
1: Tipsnya?
3: Waduh.
2: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
1: Ah, itu dia sih.
3: Standar TikTok.
1: Standar TikTok.
2: Tahu enggak?
3: Apa itu?
2: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
1: Benar.
2: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
1: Betul.
2: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
1: harus
2: lagi?
1: Pamit sama orang tuanya.
2: Oh, pamit sama orang tuanya.
1: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
3: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
2: bisa
3: itu
2: juga.
3: Harusnya, kan?
1: Bisa juga.
2: Enggak ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
1: Iya, mungkin ada misalnya yang aneh.
3: Kalau yang tadi enggak aneh.
2: Enggak aneh sih. Iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
1: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
3: Iya, itu standar TikTok tuh.
1: Nah,
2: misalnya nih misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
3: Itu enggak.
1: Pokoknya kayak berlebihan,
3: lebay.
2: Mungkin ada lah gitu kan.
1: Bener.
2: Itu tuh gimana?
3: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
2: Karena
3: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
1: Yep. Benar.
3: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah. Kita kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
1: Oke.
3: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
1: Benar. Harus
3: saling.
1: Benar.
3: Itu tips dari aku.
2: Cukup ya.
1: Cukup.
2: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
3: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
2: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya. Yang
1: benar.
2: Susah ya.
1: Benar.
3: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen yang
2: Sekolah,
3: ya kan. Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
2: Pas banget dong.
3: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
3: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
2: Oh.
3: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangan yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
2: Keren. Aduh, bisa diadaptasi Netflix.
3: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
2: Di majalah gitu gak?
3: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh iya. Ya, itu udah 800 ribu dapet waktu itu.
2: Wow, iya, banyak ini lah itu. Banyak. Lumayan.
3: Jadi kekurangan yang harus kita terima.
2: Nice.
1: Itu dia
3: ya. Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
2: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
1: Bener. Ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
3: Baru habis lebaran lah kita.
2: Oh baru. Okay.
1: Bener. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
3: Opi Kurdi itu orang.
2: Nice.
1: Bener.
2: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
3: Iya bener.
1: Bener.
3: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
2: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
3: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, kalau dulu ya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen nyanyi silakan, gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya. Benar.
3: Komit nggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
2: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
3: Yes, gitu fun ya. Project. Benar.
1: Fun project. Okay. Cuman lama-lama kok jadi serius ya.
3: Makanya.
2: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
1: Betul, sambil nyetir gitu kan.
2: Kalau
1: merenung.
2: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
1: Bener.
2: Di kirinya.
1: Kalau gitu ya.
2: Iya bener.
1: Oh, mungkin di luar negeri dengerin.
3: Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya
2: enggak
3: deh.
2: Jangan dong.
1: Kok malah jadi ragu.
2: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
1: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
2: Let's
1: dari
2: go.
1: Usi Sulistiyawati. Here we go.
0: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu yes. terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susan Amelia.
2: Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah berarti.
2: Nggak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Modalnya ya suara harus latihan segala macem gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya.
2: Menurutku
0: penantang. Alright.
1: Nah terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja.
0: Motoran aja.
1: Alright.
2: Ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Juga. Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bakbuk, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: yeah.
2: Ya kan
1: benar-benar sentuh doang.
2: Gitu. Jadi
1: aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis.
1: Yeah.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu, belum
1: jadi
2: suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya, sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program
1: yeah,
2: gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak harus okay, gue harus latihan gitu.
1: Dan
2: kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang tuh.
2: Baru bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nike lah.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay.
2: Itu masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya. Nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke.
2: Okay.
0: Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak.
2: Jauh-jauh
0: ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube.
1: Okay.
2: Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan gue sempet lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, bener.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah gak ada video, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena juga gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih, aku masih nontonin
0: kok. Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini, visualizer.
2: Iya benar kayak gitu, kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya benar-benar. Masa-masa itu.
0: Iya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kau sih buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu. Dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama Kausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau asbun.
2: Stres dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawatan untuk Kausi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
0: Aduh.
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya
2: ada,
1: kucing.
2: Ada cat.
1: Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya bener.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, bener.
2: Kasian ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi keliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku gak trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Yo, sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positif thinking juga ya, kita mikirin bercanda.
2: Bener. Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak pernah aku juga. Aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Iya, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, okay, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya, enggak asbun ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, menurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab. Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung
0: pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya, maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Gitu loh. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Bener, kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah. Bener.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Aduh, udah males.
1: Itu iya, sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Beneran itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak hasbun. Pokoknya jawabannya jujur.
0: Palit-palit ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Enggak ya, enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
1: Yes.
2: Alright, benar.
0: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
1: Enggak ada.
0: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
2: Iya bener.
1: Masih ya sekarang ya,
2: masih ada
1: band-band ya.
0: Berarti ya pokoknya dipantengin aja. Dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube
1: ditonton.
0: Ya.
1: Okay.
2: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Uzi.
1: Iya, request lagunya.
2: Oke, benar.
1: Itu aja.
2: Ya, benar. Karena udah bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung Instagramnya di
1: Uzi Pratama.
0: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Enak banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Uzi, thank you so much
1: sekali lagi. Terima
2: kasih
1: yang udah kirim-kirim apa tadi, pesan banyak banget tadi, makasih ya.
0: Thank you juga yang udah
2: nanya-nanya. Bener.
0: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2FM di luar Jakarta ya.
2: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
0: Betul.
2: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
2: Nama gue Edi Tama pamit.
0: Dan pastinya Kak Uzi.
1: Bye-bye.
2: Music Life Chat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Jaga malam, balik lagi kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Tadi kita udah ngikutin music live chat bersama dengan Usi Sulistiawati, teman berdua. Dan kali ini lanjut Isaac temani kamu, dan kita akan kacor dengan lagu-lagu enak pastinya nemenin malamnya teman berdua. Stay tune terus ya di Prodo FM Kupang. Habis ini kita lanjut di cerita penutup hari.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pangeran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu kembali ke awal dan kamu ditemenin Isak Octavian. Kita lanjut di cerita penutup hari. Dan hari ini Isak pengen ngajak kamu untuk kita ngobrol ya teman berdua. Siap gak sih kamu membangun hubungan yang sehat? Hubungan yang sehat biasanya berawal dari kematangan diri ya, terutama kematangan secara emosional. Dan ada loh ciri-ciri orang yang sudah matang secara emosional. Dan kematangan secara emosional ini punya peran besar dalam hubungan. Karena biasanya kalau udah matang secara emosi berarti mampu mengelola emosi dan stres dalam hidup dengan cara yang sehat dan produktif. Orang yang matang secara emosional sadar dan peka terhadap emosi mereka dan tahu bagaimana mengelolanya, teman berdua. Kita akan coba ngobrol hari ini tentang kamu kira-kira udah matang secara emosional gak? Atau pasangan kamu? Dan kira-kira wajib gak sih? Atau udah boleh gak sih? Udah boleh gak sih maksudnya ya? Kamu dan pasangan lanjut ke jenjang berikutnya. Seberapa siap sih secara emosional?

0: Sup.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Tracing our fingers from right to left where

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Yang temenin masih sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Dan kita lanjutkan, kali ini Isaac masih ajak kamu untuk kita lihat ya, apakah kamu dan pasangan kamu sudah matang secara emosional? Nah, ini dari dari hasil riset dan pandangan atau statement yang diberikan oleh Eri Nakagumi, Direktur Klinis Embark Behavioral Health West LA Outpatient Clinic, teman berdua. Dan Nakagumi mengatakan kalau orang yang matang secara emosional itu biasanya punya keterampilan emosional dan kognitif untuk menavigasi situasi yang penuh tekanan atau yang stressful begitu. Mereka juga punya solusi untuk menghadapi tantangan hidup. Dan seperti apa orang yang matang secara emosional, teman berdua, ada beberapa ciri yang disampaikan. Yang pertama, orang yang matang secara emosional adalah mereka yang dewasa secara emosional dan mampu mengalihkan fokus dari kebutuhan dan sudut pandang pribadi di momen tertentu, lalu fokus ke realitas emosional orang. Berempati, teman berdua. Seorang psikolog klinis, Lisa Lawless, bilang kalau pikiran dan perasaan itu mampu diungkapkan dengan cara yang sehat dan konstruktif, memastikan bahwa kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan menuntut hal yang sama dari orang lain gitu. Tidak menuntut hal yang sama dari orang lain gitu, teman berdua. Jadi kalau kamu ingin diperlakukan dengan hormat, dengan baik ya, berarti itu juga harus dilakukan gitu. Nah, orang yang matang secara emosional itu akan melihat dari sudut pandang emosional orang lain gitu juga. Berempati, teman berdua. Dan mampu mengenali perasaan sendiri, juga mampu memahami dari mana perasaan itu berasal ya. Dan dengan demikian kita bisa mengelola perasaan dengan cepat, tidak serta-merta langsung bereaksi.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ada cahaya dari Indira featuring Hindia, dan kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Kita masih ngomongin soal ciri-ciri orang yang matang secara emosional ya, teman Pro 2. Dan ya, kamu mungkin salah satu yang ngerasa bahwa kayaknya udah saatnya gitu untuk punya hubungan yang serius, dan kepikiran juga untuk pengen punya pasangan yang matang secara emosional. Asik. Nah, memang tanda orang matang secara emosional itu harus dilihat, teman berdua, karena bisa terasa dari interaksi, dari respon dan lain sebagainya. Nah, kita masih ngobrol soal itu ya. Kali ini yang berikutnya yang juga bisa menjadi pertanda adalah salah satu ciri penting orang yang matang secara emosional adalah tidak kaku dalam berpikir ya. Karena hidup ini beragam dan penuh dengan keberagaman pastinya ya. Tantangan dan kematangan emosional ini membuat orang menghadapi atau menanggapi keberagaman tantangan itu dengan pikiran yang terbuka dan kreatif, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan terbuka untuk mau mempertimbangkan pemahaman, pandangan atau POV dari orang lain, teman Pro 2. Dan gak cuma itu, orang yang punya kematangan secara emosional juga punya batasan yang sehat, siap dan berani untuk berkata tidak terhadap apa yang memang dianggap melanggar prinsip dan batasannya, meskipun tetap fleksibel, tapi ada batasan. Batasan itu penting, kan, karena kita tentu tidak ingin terus berkompromi dengan hal yang justru tidak memberikan manfaat atau bahkan merugikan diri sendiri.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Anggi Barito dan Mario G. Klau dengan Tak Ingin Kau Terluka. Ya, supaya pasangan kita gak terluka, kita perlu matang secara emosi, ya teman berdua. Dan kalaupun kita melakukan kesalahan, rasanya lebih mudah bersikap defensif memang dan menyangkal tanggung jawab ketimbang malu atas ketidaksempurnaan. Namun, mengakui kesalahan ini butuh keberanian dan sikap rendah hati, dan ini hanya dimiliki oleh mereka yang sudah matang secara emosional, teman berdua. Mereka yang memilih untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan ini bertanggung jawab ya teman berdua, dan belajar dari kesalahan, mau mengakui kesalahan. Dan juga memang setiap orang tuh pasti ada tekanan yang buat dia mungkin merasa terpressure atau stres ya. Tetapi orang yang matang secara emosional ini bisa mengelola stres dengan cara yang sehat, dan mereka tidak berusaha menyingkirkan stres atau mungkin menghindarinya, karena stres hadir untuk dikelola. Semisal untuk mengambil waktu sendiri, menikmati udara segar di alam terbuka, atau menghabiskan waktu bersama teman berdua ini bisa ngebantu ngerilis stres. Karena orang yang dewasa secara emosional bukan yang tidak pernah merasa stres, tapi yang mampu mengelola stres secara bijaksana.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok
2: Din,
0: banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu
6: jaga
5: udah
6: malam,
5: kuat hari
6: jangan
5: ini."
6: Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Octavian dan teman Prodi 2. Kita lanjut ya, kasih ngomongin soal ciri pasangan yang matang secara emosional. Orang yang matang secara emosional ini tidak serta-merta tidak terlibat konflik ya, karena namanya hidup pasti selalu akan ada konflik, teman Prodi 2. Apalagi dalam kehidupan bersama dengan orang lain pasti akan selalu ada perbedaan pemahaman, perbedaan tujuan ya teman Prodi 2. Konflik pasti ada, namun orang yang dewasa secara emosi ini bisa menanganinya ya teman Prodi 2. Mereka yang matang secara emosional bisa menyelesaikan konflik itu secara efektif, karena adalah biasanya orang-orang yang matang secara emosi, dewasa secara emosi, mereka biasanya adalah orang yang aktif dalam mendengar dan baik dalam respon, sehingga biasanya mampu menemukan solusi. Karena kunci dari menemukan solusi itu adalah memahami apa yang sedang terjadi, ya baru bisa kita ambil langkah. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah? Lihat dari banyak POV, tidak hanya dari apa yang dia pikirkan atau apa yang dia pandang benar gitu teman Prodi 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu udah ada ciri-ciri ini, matang secara emosional, kayak udah bisa untuk masuk ke jenjang yang lebih serius. Bisa menjadi modal yang besar nih untuk membangun hubungan yang sehat teman Prodi 2. Gimana kalau dilihat dari ciri-cirinya, kira-kira kamu dan pasangan kamu udah ada di tahap ini atau belum? Kalaupun belum ada, udah belajar barengan ya teman Prodi 2. Semoga segera

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Keluarga Vloba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Kawan Berdua sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Selasa 7 Juli 2026, Isak yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Rabu 8 Juli 2026. Selamat malam, salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Berudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 UI Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Sepada Teman Pro 2. Kali ini Haji bakal bacain tinjauan acara kita untuk hari ini Teman Pro 2 di tanggal 8 Juli 2026. Akan dimulai pastinya dengan Sepada dari pukul 5 Teman Pro 2. Kemudian dalam 1 jam ke depan akan ada Jazz Music dan diselingi sama Renungan Pagi. Dan di pukul 6 Teman Pro 2 akan dibuka dengan Info Pro 2, Info Cuaca, Sepada Choice of the Day selama 2 jam. Sampai dengan pukul 8 Teman Pro 2 akan ada Pilih Lagu Kamu atau Pilek Teman Pro 2. Kemudian di pukul 9 ada Sepada Talking. Di sini kita bakal ngobrol seru-seruan pastinya Teman Pro 2 dengan narasumber-narasumber kece ya pastinya. Dan Teman Pro 2 di part 2 akan ada Santai Siang dimulai dari pukul 10 Teman Pro 2 dengan Info Pro 2. Kemudian Pro 2 Hitlist selama 2 jam Teman Pro 2 sampai dengan pukul 12. Ini ada Muda Kreatif UMKM Pelaku Industri Kreatif dan Ekonomi Digital. Kemudian Teman Pro 2 di pukul 13 ada Pro 2 Sport Info Olahraga, pastinya kita bakal ngebahas soal Piala Dunia pastinya Teman Pro 2. Dan di pukul 14 ada Pro 2 Entertainment. Kemudian dibuka dengan Info Pro 2, Teman Pro 2 dan Info Lokal di Sore Ceria di pukul 15 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2. Kemudian di pukul 16 ada Talk Space, di pukul 17 ada Golden Wave sampai 2 jam. Dan Teman Pro 2 diakhiri dengan rangkaian terakhir yaitu Jaga Malam Teman Pro 2 di pukul 19. Ini dimulai dengan Info Pro 2, kemudian juga ada tamu malam Teman Pro 2 di pukul 20 ada Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta. Kemudian di pukul 21 dan 22 ada cerita penutup hari Teman Pro 2, tempatnya kamu untuk curhat pastinya. Dan di segmen terakhir Just Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, di mana akan ada lagu-lagu enak untuk mengiringi istirahat malam kamu Teman Pro 2. Anyway, so buat kamu selamat pagi aja, selamat beraktivitas nih buat mama-mama dong yang subangun mau pergi pasar, atau mungkin yang bapak-bapak, kakak-kakak yang masih drive gitu kan di pagi hari ini Teman Pro 2. Semoga rezekinya makin berlimpah di pagi hari ini pastinya.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya, namun di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Frans Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Pro 2 FM,

Om Swastiastu. Selamat pagi teman Pro2, khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistya Samosir akan menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu Pro2 RRI Kupang dengan membawakan tema Indahnya Aneka Ragam Jalan Bakti Dalam Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Teman Pro2 dan umat Sedharma dimanapun Anda berada. Agama Hindu mengajarkan ada 4 jalan untuk menghubungkan diri dengannya. 4 jalan itu disebut dengan Catur Marga Yoga. Bagian dari Catur Marga Yoga yaitu Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga yaitu cara menghubungkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa melalui jalan bhakti, yaitu cinta kasih, pelayanan tulus dan ikhlas kepadanya. Selanjutnya, Karma Marga Yoga yaitu cara menghubungkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa melalui jalan bekerja tanpa pamrih. Bekerja demi kewajiban, bukan demi hasil. Dengan kata lain, melepaskan diri dari ikatan hasil. Jnana Marga Yoga yaitu cara menghubungkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa melalui jalan ilmu pengetahuan, melalui jalan peningkatan kesadaran spiritual. Sedangkan yang terakhir adalah Raja Marga Yoga, yaitu cara menghubungkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa melalui jalan samadhi, meditasi, atau melaksanakan sadhana, latihan spiritual tertentu. Lalu, manakah dari keempat jalan itu yang paling benar? Jawabannya adalah semua benar, semua sah, semua dapat dilaksanakan karena semua itu ada atas kehendaknya. Bukankah segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Yang Widi, termasuk kebenaran mengenai jalan untuk menghubungkan diri dengannya? Lalu, apa yang menyebabkan pilihan jalan kita berbeda antara yang satu dengan yang lainnya? Perbedaan itu tergantung dari tingkat kesadaran rohani atau spiritual kita yang ditentukan oleh karma wasana kita masing-masing. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aneka ragam atau pluralisme jalan bhakti yang ada di dalam Hindu. Bhakti adalah sebuah wujud cinta kasih, penyerahan diri, sujud kehadapan Yang Widi atau Brahman. Di dalam kitab Bhagavata Purana atau Srimad Bhagavatam menyebutkan ada 9 jenis atau cara mewujudkan rasa bakti kita kepada Sang Brahman yang disebut dengan Nawa Laksana Bakti. Nawa Laksana Bakti terdiri dari Swanam atau Srawanam, yakni mempelajari keagungan Tuhan Yang Maha Pengasih melalui pembacaan kitab-kitab suci. Selanjutnya Kirtanam, yaitu mengucapkan atau menyanyikan nama-nama Yang Widi. Smaranam, mengingat namanya atau bermeditasi tentangnya. Pada Swanam, melakukan pelayanan kepada Yang Widi, termasuk melayani atau menolong berbagai makhluk ciptaannya. Selanjutnya Arcanam, memuja keagungannya umumnya dengan sarana arca dan persembahan bunga serta buah-buahan. Wandanam, memberikan penghormatan dan doa kepada Tuhan. Dasya, melayaninya dalam pengertian mau melayani mereka yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Sakyam, memandang Yang Widi sebagai sahabat sejati yang selalu memberikan pertolongan. Dan yang terakhir adalah Atma Vedanam, penyerahan diri secara total kepadanya. Teman Pro2 dan umat Sedharma dimanapun Anda berada, berbagai bentuk bhakti tersebut dalam Hindu adalah benar. Semua jalan tersebut merupakan jalan yang diciptakan oleh Yang Widi. Apapun jalan yang kita tempuh pasti akan sampai kepada beliau, asal dijalani dengan kesungguhan, keyakinan, dan tulus tanpa ego. Di dalam pustaka suci kitab Bhagavad Gita,
bab 4 sloka 11 menjelaskan, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima, wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Dalam konsep jalan bakti tersebut, kita diberikan kebebasan untuk memilih jalan mana yang kita sukai dan mampu untuk dilaksanakan. Namun apa yang terjadi belakangan ini? Banyak dari kita yang saling celah dalam melaksanakan serada atau keyakinan dan bakti kita, saling menjatuhkan, menganggap bahwa cara yang dilakukan oleh dirinya lah yang paling benar. Harus kita sadari bersama bahwa musuh dari bakti adalah ego. Bagaimana mungkin kita mengklaim diri sebagai orang yang memiliki serada kita bila kita masih egois dan memonopoli kebenaran Tuhan? Orang yang memiliki serada dapat memahami pemujaan yang widi dari berbagai jalan. Demikian halnya dengan kita sebagai umat Hindu. Berbagai cara yang dijelaskan dalam catur Marga Yoga diciptakan untuk kita laksanakan sesuai dengan pilihan dan kemampuan dan tingkat kesadaran spiritual kita. Jangan karena perbedaan canda atau aturan. Pengucapan mantra membuat kita saling kecam. Jangan karena ada yang tetap memilih cara tradisional Indonesia, khususnya secara tradisi Bali, justru mengecam umat Hindu lainnya yang memiliki cara Kejawen, Sunda, Dayak, Toraja, termasuk yang memiliki cara bajan, kirtan, dan cara lainnya. Jangan karena upakara atau sarana sesajen atau bebantenan tidak mengikuti daerah tersebut, lalu upakara tersebut disalahkan, dikecam, dan lain sebagainya. Teman Pro 2 dan umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Demikianlah mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini yang mengambil tema indahnya aneka ragam jalan bakti dalam Hindu. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJHS di edisi Rabu 8 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, ini ada salah satu timnas kebanggaannya kamu, teman Pro 2. Timnas Argentina yang pastikan tiket 8 besar perempat final Piala Dunia FIFA 2026. Dini hari tadi, teman Pro 2, Argentina ini sukses yang menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat, teman Pro 2. Nah, ini kalau misalnya tadi kamu nonton juga, teman Pro 2, ini adalah salah satu pertandingan paling nice ya gitu, teman Pro 2. Dan buat kamu, ini jalannya pertandingan, teman Pro 2, Mesir ini membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat golnya Yasser Ibrahim. Sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47, dan kiper Mustafa Sobir masih mampu dalam serangan tersebut, teman Pro 2. Dan kemudian setelah itu, teman Pro 2, ini Mesir sempat menggandakan gitu keunggulan melalui serangan Mustafa Zico di menit ke-58, teman Pro 2. Golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi, teman Pro 2. Dan Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyegaran ya pastinya. Kemudian teman Pro 2, ini setelah itu gol kemudian Mesir mencetak lagi, teman Pro 2, dan akhirnya tiba-tiba gitu, teman Pro 2, Argentina comeback dengan 3 golnya, teman Pro 2. Itu adalah satu hal yang paling menyenangkan ya kalau misalnya nontonnya seru banget gitu, teman Pro 2. Nah, informasi kedua, teman Pro 2, ini datang dari penyelamatan gemilang kiper Swiss. Ada Gregor Kobel yang membuat Kolombia gagal merubah skor di babak pertama. Laga babak 16 besar bersama Swiss versus Kolombia berakhir imbang 0-0 sementara. Pertandingan yang berlangsung di Stadion BC Place Vancouver, Kanada di Rabu 8 Juli 2006 dini hari waktu Indonesia Barat berlangsung ketat ya. Dua tim berusaha mencetak gol di babak pertama, namun usaha itu belum berhasil, teman Pro 2. Nanti bakal aja follow up lagi. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, ini datang dari Real Sociedad memperpanjang kontrak pelatih Pellegrino Matarazzo hingga akhir musim 2027 sampai 2028. Keputusan itu diberikan setelah performa positif tim sepanjang musim lalu. Kontrak baru diberikan setelah Matarazzo sukses membawa Real Sociedad meraih gelar Copa del Rey. La Real mengalahkan

0: Atletico Madrid melalui adu penalti pada laga final. Gelar tersebut sekaligus menjadi pencapaian bersejarah bagi Matarazzo yang menjadi pelatih asal Amerika Serikat pertama yang menjuarai kompetisi besar di 5 laga top Eropa.
1: Info Pro
0: 2. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Aspada.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, di hari yang baru gitu kan, bersama Aji memulai hari kamu teman Pro 2. Dan kali ini Aji bakal informasi cuaca yang dikutip dari lamannya bmkg.go.id teman Pro 2. Alright teman Pro 2, kita bakal mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ini diperkirakan akan cerah teman Pro 2 dengan suhu berkisar 26 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 67%, ini menurun ke 52% di pukul 14. Nah, kita bergeser dari siang ini menuju sorenya nih teman Pro 2. Dari pukul 14 menuju pukul 17 ke sore, sorenya ini cerah juga teman Pro 2, pastinya dengan suhu berkisar 30 derajat Celcius di pukul 14, kemudian menurun sampai dengan 26 derajat Celcius di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, dari sore hari menuju ke malam harinya teman Pro 2, pukul 23 diperkirakan juga akan cerah teman Pro 2 dengan suhu 26 ke 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 65%. Teman Pro 2. Jadi hari ini bakal cerah selalu teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang beraktivitas hari ini, semoga semangat selalu teman Pro 2. Walaupun nanti siang akan agak panas ya teman Pro 2 di 30 derajat Celcius, tapi aja harap kamu tetap bisa melakukan hal-hal terbaik ya yang bisa kamu lakukan gitu teman Pro 2. Nah, buat kamu aja juga mau ingatin ya, jangan lupa untuk setelah bangun tidur teman Pro 2 itu untuk minum air anget ya teman Pro 2, air anget yang banyak gitu kan, biar bisa menetralkan tubuh kamu teman Pro 2 dan siap untuk beraktivitas, semangat lagi gitu. Buat kamu yang tadi juga baru nonton Argentina versus Mesir ini, yang senyum-senyum dari tadi pagi, dari tadi subuh sampai pagi hari ini teman Pro 2, besok ya. Alright teman Pro 2, kita akan muterin satu koleksi dulu nih teman Pro 2 ya, dari biar kita makin semangat di sore. Kok sore ya Allah, sorry ya teman Pro 2, itu salah, bukan sore, pagi ini tiba-tiba udah sore aja ya. Langsung aja teman Pro 2, diputarkan The One Song by Tererereng. Ada lagu dari Anne Marie dengan Hunt You, so buat kamu enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibleman versus Machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bye teman-teman dulu ya. Lagu yang baru aja kamu dengarkan, lagu yang enak juga gitu kan didengerin pagi hari ini teman-teman dulu. Nah, ngomongin soal nothing lasts forever gitu, ternyata teman-teman dulu ternyata ada nih yang sama kayak lagunya Maroon 5 teman-teman dulu ini, Argentina yang bisa comeback di tengah di 20 menit terakhir teman-teman dulu itu, that's powerful thing gitu kan teman-teman, benar-benar bagus banget teman-teman produ. Dan pastinya buat kamu yang merupakan fansnya Argentina, kayaknya sampai pagi hari ini besok masih senyum-senyum sendiri gitu. Kadang orang, mungkin orang bisa bilang besok orang gila ya. Tapi nikmati teman-teman produ, nikmati kesenangan ini teman produ, karena kedepannya pasti akan lebih menemukan lawan-lawan yang berat juga gitu teman produ, termasuk ke Perancis ya. Nah teman produ ya, buat kamu stay tune aja karena sampai dengan pukul 11 nanti barengan sama Haji pastinya. Dan nah, buat kamu yang mungkin kayak Haji Beta mau dengar ini satu lagu nih buat bisa yang bisa bikin Beta semangat gitu, bisa ya teman produ, langsung aja di 08 11 38 20 90 90 teman produ. Alright, buat kamu yang baru bangun, yuk kita stretching dulu teman produ ya, biar kamu bisa beraktivitas dengan lebih lega gitu badan kamu teman produ, lebih luas gitu ya kan. Nah, untuk beri lagu selanjutnya teman produ ya, setelah kita punya Nothing Lasts Forever, ada Aku Jaja dengan ceritanya Jatuh Cinta. Oke, buat kamu mungkin yang baru masih pagi kayak gini udah jatuh cinta nih.

Flawless, Adrian Khalif, teman Pro 2, The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Spade. Gimana nih? Udah pukul 6 lewat 4.50 menit, teman Pro 2. Haji pikir ini adalah waktu yang tepat untuk mandi ya. Buat kamu yang kayak, hari betapa malas mandi ya. Ini kenapa sih harus mandi jam segini gitu kan, teman Pro 2. Sebenarnya tuh teman Pro 2, mandi di pagi hari itu menyegarkan gak sih teman Pro 2? Dan kadang teman Pro 2 setelah kita begadang, apalagi teman Pro 2. Jadi beda juga gitu teman Pro 2. Kayak gini, misalnya nih, mandi pagi setelah begadang itu sebenarnya aman dan dianjurkan untuk menyegarkan tubuh teman Pro 2. Tapi nih, ada tapinya nih, karena tubuh lelah dan sistem imun tuh menurun, hindari mandi air terlalu dingin, beri jeda 30-60 menit setelah bangun, dan gunakan air hangat untuk mencegah shock pada otot dan jantung teman Pro 2. Jadi lu yang tadi pagi, tadi subuh nonton Argentina, Mesir, sampai sekarang belum tidur karena lanjut dengan Kolombia versus Swiss teman Pro 2. Gimana nih? Jadi ini ya yang Aji rekomendasikan buat kamu teman Pro 2, boleh mandi teman Pro 2, tapi dianjurkan untuk apa ya, mandi punya jeda gitu dari 30-60 menit setelah bangun ya teman Pro 2, dan gunakan air hangat untuk mencegah shock pada otot dan jantung. Biasanya tuh kalau ketong mandi di pagi hari teman Pro 2 itu siram kaki dulu gitu kan, dari bawah pelan-pelan, telapak kaki sampai naik ke atas pelan-pelan. Kamu bisa pakai air hangat teman Pro 2. Nah, abis itu boleh tuh teman Pro 2, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal resikonya gitu teman Pro 2 mandi setelah begadang, ini yang pertama adalah shock suhu gitu. Jadi mandi air dingin secara tiba-tiba setelah begadang tuh bisa menyebabkan jantung berdebar dan tekanan darah meningkat secara drastis. Wih, pantasan kayaknya beta tadi pagi juga begitu. Nah, yang kedua teman Pro 2, otot kaku. Jadi penurunan suhu tubuh yang ekstrim akibat mandi air dingin ini dapat mengganggu aliran darah dan membuat otot menjadi kaku dan juga tegang teman Pro 2. Nah, yang ketiga tuh kita mudah gitu terserang yang namanya flu teman Pro 2. Kelelahan ini akibat kurang tidur itu menurunkan daya tahan tubuh dong pastinya. Ya, sehingga kamu lebih mudah masuk angin atau terkena flu jika langsung diguyur air dingin. Nah, Aji juga punya tips teman Pro 2 untuk apa ya, mandi di pagi hari setelah begadang teman Pro 2 yang aman ya. Yang pertama, ini besok catat ya. Istirahat sebentar, jangan langsung mandi begitu bangun, duduk atau berbaring selama 30-60 menit supaya detak jantung kita tuh kembali stabil. Nah, yang kedua, gunakan air hangat ya teman Pro 2. Seperti yang tadi Aji mention, mandi dengan air hangat atau suam-suam kuku sangat disarankan untuk merelaksasi otot dan memperlancar peredaran darah teman Pro 2. Yang ketiga, gunakan handuk basah atau waslap teman Pro 2. Kalau tubuh kamu terasa sangat lemas, kamu sonde perlu menggoyur seluruh tubuh ya. Cukup seka badan menggunakan air hangat dengan handuk atau waslap untuk menyegarkan diri teman Pro 2. Jadi gitu ya. Buat kamu juga selamat pagi. Dan juga semoga pagi hari ini sampai dengan malam hari nanti dan hari-hari setelah selanjutnya bisa ada berbagai hal-hal baik yang datang sama kamu teman Pro 2.

0: Nak,
1: siapa sih ini ganggu pagi?
2: Nak, bangun Tia.
0: Aduh, iya apa ibu?
2: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
4: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu,
3: udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: aja.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup.

0: My To Change, teman Pro 2, The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji di Sepeda ya, teman Pro 2. Buat kamu gimana nih live update-nya pagi hari ini, teman Pro 2? Dan Haji bisa tebak, teman Pro 2, live update-nya kamu hari ini dipenuhi sama Messi Argentina, teman Pro 2. Ya enggak sih? Nah, teman Pro 2, ngomongin soal Piala Dunia, baru saja selesai ya match antara Switzerland versus Colombia, teman Pro 2, dan diakhiri dengan penalti ya pastinya, teman Pro 2. Dan penaltinya 4 untuk Swiss dan 3 untuk Kolombia. Sayang sekali Kolombia harus berhenti di sini ya, teman Pro 2, di 16 besar. Dan ya, kita lihat saja ke depannya, teman Pro 2. Swiss kayaknya bakalan ketemu sama Argentina, teman Pro 2. Dan pastinya kedepannya akan bertemu antara Norway ataupun Inggris, teman Pro 2. Kita lihat saja nanti yang bakal masuk ke perempat final, teman Pro 2. Dan buat kamu, kita masih di Sepeda sampai dengan pukul 10 nanti, teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Three, four.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan Aji, teman Prodi di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Dan teman Prodi, buat kamu yang sudah mulai beranjak dari rumah, dari kos, dari asrama ke tempat kerja kamu, teman Prodi, hati-hati di jalan. Dan nah, buat kamu juga yang mungkin dari pagi tadi sudah mulai bekerja gitu, teman Prodi, atau bahkan lembur ya, teman Prodi. Emang ada ya lembur dari malam tadi sampai jam segini, teman Prodi. Tapi kalau misalnya ada ya, semangat ya aja buat kamu, dan jangan lupa untuk istirahat, teman Prodi. Alright. Dan buat kamu, karena hari ini tuh sepanjang hari ini bakal panas sekali, teman Prodi. Jadi jangan lupa untuk bawa tumbler kamu ya. Tapi yang ada isi air ya, teman Prodi, jangan kosong ya. Dan buat kamu, teman Prodi, the next song ini karena aja juga masih bakal nemenin kamu, teman-teman Prodi. Setelah ini akan ada pilek pilih lagu kamu. Jadi stay tune aja di Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, pesona sederhana seperti pesona kamu pagi hari ini, teman Pro 2, aku bisa secantik itu gitu. Langsung aja diputarkan the next song. Ini lagu terakhir ya di segmen Choice of the Day, teman Pro 2. Setelah ini kita bakal masuk dalam rangkaian Pilek, pilih lagu kamu.